0: I wuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo. Adimure hama habuti ufadri gulun la dugun daradu hama lu le deregeruni Jesus hon. Dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun. Abalagume seru Judas aluha idalubala le deregeruni Jesus hon. E frumia tu veio lida fedu le nyin lubei teigo feinto magana tu lebini veio ru la faru mudun le lanina lueio ru e sefruni aba halu de ni discípulo go Jesus
2: alia sabu buser lubo di arensera va barwa luegi ne egni le lanina luei de sefruni
1: aba lona habia hada ge lani discípulo go aba larinha go hon lubare gen haudi
0: hei ba uburugo Adono go baluma aba wuguri nyin tau aba dina laudun. Hidi me larigi. Lemeti nyin hilumuti le belura, aba me harin go nota bure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyin la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni eigine waba nyin.
1: Aba hafuri don disipulu go, Da hachin rumbai uburugu aba hadari runi sungu bai kai lariya go Jesus hon aba harain seruni eigini lanina luei ru esefuru ni nyen dale lagunye dubai aba lachin runi Jesus hau du su discipulo dante le logo yenu lubai dabula eiga aba lariya go hon
0: ni naru hau logo la lungru badina la aba hidagi aba le eigi bai noma
1: aba hiru dagun Aba hagumeseru alig dagwe aba hariyang
2: Aufuna san
1: Aba lariyang go Jesus hon
0: Aba hidagin du sugubai Le ederu tu lega fein numa lida asiedo Nidin lubaiti aule uguri garo urguti Laule teinha kubilere rubungi no agu Gamalomo fugia butiele alugrutina Buiti mati hamuga lu uguri ligia Lu magra honi wagubai la
1: Dale anyaha lubaiga aba lanugu no Jesus fein luha burugu aba letengiruni buingi tuago larigien laguba chagunu aba lichugunu hon arinyagai
0: ohuma nugu bule
1: larigien aba lanugu aba veru tau diven luha buru larigien letengiruni buingi tuago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia idage diven tuguya Aba lariya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidaran hau, lagu matu digiad na la diwen, darime wei len lubi natu no isere tuwuyeri diwen lidan laruwen ha bungi yu siyelo.
1: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti lariya gun Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha hare leren rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bumemele, lubara gela yugur haka yupia wei aso. Uru alime wei aso beye dagunao.
1: Aba lariyangu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lanino owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugung memeru. Aba labulu chagumuwa rugung. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lum lidan aura ligi. Aba lariyangu lidan lafuri edun.
0: ongi baba kaira bo muti son kate sefo bano loi uni ingi fitile kama lumo mama lakei na buseron keila papuseron
1: aba lidi aba ladari runia disipulu gu arumo aba larinha gu lunfedu
0: simon barumo gu nyasa siati sabu ga beredero ni aba aura kago duanyo agago duanyo huma afuri de huguye me loi heigu adon lidon ocha wagune inari ni luago aran senyolia la sefere ahi ugu po debilite
1: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinha gaina meme lei dimure le larinha gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi yati hon gabala au na baglelun aba lidi liru awayasu aba larinha gu hon
0: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali aura luna derege runwa awle wugur garu warugati aha burgun ka figun tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi lehesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia tau efein luma veve. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atin liluru du moisesi, Hama amu vuzuri ya wairi kutia lida hafini ya huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
3: Le vuzuri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
1: Ita la linya lubaiti dan le la chini rubai. Aba la yara fadun huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanuguni adoira. Kama lumo. Aba lalu kuchunu aba hada agen. Anye belefente aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inu kumabai aba tilarinha ku Jesus hon grigi ya hagi
0: ka wau bhiabi tau efen luma webe lunha nugni na adora kama hamuga hiverutin sabi nha uwe yu huma na templo rubarufu da hon madar hamutina kama lumo la suser dupe ile luta gunflirun lereru bongi
1: aba ti higiruni sun disipulu gu Jesus labugwa aba hanuraha Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu dise gie, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabui. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti gufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubui. Kama lumu madari tia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu, mura dutia laule harinyagubui. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
3: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to hadigumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyo, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
4: Muna butibusa ni ikata, idalia salen harinyago bebuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu bile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu badina awle wuguri garu waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafu, ariha humime niyabi lida dueri siyelu ginye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu alau ligibu, abule serei, harinyagati.
5: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagun. Nyenye Fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabu. ale tarihi bali abacharo go la rigu rigu watu abatarie go ni abatarie go lu
6: maluma ya de buguien buga Jesus le Nazareto na
1: abale ye da gun Pedro la rien
2: ibidi ti grige ligeno ibidi go baiti no kalawago batimerha
1: abala dire run lida ke flasu le ni luboye la bachara wa lu la yara fadulu lu benere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gu on anyimba
6: abagete hada gelani gu Jesus le
1: abaleye dogu murusu ora lari ge abaya harinya gu anyimba nyalun fedru
7: inarini duya bahada ge tadiga galile na buguya itra ni badimure akhi hage
1: abalagume serun fedru inyaragwa luma afinyur
2: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lu.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia wayaso, beyeda gubana urwa wayaso.
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda rago, habu tiku fatiri gu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutinya lida hafinya huriyo, luma sun hibiri linywa liluru du, ariha gaba la hadiga lu hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba lali kutini pilato Jesusu larinya galu.
9: Ubuya saharu etapai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uye kwa na rugarinya kubali.
1: Aba bure lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya kuhulu.
9: Mwona butiku sanikata. Riha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hecho ti pilatu igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagridi hadage adawiruti. Nyinyi ti aba adawiru ti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo girigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu girigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lali kuduni.
9: Usea tu salu nigira kuduni haru ita huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladiga subudi lani luagu ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kukurigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gu pilatu
9: pati hebusa rube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ita huri
1: aba haguwa ragu
7: tagwa bai lagu guru
10: tagwa bai lagu guru tagwa bai lagu guru tagwa bai
1: aba larinya gu pilatu hon
9: pati huri patu ladugu
1: aba ya haguwa ragu Da guru. Aba hadudu na aba rigi lao kihili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
7: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari gine heher halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Liebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ubu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwei migi sinyo lao mira lu. Kama lumu, matu lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. abahaure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu bina afu hadara gon jesus logo guru abalaburu dunua lidunu nye
11: haruhi te huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma abaluai gelonere abaluai gen ubun dan le buri ti hasu gringri gia aba hahi hani hachig lao aba anabuni harinya
12: bugelerinha que logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo veio sefu goba bungwa rariba loige guru
1: aba ginye her ha habu ti gufadri go hama arufu da dun de duru do moises lao aba harinha go hama
13: sefu ti amo anisinyati le sefu da golongo rarila kristo arue te israelina loige guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, haba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
14: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Talagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame halle Galileya lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiridu laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubai logo hilana. Dan le larinya gubai lun logo inaruni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba la reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le lasu gribu ilueyo emera guni, aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
6: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
1: Da harinyibe uwa lila unwe budubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
11: Manufude dago huma. Halu wa hinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logu anigira la luagu uma lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hun.
1: Aba haudi burinya hagia aiba gwe na nyenge ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinya ti ni kata ni kaun la diga hanufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uveni, dimas binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo voy a

0: Mafridu la tau lubiengen luagu sengha ti, taringa ti tungu rugu.
1: La dhigin yai bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
0: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angheli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalarinya gutun.
2: Fulasi watibu Maria, anehi amore mebundu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagutungua, kalawagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
2: Manufuda daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga nada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luau. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani magumocha di bai larue ha.
0: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
1: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
0: Abatilaria gu angeli ligia tun.
2: Yabi pasifri santo guagun. Aba me lubu ra guni gulpapa puingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirang puingu lupa laguaru. Yabi bitu heto isabele. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago bo hariaga luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati tagai le tuagu, na duga uot ni kata lasa rubungi.
0: Abati tariengu Maria.
1: Lidamu na bure mebungi unugui, aduga leile baniengu beinau.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai buri uubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
1: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu le bidamboi. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abati tarinya gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya guba sungirige luagu fulesi iwadi na la. Nadiga diga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala digi niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
0: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu livido veio, abalerece biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sacaria si luagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
1: Ua, ua abaleri.
0: Abalarinha gu tun.
4: Kagi e wago, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Abahalag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalamuria ha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, lau kate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, aba ta wairi du hanigi besinagu lau kate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halug dagu hamagwa hariyaga.
4: Kate ibe funasa irahule, adiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
5: Allah wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itralia meha frama se lani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralia Gudeme habula bungu yuhon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli ya dagun la luwe ilidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu lesefuru badiwa la hawe wagani. Lugayara baila weseri vidunlu manufu dewa. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu wa lu sunda le wabagari dubai. Anibugia nisanira lani bungu yule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga daba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi yute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugudeme habu. Lularugu angadagudu, hauha lidabaya luburi galuma, hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma, lu ladunde hani waibugu lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidombugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburugu ni tida lagay, abatarunugu du ni lida flasu le, hegegle ibinyanigu, ladiga uwati la ubarun hu tida haba chiludugu tiyan. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tiyan mudun, bowlaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungi u angeli sielu genhon. Aba larungo gadagudun luerigu bungi uhau. Aba hanufu de dagun. Aba lariengu angeli ligie hon.
7: Manufu de dahuma. Ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye. Ladega Davidi. Kristu le habureme. Felisei ni le lariengu hon. Dari rubai rahu liya ubur kutida lagi, rom lida haik gulai biyani.
0: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uweri gunilu bongiu hariyaga.
8: Uweri gunilu bongiu lida lima misyan, da angelu kuwa rugu hata kribi ha ibini bali yukulese.
0: Danti leha giri budubai angheligu harigun sielu, abah hariyagu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi yvon.
0: Aba hodi freshe gwayna, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu reina luma itigai na uerigun ni lubungiu logo sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Logo livido veio, abalere sibiru ni sei ni toago lousterun, abalichu gun Jesus luago iri memele liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufa liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du muisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida liliru du bungiu.
7: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadwareme.
0: Abalubai tihodi adagaragadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tise meon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templo rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guatenkiru ni lubungiu arinyegin na ligia.
10: Nabureme, gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasalbaragile lau nagu, asalbaragile le bona habaihon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuridutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewo unirag. Lugia luma bugu chiwalu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halo hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasa redun. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri taredu ni lugu chusun kata ile tida tanigi. Ani hameme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirel Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi larienga.
12: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse uma uma lubaba gureme, taraku ma uma suriti luba, labuincha wa gudiba, sun flasu wa yate, sun rubu larari da wa gudiba, uma brile segebe, lasu da wa gudiba, uma brile muara guti, luara wa guagituba, larihi wa isunu boa salva runi, lelona hawa ibungi uono.
0: Dan le hayabi serago grigi e luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gunhon.
13: Arasan hewe huguye le, ka arinha gubay hunka yara la hesefurun loe, lanerme bay chuni le yara fali bay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni tidibu wewe luma ginye lila guli. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba tiharinya gu girigi hagi ya lungu.
14: Kata iti lumba iwa digani?
0: Aba larinye gu huan hon.
13: Le biyamba isimisi, luti lichu gwa balun lewe uwa bunia balum. Le geigi mboi, luti lafare yaguni luma le maigi mboi.
0: Nyimbiti yaginye agubura hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lung.
15: Maestro, kate lumba iwa digani?
0: Larinye gu huan hon.
13: Magubura ho huma, louge le lumba iha gubura hani.
0: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lung.
9: Agi ya wagi. Kagi lubai badigani
0: laniya gahon
13: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaye irwa
0: hanya hati grigia medera guagu duha aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya go huan hon
13: au lau duna na badi serau gamalumu anite bai aba le lumbe la badi serunu Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwoi. Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladiru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladiru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
12: Ukuya niraudu, le hisi evinu, le auwi nagunda.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bongiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagini si firisandu lidon flasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiyu. Saligwa gudabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
16: Michi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunugu ba guinha peserivita.
0: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gu lun.
16: Ahin lirugu bai bungio. Chugu ba bungu yage lungunabu. La de gatarinha lereru bungio. Luna ba bungio lani yangeligu. Lunhuni giruni. Anugu ba tipu haha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe yeri ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifirisandu. Abati ladimu rehon luagu lidason fulasu lege yegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías lung dan leladar ubarun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
4: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
4: Gumful heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
5: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
4: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafare na uma. A de gabaginha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure larinha ga.
4: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidan bai mahu yula huya logo uru wa irumu de mim.
17: aba nye la sarago ilamon fulasurugo. Ani mouna halumuti bungiyo, Elia situmo ni aba hadage urinya hilagwanyo umarigo hagiya haga nouban ya Israelu. Lono hitumo aba toaga noubon sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no mehe ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hadage arida wagwagu duti lwaidige na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera guni, Weriti hanigi lau li gabri la rufu da la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
17: Maniba! Furiba li dagi ya wuguri le.
0: Abati lahu churuni sifiri uriba tiligia wuguri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gunghamu ago.
5: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu wuguri le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uriba tia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
18: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
17: Kasu gine nishiguni uganu le lagu tilaruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
6: San Lucas, Capitulo 5
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni. Aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
17: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
19: Maestro, nadaga me hadi wa suna ariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu unke buguya lube ya riyengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariyebe lu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
19: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
17: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
15: Nabureme, gayara ti barey dagwagidna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
17: Busen tina, arey dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
17: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadun. Arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadi ni hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nutifari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu ari huo lagu Jesusu la olareida guagati ni esanditia abati hayabi fiu wugurinya bareina aba wuguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyin lubai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abati hawariru tabu lugumuna aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, aba haraira gudini sanditi, ti da lubarari ligi bugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubay, aba larinya gulu sanditi ligia.
17: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
13: Kata isangrigi ele, le menebe na habubay lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo luwe di gebungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
17: Kasa wagu hasami na reiter. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferudu na na figo. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi bai.
17: Saraba, barubu mpubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba Lazaru sanditi ligia hagibugin, aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta wairi duhanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun lautuweni anigi.
14: Ariha adiwa kate wairi gutiugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lidage flasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, Giriti Levi, nyu li lida lubara lenyi lubai laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
17: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datin liluru du Moisesi, adimun he luagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinya gu hon.
15: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
0: Larinya ga Jesusu hon.
17: Hama gadi banya, memege ruti surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwa tin. Niabia aluhanya haga figo banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
17: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guero binaduhali, ahia dugua itara, taheri dagubei diwein iseri uero binadhali, feri di meti diwein, feri di me uero. Ligelunti lubei tijugun diwein iseri titon uero iseri, itara luba leseri vidun uero serivi me diwein. Ua tiginye atu ti diwein, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu to binadhu.
6: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le luwe yu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, abahefere heni, lau rahabu, abahegini lila, abatiharinha guhada gefari seu guhon.
4: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladiga lida luwe yu remera guni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
17: Maliha gidu san luagu le ladiga bei David luagu abadan, dan le lalama chubei hausun hauwaro banye luma, Aba lebelu no tidon luba bongio, aba la nugu tidagin fento sagreu bon, ou ligia tidagin, ruligia hon haura banha luma, lausun fadri guruguinha no laia belumba e regi tidagin fento guia.
0: Arinha gatiguinha hon,
17: gabafutina, ao leu guri garuaruguti, ibni luago lueiro e meragoni.
0: Lidanhaba veio, le emeraguagle, aba lebelu Jesus tidon haligli si huriu, aba lagumeseru arufuda. Nying aba wagiri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu. Aria hi Jesusu. Ahin lagara ni haba lubay lu. Didaluwe yure mera guni. Luha dari luliduru. Subudi lumuti Jesusu kala harita gubay. Aba larinya gu lu wagiri le hilali bay uhabu.
17: Saraba. Rara maba wagibu ginya.
0: Aba lasaru. Aba lararamu. Aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
17: Nalaga dadun luago aba kate. Kagayara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu luwu giri ligia.
17: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni. Aba laregdagun. Hahibiri aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia. Aba lidi Jesusu logo aba wubu afuri da lubungiu. Dan le laruga du boi, aba lagua ru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada ge ha umayan lagua apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu bei lu hawanseru huriu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, abalarederegu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagad ni Hasandi, habria sufri rubanya hau sifiri uribatia, Areida guatinha guinha, alugatinha sun grigue haguru luago Jesusu, la diga areida guagda lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
17: Fulese watun hugi ele gudema bei, la diga hani hale larua in habongiu. Fulese watun hugi ele afagu bei ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watun hugi ele ayahu bei guento, la diga hehera haba. Ulasi watun dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, ladiga hibi huba aba omebu afayeri waho sielo, itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurige ha hong profetago. Fugiabu guhugia le risi bai, ladiga hibiha huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini, Fugiabu guhugi haki mule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugi haiher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugi adale hadimur ha sungu riga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugi ala gambu balina. Hinsi hama haga ni hon, ladiga hama buiti hon haiyere habubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahinya gayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon, le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon, le anugitu bumege, maluga boi luma. lekate le babusa rubi la dugu bu liga la baduga ho amu ahe haru gunya no lubei insi habu banya ho insi da ho ka buiti hadugu bi laulira la duga ibini ga fego tia itra linya gi hadugu o ahun la aduga buiti ho ru gu ha dugu banya buiti ho ka buiti hadugu bi laulira la duga itra linya gi hadugu ga fego tia ahun afure de ho ha wagu banya harita go lau hi bi bala ha magi ka buiti hadugu bi laulira afure de hatinya gi ga fego tia ha magwa Agora banyo haga ya herese biro murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirahin yu badungi ya le tima timati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu. Michu kuwa lamu gaginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa humamu gaginye. Ferudu na huma. Ferudu na wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu gaginye hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. Ladiku pa hon kaigubiri ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegu adu babiangu bai lidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kailu maestro. Italinya ga yara buban le lera ra ifile lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Italinya ga yara lubai barinya gong lo bibri. Sagane ilira ra ifile bagu rugu bai. Ani masandi bumuti durusu le bagu rugu bai. Biangwa tigibu hugu ya le. Sagabai durusu le bagu rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifile lagu rugu bai bibri bai du lo basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lu uriba lali. Uwa ti ginya tidibu wewe uriba ti lu buidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uriba ti larinya gubai laduga kate ila uriba ti titambe lanigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nubai bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nuo ani adiga li le nubai bay. Itra linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li abi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agau bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibu agu sagon, ma wago buriga, danti le linyuru bai duna, aba li abi fuludu lau ere itu agon, aba teigwa dun aba tagoni chagun son sui nagu bai.
6: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyei, lau aba lumusu, Weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan elagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumonogu lu Jesusu lu lidi aligda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumonogu lu tausun hanigi harinya galu.
5: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi eti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
20: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai alu kabunungu. Ruugu bai dimure, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba le abi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugu furume kwa rege katei aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariye guhon.
17: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bany ogei Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate ile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dale la chili dube jirafa lulu benari uguru guligia. Abalarihi hodi abu naha, aba hilari le ligia lugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dale larihi baru wabure me Jesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
17: Mayahu wahaba.
0: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
17: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigun ilubungiu arinya gina.
2: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
21: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagie lelu mutu ni.
0: Abalagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, lelubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, lenyin lubay Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
22: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulung.
17: Hey ba, Hanya gaya le hari hubai luma le hagabu bai lom huang. Abahu tawa me lom luagu hari hanya lam hari hitiya. Ibu gaya lam ibu gutiya. Hari dagu gaya lam laut yang lepura. Agam banya lam hamagam bonya habanya. Agu juga gaya lam hilanya. Luma luagu licikun uganu laut ya salbaruni hongu demetiya. Kule teh wati ginya guru gile meferi dirobali lafinya nuagu.
0: Lari ge hodi habu galun habanya huang. Aba lagu meseru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
17: Kasa hindi bayari halid na fulasu magaira wati. Aba sa maburo le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugulao profeta. Huang, lagiya ona gale le wau betarinya gale reno bungiyo. Nona hanya nona gale bubara gien, lo laransi ani uma buba. Kainarinya go ni hong, uwa gale profeta weri guti loi Huang hada son gurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai li dan laru iha bungiyo sugo lau.
0: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungiyo, lau larinya go li yumu luge Huang, Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huang, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
17: Italiansa hagabri grigi halani natan le, kansa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garao warugati. Le egi bay ani gura ligia. Aniaga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedergeduni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abatesero ni ibini luago, dan le larihi bali fari seu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
1: Lu hamuga inari ni la luago profeta la ugri le, la subudiri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, luago aba la gafigot.
0: Abati lariye gu Jesusu lu fari seu ligia.
17: Simon, ani aba kate lu lariye gu nipon.
0: Lariye ga fari seu.
1: Lariye ga bainu maistoro.
0: Lariye ga Jesusu lu.
17: Nyanya no bian wogunia, do etinha sem sulu aba furi dehete. Aba hata ginha do eti sem gusan denario, le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferud nalani afuri dehete ligeya hatuwe ha bian gubei. Aniya ga baiti no, kaba gya hata ginha hinsi ha buti malu afuri dehete ligeya.
0: Lariye ga Simon lu.
1: Lida narita gu, le gibe ti mabe la due ha.
0: Lariye ga Jesusu lu.
17: Rishati le barinya gubei.
0: Abalarihi Jesus tuago wudi tuguya, abalarinha gulu Simon.
17: Aria gubinha santo wuri to, delute na bubion, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agda tumuti nugudi lau taguira, abatamaba ida guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegli tashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinhi hemeti luago nugudi. Ligandarinha gubei bun luago arru da lani luaini tinsin rebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insinni la rufudon.
0: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
17: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinha ha nyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
14: Kata isan wugari le, ibini lubei figou ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
17: Salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa ge sifiri guribatinya, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
17: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur haina lani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugra guni asugratin, aba higini dunuro. Libiri, aba labur han labad nagon dubu, dante le labochon, aba lasagrun laduga lumaba ifulaso. Aba labur han libiri labad nagon hiyu, aba lafaro ni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti, dante la wino mudubay, gin ligia, Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
17: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
17: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lereron, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te larui ha bungi hon, lu ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lu ngie uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lerenu bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agia gerigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama, masalbaru hagia me. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia gergi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malagle te hada buidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia gergi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunso murunso aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubaule. Sinyati ti laluba hon hada gien, Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, agia gerige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buitu. adeg hagia kasu laule renru ebu ga hagia kei lubudugu alu bahowati kate buiti hadagi
0: abalania go Jesusu
17: uati gurugi ebe duti lampo abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabugi gabana inyu lichi gelun larego gadagu dumonada lugayara la harihi ha belu rubanya habaru uati lubaiti ni kata ramda guati luma fura gudnubi la uwa ni kata lebidi wati.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lauson lira ruwati uruime abalagir budu lagairo dale la chulu bay abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige sensu lu la subdiruni atrinyin la lagayen ukala aba abaliabi le furumiete abalariego nabureme ganyin tinadisi weya suligi bagun bisenso lariego ruwailo buite aba musu buite bugoye kay gunfli bubay lidan le murusu rugote nichika debu aguma de halida disi fulas aba ya liabi habiyama aba larinya gun nabureme ganyin tinna sengu weya suligi bagun bisenso aba ginya larinya gullo baguma de halida sengu fulas aba tiliabi aba aba larinya gun nabureme ani habisenso arida no mutiti da aba pakiti laduga nanuhu de boy laduga aba ba wuguri dereti laguma de ha Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwai, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwai. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigen larinya gu hesusu kate ile, Aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Ania ga meluago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afara ga dei burigu, aba hal ga dunia laburinya harinya ga hon.
2: Ka wagu afara ga dei burigu le?
1: Aba hona bunia harinya ga hon.
3: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira ga duni Jesusu luago, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
4: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wapuremu, ni adarangi lusielu luma uweri guli lidaliri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lun.
5: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanicha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba layahu ha, hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe ani sinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegua lau huburi gute, lun sinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha kubai fulasu sun soi na kubai, migru mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungio asalbaron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungio. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadir guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
6: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Nalag da diginya abakate, ona bahuman. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona ha wagunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
6: Kabasa warinya ga, awa arinya ga lwago lona halabungi yo, larinya wagu oba won kala wago mafiyano wabailun. Awa arinya ga lwago hona hala wagunia, Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lwago ibidi ya lahon, kalameha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimuri ya hon grigia, abalabagda gu aba hempulu, legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hau na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubi lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba huna hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa na diga, non hali nira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihin bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilalig daha Jesusu larinya ga.
0: Kabati la diga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lishi guni ishari haung amu.
1: Dan le hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
7: Masuse redalamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bay le buru anyu baytida lereru bungio, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purume warig le chogere goti lwagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
1: Didameme ola ligia, aba haligu habu tigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harigu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai grigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu grigia, Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligie hali gudubali, harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La diga masuwe si hati bukaba la barinya gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhuta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume lu bungiyo.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya grigye, wairi guti haningi lau louna bagule, hon, abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
3: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau, lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye nu mehati sedu guginia gamule nu guatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Abalamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, abaginye lowe marahuniga. Abatilamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Lida o boule, Maria tinha o gurinha hamaurinha. A rain lida medalha lube liabi, o abe amare do ni cielo hada hagaricha banhalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare do banhanyen. Micha ha hamanha me harahan yelun Maria. Laduga, mou e digi aya me gurigi a cielo. Itranha me ke angelugu, lirahan hanha me bungio hasaranha lida ge oweni. Moisés e guanargo, Aru dalumut logo ani la asaro ni lida ge oweni lida le labur ha bay libugru bubu gati durungu umut. Larinya harenye logo bungi la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. La udimuri ligia aru dalumuti Moises logo vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni bungi sungurigia.
1: Abati harinyego aruvu datien liluru do Moisesi.
5: Buiti barinyego ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinyego Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinyego biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinyare David guanargu tida liburu togiribon salumu. Larinyare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niabaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Aniarinha gati David guanargo lo Cristo na bureme.
1: Nieno salgo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
0: Gonigi guahuma hongo ahawe aruvu datinha liluru do Moisés. Ganigi tinha haibu com tal daugua dururu tu, busen hagi elu labustrun hon lau inebese umadargo. Alu ahamai ubaru leha bara uirigo tinha templo go, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lauluriba hadago, aba hadango furie gimigina guburiti, weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tien leluru do Moisesi, I da luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidin yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagume seru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Abahalu guduni.
3: Halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma ba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefru ni haun nani disipulu gu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larui habungiyo.
1: Abati lanug aba veru tau diven luhaburugu abaletegiru ni bongiu larinyaga.
0: Baruhu meile farin wahumei hidangwa. Narinhane hon lagu matu digiad na la diven darime liabi laruwe ha bongiu.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nubu ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau divin, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya ugiri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyuru bi lau dabula, ani au itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame digda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
8: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Narin ha rehon, lagu lagun fliru bala le tarin gu beleren ubungi nuago. Abahu du wati hada uribati, son le buru wanyu bain nuago lagun fliru nyagun eto.
1: Aba ti harin yagun.
8: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larin yagun hon.
0: Bui du rugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubeli da flasu ligia, abalariye gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu ere ilun, dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere, lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede deha hitu muarugun, dan le lasa aruba ilidage la furi du, abaladariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati lariegu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu lula churuni, abatilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, aba hariagu lun.
8: Mabureme, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, Aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelomene. Aba lariegu Jesusu.
0: Igir humanya, buidirugali.
1: abati la guru ni Jesus larigi musu ligia abalarei dagun abalarinha guhon habuti gufadiri guhon honvuguni e weiri gutinha lida hafinha huriu lumahon habuti gutisu daraningu templu hanyembi banya anegei
0: hayabi esanuago tau efei luma webe kamahamuga hiberutina daleme huma na templu rugusagu weio margo do humutina gamalumon anihan hidani luha duguni hugunta nau ora lelun laguma dihale labure me bailu buriga
1: abati harigu duni Jesusu abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe abati la falaro ni fedru disegi abahafuru gu watu nyi laminda go bururu abahanyuru geye gulao abagen la nyuru fedru hada kititarihini abamusu nyu larugur gu watu abaterederu ariyagoi abatariyagu
9: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru lariyaga.
8: Ibidi antivu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba ye larihini aba lariyagu.
8: Hani gu ginye buge.
1: Aba lariyagu Fedru.
8: Mama hani gu au.
1: Keiburi aba ora larigi, aba ye lariyagu aba.
7: Inarani logo luma nye hanye ila gu giri le la duga galilea na ginye.
1: Aba ti lariyagu Fedru.
8: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniogo la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala digregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigu. Ehere hetinha, o gurin ha onigrubali Jesusu lau, bulesei hamai. Aba hagura gunin lago, aba hagayu aha ligi bogun, aringa in hagia.
7: Kei buge la Cristo boi, le profeta, aringa boi ge kalagayo boi bogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniagu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondera gu gurin a weiri gutinha, lida hafinha huriu, habutigu hafadir gu huriu, ama arufu datin liluru du Moises. Abahanugni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinu agai lurudu, abaharinha gulunyi.
5: Arinha gabaiwon, buguia sa Cristube.
1: Abalarinha guhon.
0: Aha narinha gahon lago aula, mafinha badono. Aha nalago da goa, monu buhubadna, migra gudun humaname. Narinha ga abakate hon. Lumagia gueto, nanura aule ugurica rower gote, luege longwere bungi le suntica bafo.
1: Abati halaga duni sungubai.
5: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Huguia guanarga arinha gu humali lago aula.
1: Aba ti harinha gu.
5: Mabu serunha do gefen hama amu won. Wagia guanarga agamba wa mali liumu lugugi.
10: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugni Jesusu ligibu guion pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinha gu.
5: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo bele la nua di rubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe la.
1: Abati larinha gu pilatu lu.
11: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinha ga Jesusu lu.
0: Buguya guanarigu arinha gu bali.
1: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
11: Madarit na duru logo bugiri le.
1: Abati maharinha guhere.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinha gubailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihini la diga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabuti gufadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya go home.
11: Huku ya nugu bali wagiri lenu, harinya ga logo chaka wagda laani ya grigi. Alga tagua naali higi buge, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru lwagu lita ge le harinya go bai lwagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gda la mou. Hariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai lwagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabuli tiha pilatu, nunga ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
12: Afara bai le,
13: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya honguwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragu. Abati ligira gudini ugiri le habuse rubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledere geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenena giriti Simon, liabi ara bugen, abahanuga gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, Ayahu oheina, agua ra heina lao iruni luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalarinya gu hon.
14: Urinya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hamaginye ha marahin hanyabu. Hamaha matagata habanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyute. Abu habawa wagu. Aniga hagia melu gugu una buti darugwa bahwau ladega anya dega habali sunle lau tidbu webe le tidbu gili kaba ge madega hama laule mabai hal
1: bariti ngi ye bian gafara hatia luha faru uwara lumu hesusu dale hachili ruboi idon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa hama ginye bian gafara hatia hagaya aba lege lovere aba lege lubona Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalarinya gun.
14: Nugu chen, ferud nabanya. Laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariyaga.
15: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ai naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela lanu adi lubai bungi lula salba runi agrigi.
1: Ehere hati yang gini Yesus daragul lau, lau hayara fadu ichi gabini galun lula tunu hari yang gabri lun.
11: Ai haru itu lubai kuriu salba goba bungu.
1: Ini tiaba aburu honi lagi alicigu, lari yang hari ini.
6: Aniha haru itu kuri.
1: Abala nabu ni abah hadage, gafare hati yang hadau gugu bela lagu guruwa Yesus lari yang.
2: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba guwa ba bungwa. Salba bawa me.
1: Abala denha leaba luloba larinya galun.
16: Manufu de tibusa lubai bungiu. Bugu yele labu gebe yaba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahen ti ugiri le. Madigi ti nikata uribate.
1: Abati larinya gun.
16: Jesus, hari tu gua batin wagu, dah melalui lagu meseru baru waya.
1: Larinya ke Jesus ulun,
14: ninaru bau, lagu numa batih pula, sielu, ugunya meme.
1: Ami dirugu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang wayu, abalaburi gadu wayu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua, abati lagu aragu Jesusu.
14: Nugu cie. Derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinya guitara, abalome. Dan lelarin hibali, habu tisu daragu romana, le susir dubai, abalichugo uerigo ni lubongiu la niega.
17: Inarani, maduron ti boga ugarile.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir Dubai, aba houdi nyigie, afarahay na hamay haniguogo, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herede rudise, arihi burikatele. Nyinyi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, la digibe ilinyu wage lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, la rige larari ragedini luege gurua, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, lenyi luboy uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuohu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri bu dubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubu ihawago hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilarinya guni liluru du Moises.
10: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamay, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
18: Kawangu halwa hile miwa paihata hilai, uwa tiya sarali lida gawe. Rita go huma logu le meha lariya gu yuhun dale kalile mri meha. Logu le rube la susar zulu, ligia le uviri garimu edibuti. Lut na ledrege rung haha hulgu kafigu kya. Aba me hatar gari logu kuruwa. Aba me lasa rurida ge oveni logu liru awe.
1: Aba ti harito gu lagu dimure le larinya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu du bai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanenge ni ke lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kata ile Jesus er dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesus hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus ulan, aba tilania gu hon.
19: Kansa le wagu bai hadimure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungu lau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gu.
20: Sun grige subu di hamuti le Jesus er dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
19: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
20: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulu lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdu gomon luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: abatilanie go Jesus hon
19: logo tike ko furan da huma lutigi ya lubaha fien lo lago leme ha hariña go bi profeta go mafun na gel luti me ha la sufre ni Cristo son kate le lubara gien le recibir ni luiri go
1: abatilago me seru afuna wa de sun le tanie go belere no bungiu lo ago hon lago me seru tuma ge buri le libro Moisesi tumon son ha libro profeta go dan ha chili ri boi lidon flasu le ni hin baña lubai abaladug Jesus kama hamuga la sigira leibugu Aba here dun luagu, lulere deru hama, harinya galun.
20: Rey de ibawama, la diga, la tari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti haniye guhamagwa.
20: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba ti magura bahaha nyala, aba harga dene umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba haniye gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
1: Abati habari dagoni, bian wuguri hagui ale susir dubai hon umada, luma lagu hasubu diruni lagu Jesusu la, dan le lagu bachogu no fe. Nyegi nye adimureha, lagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
19: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai, abalariyegu Jesusu hon.
19: Kawau hanuhu de dagoa. Kawagu li lowa bi hafinya ti da haniga. Aliha humay nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigo ti panto. Mabuligia anati au.
1: Dan laniya gubali lira. Aba larufudu ni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la. La diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bay. Aba laniya gu Jesusu hon.
19: Ani isa egi ni humaya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nugani, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagui. Larige aba lariye gu hon.
19: Le asusneru dubay no, ligie le meha wagu bay nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye gu hon.
19: Buruwa yu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni lagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagi ya la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lunha sakri hana lunha ferudu na walanha figon. Lagume serenya apurichi hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Huguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti, reide humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Aba ti la nugu ni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nugu ni wasie lun. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andanti templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubongi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Lige ichugu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dube hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandaga dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sungiri gia ubo wago. lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo ahi tihon ha eresi biru bali afini hagia luago lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi nirahi yebungi yu hagia mama luago agura huu hama kei furumi guari kukirige o lau la nukunda haba ugari lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume leti dimure ibai saligwati ugari me aba labagari du waganagu ariha wa mali luweirigu weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu uguchili ladiga ligia la lirahi bai le abarugati le buimbai lau insi ya ni luma inarani adimure te huwa luagu abalania gu
7: aniha alenya hawa gu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logulela ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau ladiga anihin halila meha nubara geginyi
4: sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi nirisi ladiga luma ge moisesi leresi biruwa liluru dumbungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabi uwagili ni aba arihiti bungi lirele aba rikubai le yarafa bai tu lanigi ligi ya rufu dubani idalia la aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate inye la aba lania guhon fura
7: mama au Kristu bai
4: aba yeti haligudani
3: tata buti Profeta Elias ibuguya.
4: Tania gahon.
7: Uwa mama au.
4: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligida leluba iliabi.
4: Aba larinya gulon.
7: Mama ginye au.
4: Aba ti harinya gulo.
3: Kata buti. Moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba. Kagi e gayara abai baninya gulon buogu.
4: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Narinya gue bagi profeta Isaias.
7: Au umala lile agu arah bayi lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
4: Hanya itu banyak dimun helu mahua lani gue hadamu ni Fariseo. Abati harinya gue lo.
3: Ahin ti mama luba I Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
4: Aba larinya gue hong.
7: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ti hong pagana gue. Liabu imba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lu hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
4: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liabi, esuso yarafada inalu. Aba larihi gu hon lani gu.
7: Aniha mudunle launa habai bungiu lu lagita lu ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dumure ha danle nariye guboi lebi baba wogiri narigi le woiri kuti sugunau la duga ni ngalela me ha nubaragi ni au ibidi yati me ha wogiri ligi anu kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin
4: ariye gati gie hua
7: ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu la reiru sielu gie aba larara mugun labulu ibidi tiebe nun kata ila wugiri ligi arinya go rugiti me hale ouna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mu labulu ita go wugiri ligi ya wugiri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi la lirai bui buingi
4: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale larihi bai huwa lasgun hesusu aba lariye go
7: aniha mudun le lanwa diru bai buingio
4: aba haga buni bia lani huwa disciple go lariye go itar aba hafalaru ni hesus aba ti ladigira go hesusu lari go kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon
19: kahariya habai
4: aba haniye go lu
20: maestro halia baganao.
4: Aba laniye gu Jesusu hon.
19: Higo gu harihei.
4: Aba hodi. Aba harihini halia la laganao. aba hasgrini libri veyo ligia luma ladiga keiburi helina gadri rabama yora ligi andresi le namule simon fedulo ligia bahada ye bia ha gamboni le larinya kubai hua aba hafalaruni jesus lubare gamu kate aba lidi andresi alu he simon fedulo le libuya aba larinya gulu
20: dariwa mali kristu
4: aba lanuguni andresi simon le Nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
19: Simon bugu ya leliro Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Fedor.
4: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
19: Falaban.
4: Felipe ligia. Bet Saidan, lenyi lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba larinya gulu.
9: Ei, ari hawa malu gile wagu bei laburu ha Moises, tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bei haburu ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
4: Aba larinya gu Natanaeli,
21: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
4: Aba lariña con Felipe Lu.
9: Higabu bariha.
4: Dale lariña Jesús la yara fadunata naeli. Aba lariña con.
19: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yegua u lida.
4: Aba lariña con nata naeli Lu.
22: Ida liangi a basubu diruni.
4: Aba lariña con Jesús Lu.
19: Ariha no mutu bulubaren el logur un Felipe bon. Tan le tabu guiñati bolati di bu igu.
4: Abati lariña gunata na eli lu.
22: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya haru e taba Israelina.
4: Aba lariña gu Jesus lu.
19: Pa finu bai nu la dugar gu nariña gu bu, lua gu ariha nani bu tabu guiñati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati lu ele.
4: Ariña gati guiñe Jesus.
19: Ni naran hau. Lagu harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lira uuguri.
10: San Juan, Capítulo 3.
4: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu rifari seugu, aba hadage habu tiguhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
22: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
4: Aba lariye ngu Jesus ulu?
19: Ninani ubao, lagune la magra huwa yati, siyati lebelu runlidon laruwe hapungi yo.
4: Aba lariye ngu Nikodemu ulu?
22: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
4: Aba lariye gu Jesus lu?
19: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi, lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyenge lumuti lapusera, agamba bai lamuri, ani ibidi ya tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra houba nye lida gasifiri sando.
4: Aba yati, larinya gu Nikodemu lu?
22: Ida lubasa kata ile?
4: Aba larinya gu Jesus lu?
19: Aba owe mbu maestro Israele na buguya, ibidi ya tikata ile bon? Ninaro bao, la ulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay, gefen wa giya luago le ariha wa malibay. Huwiya fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon, ahi mafinya hubay nun, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uwagil niyaba amude riti sielo, lari niyaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, nwaiti giya awle lira uwaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunga sunlale afinyo iti nuwagu me feri duro hamamo ga ka bagari rugu hamamo ga abai bagari le magumu chatiti
4: aba la sigiro Jesus waria ga
19: la tuka wairi ti hisi ya kuri ki hau bogu banya lubungi yu dari lun louna hani lira le aban rugut lun louwe luagun hafigon lun son la hafinyo lu tiyan luago me feri duro hamamo ga ka bagari rugu hamamo ga abai bagari le magumu chatiti Mauna halu muti bungi lirau bawa kung lulici mo hadono guri kya. Lona hani luha salba lung hau bawa kupanya luago. Le afinya ti luago, masia ti rumwati. Ahin le mafinya ti siya ti wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abang rigote. Ha mafinya banya siya ti wanya laduga tambuga le liyabi pe laru kung kau bawa kung luna rugo gadag dun lau bawa. Hime iti mahamuti lila no bawa lupuri ga sugulau laru kung ka. Laduga kati la uri pati hatago pe. So haduk banyak kati uribati, iya regu ti laru gonga hong. Aba hadis setun loi laru gonga ligiya. Loi la subu diru nuwa kati uribati leh haduk bay. Haduk bale lugunda bungiyo. Inse ti hong luli ta hamal laru gonga lun lari kuno lagu harumala leh haduk bay. Lau lubafu bungi.
4: Lari Yesus kati le, abali di Yesus hau lani disipu lugu fudeo. Aba lere denu ati lidanye, abadise. Nyenye gie hua abadi seheli da flasu le giri bay enon jara falun salim na tuga nyenye la sara guduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru dubare gen la deru hua la sutere da sun kate ile abati haguma seiru hada gen lani gu hua asige ne luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie ga lun hua
20: ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luagu obule nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan ligira le meha uagu bay badimure hawon gueto labadi senye grigia ani hafalaru nyin sungrigi
4: abalani gu hua ho
7: siyati la res birun grigia nikata ahi mama lubay lichu gu bungi ulun agamba humuti lubay gia nari gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la aban le una ho bay luba Sinya tilares birung grigia nikata ahi mama lubai licu gubungi ulun. Agam abah humuti lubai gya nariya gunhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo au la abang leu na au bayi luba. Lida abah Marie. Adari tau bayi ladari. Leti lumada adari le nyi bayi agam bayi. Wiri tilibunda laulagam buni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halini bunda angueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nun na budun tim. Esusu le nyimbu bay sia lugien o gnyun sun gregi. Ahin le ubo oguna le re gnyen lani na ubo ufura ndala ani luago la yanu. Ahin le nyimbu bay sia lugien o gnyen sun gregi. Logo gnye le ari halali bay luma le agamba lali bay la dimure. Kama lumo mi betinya afinye ruti luago le larinye gu. Ahin tile afinye ruti La chouru bay logo inari ni la le la rinya gu bay buingi. Le launa ha bay buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bay. La duga, mebe hati lichu guni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha ligin ya ubafu lun logo sun kate. Le afinya bay logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bay la finya nu logo le reru buingi yo, mabagari bay libe ibagari ligi ani mebelu bay siyelu. Labur haru gba liganyo buingi yo luagun.
10: San Juan capítulo 4
4: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan Abagibet mahama grigia nyibite lu Lu habadi seiru Lausung mama la Jesusu abadi sei habai Lani gu abadi sei habai Dale la subu diru bali Jesusu kateile Aba lafuridun hudea gin lu lagiri budu Galileo Las gribati lobo gin Samaria Lida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la fusu ligi. Keiburi amidiri gora ligi. Aba titia bi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania gu Jesusu tu.
19: Ruba morusu duna no.
4: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. abati tarinya guburi samari na tolu Jesus.
0: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba, nuge samarian, misi awati ya huri hongo hama samarian.
4: Aba lariya ku Jesus tu.
19: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichu bai bungiyo, subuti bai hamuga ka.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Abhamuga ni

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dunale, amagra budayaba. Angile atutilida ge dunale nichugu bay, masandiru dugi alime magrabu. La duga dunale lube nichugu nilu, ge sensebe lida lulichugu ibagari magumucha titilu.
2: Abatariya gulu.
3: Rubai dunaligenu, masandiru digi anamu ga magrabu, miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
2: Abalariya gu Jesusu tu.
1: Baiba oge bumari, aba me biabi.
2: Aba tania gulu.
3: Mamaritin.
2: Aba tilania gu Jesus tu.
1: Binaru lau barinha gu lago mamariba. La diga sangue hanya ugunia uma tinha bagana. Ani mama bumari leuma bi bagana ueto. Inaru ni le barinha gu bai.
2: Da tagabu bali urito katile. Aba tania gulu.
3: Afinyet na lago profeta ba. Wagicha gu ha samariana. Hudugu atiame halu bundi uja. Luagu wibu ligit Ahen hugu ya huriyu Arinya katun luagu Jerusalem la Fulasu le lumbe Nyei la Wahu duragua lumbungi
2: Aba larinya gu Jesusu tu
1: Afinye banu Lagu anita bila da lu Hahu duragu lumbungi yu Midi ga hugu ya luagu wibu ligita Ni hidi Jerusalem Hugu ya Samaria na Ibiti yeti hun kala un hahu duragua Ahen wagia Subuti wa muti kala un wahu durogua la dika hata agen huriju liyabi ya salbaruni. La chilurba obra, ani aniha obra ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya la busenru uguchili lun lahu durogun lun, sifiri bungi, aniha u duroguban ya lun, lun tihadugni lau son hani sifiri luma hanarun.
2: Aba taniye gulun,
3: subuti tinu luagu liyabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu tu beisun kata iwo.
2: Abalaria go Jesusu tu.
1: Au Kristu bai, le meme ayanu ha bai bumo.
2: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu la yanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
3: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Abati hodi wa uburugu ngelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibuga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Ani aba egi ni numale ibidi yeti hon.
2: Aba ti haguma seru disipulugu alg dagua hamagwa aba haniyago.
4: Mafu na sabaruhi egi ni lu.
2: Aba lariyago Jesusu hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariya hane hon. Ariha kumai nad. Lidani halila luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagimi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
2: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumuro gulu lun lerederu hama. Aba lerederu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
5: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti luagu ligia la Kristu bai le la salba hubou.
2: Biawe yulari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chiliru bai Galilea,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumu nichi galilenuma tibu. Y daliri Jesucristo le Nazaretna, saraba baibuga.
2: Aba largo de ni Pedro, luigi lujo gule lowere, aba liuro guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te la chubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempo drugun. Eibugaino. Achuba heina. Adimre heina luago lueri gubundi. Aba harini sungrige eibuga luma adimre luago lueri gubundi. Weri tihanigi luago le asusere dubeilu. Kei subudi habali wigiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leya ha anyurube amuri ha tubeneri tempulu. Legiri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai, Pedro Luma Juan, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara anda tempolo, legiri bai lubara anda Salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya gu hong grigia.
3: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi? Kawagu haria gua kama hamunga wagi ya reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwa bafu olwagu la uwara guwoma.
4: Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimu girile. Lunlichigu ni linyu age uwerigu ni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu. Ani da lalugun pilatu ligira guduni. Mahatu.
3: Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandube eni richagwa. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishugu balin ibagari le timati. Gamalumon aba lagu yu wagdun ni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wagiri le harihibe eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luago Jesusu, ligi areida wagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luago bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luago lunti lala sufri rubala Kristu, ligi alubeiti asakri kakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigon. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hane ngesusu le Kristu, le anua dirube ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru nei bungiu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lien lubeiti, arienga ti meha Moisesi hon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu laule lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itaralien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera di lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi virunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi ukama wagicha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Na biniru maya sun grigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la biniru nun, kadaba hida gen, laula sagaru nun lida gen luriba higabu.
5: Hechos capítulo 4.
2: Yengi e Pedro, Luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo, hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gainitia ladiga harufuda ha Pedro Luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudu wala, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laru.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anija ugrile Pablo, bereset, leredera afaringuag danya juriyu, lida sun fulasu, ligie ginye aban hadagye, lichigi dinabaye, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gdunu templu. Aba lubai ti war gdunu. Aba yebe wabuseru wagusera gdunu lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyagu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gdunu paulu. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyegu bai lwagu.
2: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bai lwagu inarini la sunle la riyegu bai teretelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la riyegu pabolo.
3: Lau sun nugunda na dimureha nwegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani lwagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balgda ha ahe inalni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagdanya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha siyati harufu ni luagu inalni la ni aba lida ge sunkate le hariya gubainuagu. Ao gufeset nabu. Luagu neserebidu nya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinye tina luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agunasi ya nyen tempulurgu, uwati nyasarago grigia nyen nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihi lubai lunti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguaragu hariyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
2: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madima tifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubei pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
4: Nagusera gudube uguri le, dame le la chili nugumadi lisias.
2: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwayo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la tiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba la gura gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguwa, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba la nufude dagu felisi, aba la ringo lun.
4: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
2: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yufesu tulubara. Kaiti businga la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
5: Hechos, capítulo 25.
2: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lari ya, aba lamude irun sesariya gen.

0: lo uburugu Jerusalén. Aba hachilerin habu tigu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timaba ya ichi ga lidurun pabulo ligibu gefesito. Aba hamure ha fulese luma lu lona ha anigai pabulo lu Jerusalén. Leti bu habu serubai lu yebe hafaru ni hilagu bai loagu uma. Aba lona bu fesito loagu seseria la la denru wa pabulo ani harito gu la lidi nyehen madise. Aba larinya gu hon
1: Ligi alunut lubai hodi ha wairu gutima banya hida ge sasare uwara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem. Aba la giri budu uburu gu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun. Aba launa ha loago pabolo. Da ala lebelu rubai pabolo. Aba haguri ridago huriyo. Ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni loagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida la dimre haluwege guwa.
2: Madunga giri na nimurusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
1: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyayin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu. Madiga ngiti na duru honhuriyu. Ahinga diga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe ginye. Mebere segunti na nowe. Ahin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runini na honhuriyu. Amuri ati na lung uruwe iguana rigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
1: Amuri ya hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibu ga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kireide iha bai fiu weyu nyei, Aba labahu daguni fesu ti luagu ti lagusa ru pabulu lu uruwe Agripa, lariya galu.
1: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuli. Lu ganyara la ladimra ha luwe gie guwa. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira ariyanga ti pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
0: Aba ti lariyagu Agripa lu fesitu.
3: Gusen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
1: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
1: Uruwe Agripa, hama ugirin haadamari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauruwe ya Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garabogot nu lu nona haba adin ruti maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti lariyagu Agripa lu pabulu.
3: Gayara ti badimre ha buegi nye guwa.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre he larinya ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nye guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamalibe huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, aningayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiyu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lubungiyu. Seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au, lememe baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungu wabun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu leyariha bali bay gueto, luma le lumbay narufu dunibun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini le larinya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumie aba napurchi ahon ha Damasku banya. Aninya gatina hon lunha sakri ha lidage hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digin katay buiti. Ari huwa lamga lagu asakri hadun la. Lariginya aba napurchi hani katay meme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariega Moisesi hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulu kate ile buri lida la dimuri ha luwegi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
1: Lulu halibau pabulu, lulu guda saragwa turi ya hanibau.
0: Aba launa bu pabulu, aba larinya gu.
2: malilin tinao, gumadi mati, inarin ni le narinya gubay. Ani ha uruwe agripa le subudhi ya bubay ilumbu likate le buidu, lige gayara alubay nadimu ni haligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubay ilum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubay profeta gu uruwe agripa, subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibusan, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamari gubuago, haoginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
0: Larige larinye gu ni pabu lukate ele, aba lasaro uruwe, saraginye gumadi mati, Uwara tuma berenise hama sunha yuba yanyen. Aba hadimru yengia lu hadimre ha luago kate ele. Harinye gati hama gwa.
3: Wigiri le, madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu belwe gien. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinye gu aguripa lu fesutu.
3: Lunha muga, mamuri ya hala wigiri le lun lagusara gduni Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira vagudun.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagun, tido aba ogune yimbuitu adiramiti ugia, lu asion. Yenye ingine, arisitariku, wama, le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni huli ule gumada, pabolo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gia. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yin la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gyo uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gyo Salomon. Wasigira law meme lene guga laru laru. Aba watilira lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburuku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu dencha baila waya sule, aniwe feri di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara baiginye we feri di runi wabagari.
0: Lubarage ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, Aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Yanyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atowhu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gadunu wa guru do tabuge ge ugune lu haguru no. dere bugu tamugo. Kaiti hanufu de bay, lue wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune, lu lanaha no garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga he tila ugune baranaho. Luago lirua weyo, aba hachaga halida getumege go ugune baranaho, lo haha buguanarige. Marihi tuo weyo, ni warugo malida sarago weyo. Lauti onwe buluri ba dale, feridi wamali suwe menigi luago we sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
2: Wogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walago, gamalumu, gagura sukuma, uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubala ugune, Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu arie buto. Launa ha bungu yu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei. Laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubala luago aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luago weyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luago achilreina wanya la luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamistura habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ugunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugia ugunem. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larenga hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubal laruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, larienga hon.
2: Binyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luago uwa bainla ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungubay. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi etifulasu le nyen habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubay lu habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudungi lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kay busien lubay habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itare lin hachiliri sungubay muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadiwa sun wagi laru beya. Ligia wasubudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwagia luwabacharagun. abati labuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara guluagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulo, aba harinya guhamagwa.
5: Mosuaba la vugiri gafara hati vugiri le, la usun le sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulo, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalu du luhobo, o labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusare du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi u pabulo. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le weritu mabe lida sun ubo ligia. Pubuli uliri be. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liyati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lubungi luwago. Aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Dala tiliru bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun le we megeru bai won lu wawoye sun. Larige iru wa hati wo lu agu bo huligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen lu agu bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye nu hayawa biyangu wairu wa lu agu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba watiliru uburugu sirakusu. Aba weredero uruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba watidere lido liriru udele giri bai posuole. Yengi wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago lagu awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launa ha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige haligdagu nina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luaihi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun. Ladiga luaihi kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau gringiri le.
0: Aba haria gulun.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara davuagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba luagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grigi le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire ha hon, luagu laruwa ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profetago. Hibiri, afiyate luagu le laringo bai pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago, aba hagumestaru nyudigo, aba te laringo pabulu hon.
2: Ligia laniyangu bai sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniyaga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. harihuba gamalumo ibidie bai hun kalalila bai le harihubai ladiga tidere hanigi dehal li hagambu murunyu linya hagu lumari huma lau magambu lau harigeirugu uwa gun faranda huma tau hanigi magara gun huguya menu lunareida guagudinu subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti hesusu le meme wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
0: dala laria gubai pablo itara aba houdi gua huriyu adimure hei na hamagua luagu kata ile reide iti pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago arufu da ligia luagu wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
2: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da to hun hugu ya lani gubungyo haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungi u. Lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese lumuti na bungi u lida ge Jesu Kristu. Laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu gahafinyeru luagu adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbai laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lun bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni lumadarangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirau ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinya yu lumage lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
8: Larichagwa bai lau lafinya yu labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyo la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subu diruni wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyo la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chun la hau, ibidia guati hau. lubar ga hahudura gun lubungyu le wairi gubai le mowe da dibai hahudura gwarga hon hayawa grigi ha gowe da ditinya lumagi hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muaru gu hama anima lugu ha gadiru gu atugudi lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusurun burinya lun hayusuragun hongwa. Adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lunhadigini lemon lubai hadigini, buinhanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungi uhon. Emenebene habutinya. Barugwa tinya hongwa. Panta tinya. Adagwa tinya kate uribati. Mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao. Magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un. Uwa tiferudu na hama. Magudeme habutinya. Subudi hamuti lalaringa gubai bungi ubuidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile. Lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai. Harita gotibu san luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lu lasie di ha lau iricha. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubai lichugubai bagari magumcha di hon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu Ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu abala la negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yung galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia. Hati ya figon habanya lao sun subudi hamani lurdu Moisesi lao meba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurdu arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi habu banya lurdu Moises gayara tia digu ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu biruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba Afinye bugunye luagu li lurudu Moisesi, lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. ani arufu dahati liluru dun Moisesi bun lun banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluru dun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai lagu lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai lagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badigei? Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biveruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru dun bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilun bungiu la umagunfli rubani. Tinaron lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hedimere habe ha maube uri uri balogu bungiu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli liluru du gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai tila gunfli rale meresi binubali sei ni liluru du la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma liluru du bungyu. Hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu houstanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati gunda ati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
2: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigi ya luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatai, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyi hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso lugu hamasun grigi ya ubo wangu. Tanihe lereru mbungiyo.
9: Babaga duba krisi rishati ni dala bariya ubo. Ani buidu bai bafu kum dame le babosira wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni lagu richagu wala bungiyo. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungiyo dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiyo. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hao grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiyo.
9: Uwotu ni aba grigi ya rishagwati. Ni ibi ni abali. Uwotu ni aba ahwati lugu furandalama. Uwotu ni aba alu hati bungiyo. Duri kwa nyasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugati le buitubai ni ibini aba. Itara linya hakularugu ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudati ya apaisi ni hewe hayumuru. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu lenebe wa bungiu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai luru du. Lungu la subudirunu wa luru du won. luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won idalinya la la richara guago duniwa, ani gayara ti warihin lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya luago kristu gayara la veredden richaguanyo, ligibuge bungiu. Ani aba la la digni bungiu lira hon sun grigia, la diga figon hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungiu. Gama lomo lau lareni bungiu, richagu wa diva, ma fai haga ni kata la diga a fai hali Kristu. A diga ti bungi u lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wa figon, ani lida ge wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi u, la rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la u ferudun na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagu ala, richagwa gudalumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigu ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruguni funage huriu bungi, ma funage habungi teguni ha mama bany huriu, habungi teguni, lugundo abarguni bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibi ruhamani, wajusu ni lubaiti ya finye ni, luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragia lida warufudu ni luago, buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wafinya no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinya no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gung bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gualida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumu lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia la diga lidunu abarigu wuguri adhan. Gama lumon wairigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha la richaragwagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigie. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigie lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigie lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyo lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigia ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La ulonwe Kristu, friha dun labu gineginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubayiti lagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide tihamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu larumugu yeyebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leye ragu nina lun na digni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richagu wati. Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabusa irumba inadigu. Nasigida diga adiga iwuribati le mabusa irunubai inadigu. ainti lelu bai mabuse runu bai nadigun ligi nadiga lida linaru kate mama awa digu balin figo leni dabe ligi adigun balin darin muti lubai ti luru dule dan le buse na nadigun le buidu bai uriba ti rigunye la nadiga lida nisamina hinsi ati li luru du bongi yonu gama lumo arigati na luagu inihin la abaya luru du lida nugubu agen daguati luma nisamina kate ligia I gabri lan na figo leni dabe le gama balina dawanyo Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lan na figo le nidabai. Lea negu balina lidon oveni. Bungyu gubairi gulida ge wabureme Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
4: Romanos capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu, luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyeri giba isaku gadiga wagu ubama.
2: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrig. Lugundu aniha farama se lelichigubay bungyu lun Abraham.
11: Niebi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama reginyen lida, biangubay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madudun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
11: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
2: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyo.
11: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho yere kutinu.
2: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
11: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirgu lau leunt na busera.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
11: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira, le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
11: Kame badiga na itara?
2: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumie guari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransin linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula. haginya laranse rubanya luma ge binar luga fanan badiwa lan lida lwerigu. Wati bungi won, hibiri hadange huriyo,

0: hada ginye ladiga wagu Benjamin, barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon, magambu hamuti le taninye gwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta, lagu lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
1: Nabule me, afara kwa hamaha profeta, gringu wa hamuni kuli ibani latari, awru gali erede lahata gibani kuli. Ani busia tia ye hafa na hila bole.
0: Aba la nyago bung yulu.
1: Ono de rat na set ni mi bu kri an ba ruwa. Ha ma bu ro ku gi an ni bu gi an ye wa hun bu le ba.
0: Itra me megine li don buri ve yule. Rei de ganya ati ri hada ge huri yu ha ano di la lanya banya bung yu la la reini. Ainti la lu boi la reini bung yu la no di nanya. Mama li la ukate le li yara ati grigia guanar ga diga. Lugundu luha muga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, aliga ligule magamba, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi,
1: Daraba kwa lamu wa hapina ya lulu sada, lumu haku wa hakidu, lumu hasufu. Daru lamu wa haku marihi hamamala, sifuku wa lamu wa kini ya hanaga lusu ndama.
0: Nalige da hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mama linya, lubare gen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lumu habihu baila asalbaruni, Lung hamei di gudninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melung ubau. Ani ahin buiti lubai lanig bai hachugira gohong ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai ti lelung bai lanig ni hasal banu sun huriyu. Ani engini aba kate le naniag bai hun. Hoguya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti linsi en wadig marinu. Buseat na lung hamei di da gudninya nirasa lugin hasal banu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda ru luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain deregi wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungi. Deregi wa tugine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ain ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungi, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inanu ni lagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi nlu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya lagu buiduti ma huma luwei limu lenyengu baibai meha. Aon aritago lagu buiduti ma huma, haritago huma lagu mama la huguya agda habali ilagle, lagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu, lumu vichugun, levenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti, gabara hubenye, ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lani huguya, le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungyu, gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun dariri gudame legumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: yadi ba asal berbeli sioni, apa melegi daruri bani hata ye nani muhako. Uniha bani darat hama, damelen legi daruri hafiku.
0: Lwagu gano le lwagu ti asal baruni, bariwa tinya huri yu keisi laga ni ubungi lwagu kufulese, lausun lida, hisi yegi ya lubungi yu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi yu magida lumuti, grigi ya hala anuwa dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya, huguya magamba ditungmeha lun bungi yu gama lumu gweto, lau hamaharu huri yu hagambuni, apa gudeme habula bungi yu hun. Magamba ditinya huri yu lubungi yu gweto, ahen lida, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Lueni lareini bungi yu, luma lichulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridu, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bay bungi hun, le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lun tira subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bay bungi lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama abamio lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu abameme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichuguni lun kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lau riba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gaweya sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, Afa agwa huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yi vuribani igira huma yi lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bayi mafaira yutu negirige logu hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habayi bagani ruba igini hum. Ahi maga ku habayi ruba dunahum. Itara lupa batutu nulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga luboi tiha awu gri hautinya lungu madi muwala tinya laule larinya guboi bungyo. Aniha awu gri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode honha adigubali le buidubai. Ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi luridu. Buidu la bausero abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyo luago bufulesei. Ahin vuriba bausero lunti hanufu de ba. La diga mama la luago nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyo lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridun wageira. Mama rigilun mabiriha la sufiruni wawagu. Lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kala grigia hon. Faye hume ile lagubra habai gumadi luagu hafulasun. Luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya. Ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi ya guarigu huma humagua, le hisi ya buti ilu grigia liladi, adiga la alisun le lubaybe ili lurudu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magama li taba grigia maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba yeye logu ni yaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu. Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginia lida sun kate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafine, maigi tinya ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Leginye mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degi en lu lichu gu inebese lu bungyu, legi bay furume guaru kate, legi ni lu lichu gu inebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bay ui, lun lichu gu inebese lu bungyu la degi, ruti gin etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bay legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagaridu nya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagaridu lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keimi kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria goleira no bungio.
1: Finho do nalogo de bagari, lia laria gogori. Logo, hago drogo bala assum, brinque e nilipigue, anegu fesa tei me sum e em bungio.
0: Cada lubaitiaba wadage, lagu seruba luogua luma bungio. Ligue mon lubai wichu gun hadunu bibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagun, lumadigun humani kata lega yarati, la chugera guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago uala ni kata le legi bai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lago vie la abacate, vie tilum. Ain ti bañaveri alla fine biduhe laukate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri di nuova grigia le uegni bai longwe Cristo, la diga rigu baigi itagakate. Michiga humalu baiti lugar la dimere hon uriba luago kate buiti le, gayara bai hadigni keisi afinia tian luago Cristo. La diga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, la rue habungiu. Luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Cristo lida I gabri le, gunda ti bungiu lau, ani inebe ti gine hon grigia, itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lu gayara la videra gun wongu alun, vedere bugudun lida wafine. Magni chago bai luadigi mari bungiu lida libagari aba grigia, lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bungiu, le vuriba bai, Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi matu divein. Madigun ni kata le achugera guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la fine. A fine ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligibuge bungiu. Flese wati grigia le masandira gubai lungu alau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo won.
3: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidubai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wadangia lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Cristo, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei ti dalerenu bungiu lun.
1: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungiu, luma ge binario, lun larufu da hon won la biru houba. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Christu, lun linyuruni waliri bungiu. Lenaria gubai, luago liabin bai la meha Cristo lun le seribidun hon kuriyu, lun lagunfli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luago gunfli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luago lugude mehabu, keitania gu ni lereru bungiu.
1: Legia nichi bai lubai uairigu ni bumu hakana guanasha lego. Naremu bai ginye luago uairigu.
0: Tari hane gien lereru bungiu.
1: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tari hane gine.
1: Sun necha nibu sun furasu alawa hahumai na borewe.
0: Lari hane gine isa iya tida lereru bungiu.
1: Lepi pa apa labigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha nibu ani imeni kibaluaba.
0: Bungiu le ichu kumbali imeni gini won bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye luluago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu siferi sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Christu hagana guha mamba inhuriyo, Eseri biduni le na digubai, na pulichia ni uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lung bungiu, lunleresi biru ninya keisi devesei le auti lagundara bungiu. le haruma gdalali sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba afinya tilau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida na seribidun lubungyu. Luago li gunye mburikate le ladigbe Kristu guanarigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hamaba in huriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu lali Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigbe lau lubafu sifiri sandu nida. Luna negni ha mama ba yhuriyu lumu lau i Gabriel le hosta gdanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalem gi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lum na pulicioni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu ma busa irunti na nuadi gi marido lu Kristu lida flasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragi nubaragi lira itara keitania gune lerenu bungi
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagan pa luago, ufura na hajiye me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumula li la nuadigi me luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda Aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuwe Yesu. Ahi gweto, naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegi Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu. Ajumura wat na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lun ligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangila itarala.
3: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humon me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hayat ideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lukasalbaru ni nibagari. Tenkinia lubay tikon, ani mamarig au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyu ha ondera gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu le hinsie bainu le furumie biafinye lutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu. Hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi ya tinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigi mari luago Jesu Kristu. Luma lu esu takisi, numada le hisi ya bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisanu erodion, Luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. añadagi me imbaña lida luadgi me guabureme, lumagin etun waduje perusida, to hinsi e bon won, to adigar bon sarago lida lili Cristo, mabuyaninia lun rufu, wogirile buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo, mabuyania ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchurunu, mabuyania hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun ha hamabanya. Mabuiga ni agin lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun wadugaño, luegin Cristo, ha hamabanya. Busugua huma hongua lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglis in Cristo hun. Niduhaño, ayumra watna hun lun harihin niña katanya lan ha afarin raguagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Cristo, hongwa guanarugu heseri bida. Heyedenya ti grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabune me Jesu Cristo. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, le aburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabune me. Mabu iga linya gayu hun, nagano ya tida luba, Togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, luma rufu da hanil lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alaransi abungi ulaguti wa salvaron lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi levimabai lunsun da, subudi gdawali luagu wa salvara gile honsun grigia, lugayara laha finin ulagu gagamba di hageme lubungi. Uweirigu ni lubungi le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lunsun da itarala.
4: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala di nabungi lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhanyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila nabanya lil iglesi bungi to uburugu bo Corintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungiu sun luujeri irisi ni lan na cielo hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubay hun luago Cristo. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weyu le lumbay lagiribudun, wabure me Jesu Cristo bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hun, lun uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Cristo. Kumfli lumuti bungiu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Cristo, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abaga lida huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada ginye banyo liduhanyo kuloe, luago imihi inlanege muwarani haganagua. Amu ya guwe na regulane ge kate ilarine gukada aba hidange. Anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au. Hibri arine ga au lani gu Apollos au. Hibri arine ga au lani gu Cephas au. Hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fane wagua nyulinya funagi ya Kristu. Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei. Odilida niri habadi seira. Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange loidige. Kurisipu luma gaju. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagi dan ulida ngela nici gulongwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hong ha lumba yang heferidu. Ahin wong wagie le lumba wasalbano lubafu bungi. Lariya hare tida lerenu bungi.
5: Nagini chukupa ili juu hawa chukupa nya au. Nagiku kwe gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chubai au. Ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan bole adiga la le bungi li chula ubo le lun li bidio niga me au lugundu linda li chula ubungi migiru lumuti ye grig ye lun hasubu diruni lau guanari gi li chuhau lubare ge lira abalaranse oni lun le sefuru niña lau hafinye ru lagu ugandu buitele wapuri chia bai lele nege bai li bidio niga au la diga amuri hatinya huriyu milagru. Alu hagi hama bai kuriyu lichu wao. Ahi wagia wapulichi han lagu Kristu le adara wagubai lau guruwa. Le aban bai dubu achugra guagle hong kuriyu. Libidio niga ligia au hong hama bai kuriyu. Ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu kuriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhonha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, paduko la lungu logo le latigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichia ni lerenu bungyu hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai grigie. Le meme lanua dirubai bungyu lun wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lun hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. ita la linya keji tarinya kuni lereno bongio.
5: Kata ile marihi wanya akili, ni ile magambu wanya akili, lebo limepelu gili titu unani kigirigia, likie buri la rase ya poi bongio, onhanise ya poko nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bongio uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bongio. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, Lui de Gesifir Lelida by Grigia Ligia, Itara Linia Guinea. Lanirigunye Bongu Sifiri, a subdire sun cate Lelida by Bongu. Wagia Finatina, Mamaba Sifiri Le Lanina, Ubo Veresibirubai, Sifiri Lenimbi by Luma Gebungu, Lige Veresibirubai, Lugum Faranda Mani Le Rula Le by Bongu Wong, Laula Rain, Adimore Hativa, Lagula Raini Bongu Laubri de Mure La Rufuda by Sifiri Wong, Mama Laubri de Mure Le, Wafulen de Irun Lau Lichuau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti katele lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo wa gutida lereno bungyo.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lu Kristo. Ha ichuguba nya lu harufu tahani linaru bungyo, leme haramu da wabi hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidu lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lu madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weginye. Lung midi kuma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichu gumbungi bumu. Ainti bungu lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wala bungu wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaguni. Uribati hoseruni wa grigi mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuha nye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuha nye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinya nu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru gwarufu da hatinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwago. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsi nyatinu legun fuliba ilima bungiu. Larita gua gudu badun lwago ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu lwago Kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igambiri le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubayi. Luna bai chuno dame le na chuliru o di lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lua winihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana li lea digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiribu dun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gdalanu murusun levi ni sunfuluwar to idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itara la, gasu hamuga hafri dun ubuwa guginye. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gai wagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lwe Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
3: 1 Corintios, capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidi ha bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidi ha tikun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kamaygi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariyan ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. laurugu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara ti nadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirugu. Gama lumo lagumu chakwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihinu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa ederegera guti nya hongwa lunga horuhani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi nya tifunage huun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lungu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinya la litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay haa marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu anigunda atulu tasigiru agana waluma mon lumuti ligirunu aingiye mafinya luba itumari abawuri to afinya tulagu Kristu anigunda atilun lasigiru agana watuma mon lumuti tigiruni ugirile mafinya bay baruwa tikaisandu luigye tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu Wuri ti to mafinya tu baruwa tukaisandu luigye lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinyebo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Abagnye kate kage babusai rubai buguya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari O kage babuse rubi buguya wuguri, ayindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gula. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ayya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lube seini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ayyengi aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, reide laginye itara. Me berese wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo merese binulani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua budeme Jesu Kristu itera meme ginye le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lida ge lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redeno grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figo. Ahen ginye amariida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyenbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusu ilgali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tau sun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti maati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniyahe bui timati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu bui dula gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari duluma mama figo lira aniyahe lubai amu agubrigu deregu dawatinya lida harita gu lagu mon lumutila lunta mari du haru gayara tihadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lumichu gu hamanu haru lunta mari du halubai tihichu gutu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inara ni lua winihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Learita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu, grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le, adagara wa guduti honguario, inara ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, Sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebei la digiwa sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inarani anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi megi wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei. Hachugira guagu de ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mate lu meigini digia na uvi luei na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funagi gayara tina digi nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafu gamanugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balin kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
3: Michi ka huma abusabi logo li yuma kulu baga su tani mwati maridu ida lefere honu wa lila nadi.
1: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru gubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu lu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira.

0: afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehenen du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, majusunu gidna ni apa lidange iritele. Mama gine na burhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarigunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ja ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu me sungu bai, luna ganyi niru sarago girigi ya lo kristu, dan leha gana guwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausu labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha mana ha, lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahuderun. Ani hadiguni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lung wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lungbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hauti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichugu bai bungi hon sielugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyo.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufudni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadange aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadange, aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won, wagia lewiwa bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda guwa la leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigli nyein. masufri rungi dunia ba ucha ba guni le hasi nyarun grigi ya wanda. Gunfuli tibungyo, migiri ubayi luhi bihin ucha ba guni le hasi nyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ucha ba guni, larufu dubayi gien bungyo hun ida luba la hafri tulidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nyuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwario, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia no hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi eluei? Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Kajara ti na dig ni le nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hong amu. Ho huma lina ge sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi. Keitania gulereru bungi.
2: Lugundo lani wabure memua lao sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunye la nyurugo hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digda michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu geteji luni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gie wogo hatimu rehanuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata ohadigu mfurume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri ligi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira kei sigubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madaura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Anyarifu da lumuti luweiri gun bungyu. ahun ti wuri arufu da tumuti luwayri gun wugiri lugun du dale la degun bali bungi wugiri mama ti dange wuri la degai wuri la degu boli dange wugiri adiga lumutu bungi wuri lun wugiri mama wugiri tun wuri lagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lun ti tadora gun wuri lau ti chugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagun fliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la luagu lida nge la wugiri tadigu wa wuri itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu anisun kate luma ge bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate arufu da hati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu ahin inihe lubai busenti lasiga ni ha luagu kate ile lun tila subudiru ni luagu ni la wagia ni hahibi tila na liligilisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi luai lira. Na burunga ya hungu weto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri honda ragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi ya tikate, aniye wa guwati nun luagu danla le honda ragun anihi la fari ngu hida. Ani afinya tina luagu anihi la inari ni lidan le aniye wa gubai. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi luagu lidabla wa budeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubai inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagien lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uabai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la arie bu le la lugurun bai wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugu bu le, lene terege rupi luagu kufule se, adika mimi humai kati le, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abalariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humai lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungwa lubaragi leigu nufain luma latinu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigi. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subudiragua wongu wa buidu lubaragi weigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la digne lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichun lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate, dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafula lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagie lubay sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ai mama lubay lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwuyeri gu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumun abameme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birle rua libay won. Gama lumun abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginya. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagie lubay sifiri sandu o lumagie la amu sifiri ladimureha aban grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatinya ubafu lumagie sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumun sun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ahen laha muga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti. Ligia timaburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia timawadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia timawadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubaya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, o di sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi yesungu bai lung harei dagwagu de sanditi, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi yesungu bai lila buri dimure ligi arinyaga, uwa, afa agwa huma lubai ti lung ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu dagwati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luginye bay ladimure ha bungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay ladimure ha bungi. Awansa gudalumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lung hadimure hadimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigo ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyetu bongyu, o arufudu hanila. Ruwamei halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Aho amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la wariya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligianu. Ligia, ke weiri lubay habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudini le larinya gubay lida dimure ligia. Aha na furia ida lida dimure terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure terencha lubungyo, luagu luwe irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba haun lila na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu lugugia terencha. Ani ni itera ne bere se banya nau linya la linya gun apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. ahinti ladimore ha bungi hayum lugine grigie seribiti saini mehon afinetinya luago Jesucristo mama honka mafinye banya dan lubaiti le ondara guhanya la suntila na ligilisi ahin hadimore hanya lubai sun hugu ya dimore terencha aba hebeluru mafinetinya hawon o grigie la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon mahania gubo luago lulu halila hau gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lukugini aba lebeluru aba le mafinyati ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba lafura gudun kate aramu dagwati le tidambai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati niduhenyo aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu de ragun lu bungiu nyin banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la sub dira gudun bungiu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o la funa gwa guduni wa adimuri hani ligi sun lira adiga humai lu meme hawan se rutila na ligilisi lida kate le lo aguti bungiu dan le la dimuri hun lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye hadimure ha lun tigin anihi la aban lun la funa guagudni le harinya gubai ani uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lun madimure hon la lida dimure terencha lida adamure ni la dimure ha kada aba lumagua luma lun bungi ani ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyarigu o urwa hama gerigia hadimure ha Ahibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungiu le anihin wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungiu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimure ha bungyu, lunti hagdagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu maha wati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, Algida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobo ilago gabafu la lun la dimure ha bungi liyumu luku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luago aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le. Na buri ha bai hun ahe manegu la itara rede la lida libidio ni galau itara linya lubai tini duhanyu afa gwa huma lu gajara la la dimure ha bungi hiyumu lugu ginyu mama hara huma lu la dimure hon lida dimure terencha adigari gu huma isun kate lida lubudubu
1: Primera Corintios capítulo 15
0: Gwetoti ni duhanyu Busente na lu harita gun luago gano le meha apurici anale be hun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginye be ha salvara. Ahin hafalara le wago be na apurici a hun, ahin ginye lau lubai hinari hafinye. Ahin mitara lubai luago ni kata hafinye. Furumie ti kate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun, luago hilala Cristo luago wa figon, Kei si tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti la lasu seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luruwa veyu kei si tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbi lasu seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, Viwa ginya chililumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara nya lakei abale agura hoti mama lida lidan lugundu aula ni katati mawe hada apostolugu madunatina nilun na negun keisi apostol lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungi gama lumu itara nubai gueto lugundu areidati bungi numa ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage lubaragin lira nadagi men hadi na segu hau hibiri apostolugu lausun mama na au nadagi men bei bungi le numa bei lau lareini ligia nadagi men bei nitage mebene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o aula aniha uganu le wapulichi habai lwagu lasarun kristu lidage oweni ananiha ginya le wagu bei hafinya keisi wapulichi ha lwagu sarala Jesu Kristu lidage oweni ida linyati ya nyahe lubai hitagie aninya gatinya lwagu masaru hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masaru ti lubai ginya Kristu lidage oweni ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni malati uganu le wapulichi habai lwagu asalbaruni malati ginya afinya ni le huwagu bai lunga muga itara linya la gefenti ya hamuga jeti ya wagia lugundu aninya gadiwa la lwagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni ani iyeni hamuga ahi masaru habai hilanya lidage oweni lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lida gidin hifigon ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu ahi lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lege furumiyati bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke howegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bai lalige me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumieti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letarien golereru bungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati lagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu leliru bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagu wei yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le na sandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na purichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ahi hamuga inairo ni rubai lwagu uo bai la ibagari larigia oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma. Aniye waguwati.
2: Feri dikita kamuti agubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigonga huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyele lun hanagu busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay ilo abunu bai furumi egwarigu luyeri bai larigin labunu niwa hilaligia aba lichuguni bungi ugubule labusen rumbai luago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbai kada ilo mama aba labusun ugubu amu luyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikata isielu na keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna amu laruni weyu lui laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu yegoinarigu haruni hawari waguwa itara luba ginye lida hasaru hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasara me le manyala dadibai labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairiguti labu nuwa aba ugubu le debiliti lasara me aba le gabafuti labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagarida ya gutasielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu Ibihi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrize tibuduri. Aba meha buduri yibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan. Aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligia. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansira guba lidun aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi luban fowene. Owene agayge bukofu luba ganyeri, agayge didira gul.
0: Figo limira gulle bay owene, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti niduhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luagu londaru sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu laiginye. hafuga nerederagun huma fiu da o nasgiruni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina arihan busent na nerederagun fiu da huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun añahin la sarago misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luagu wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugirinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hicha agun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu ngon digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai logu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai girigi ha siya diwanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun vemeni gitu luagu bungi le kabafu bay lun lasara gitu ninya hilanya. Mama lun wawogu ala vemeni gita. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa ma li vemeni gitu luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungi. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungi. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile. Veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha ogun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lidame weyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia wayasu. Harita guatina yebe, na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa akei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigo bai la kate ile. Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirangu ni ubou. Ha ariña gubanya abakate ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama abakate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Lariña gubai. Sun wada ladiga ni le lariña gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi. Kesi ya choyo ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun l'ultima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guya megurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. ferudu na numuti huwaiginya ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childuru bai uburugu, turoadu, lung napulicha ni uganu lwaguti Kristu, aba ni bihin aba onwebu chansi nyei, lung nuwadigi maridun lwagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatinya jetinya haa, asanzi ragubali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si louna glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun hagana gua. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun girege asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungi liabi, le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasalbara gule le yaricha raguagu dubaliwa legibu gye bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu gye uweiri gun ni le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumu uwati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lumu gum faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle, danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichu gubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. asansi da goina wagieti lun lenege badiwala la diga agawon dei na linya lueri kun bungi wada la susere dube itara la diga la digni wabuleme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Ma birhala lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareni. Lubare gelira, rua maliwanaga lagule, nibusi garitu nabai ladigun ara.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Balí lampu cielo, lun la guidaruni valuburiga. Ligia guiña duna guagu de balín li lampu tida wanigi. Lun gayara vela wasubu diruni, luerigo bungio le ameri habei ligibogu Jesucristo. Gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi le abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweri le nguga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lawa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David italalerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
1: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Jesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasofiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasigirati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Italalina wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhin harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse rumbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagie, bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagubu disenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, Gayara aligiti wafinyero luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubogogo luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sunwa da. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan waligibu ya Kristu lun laguse ragidaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniaguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu,

0: harufu da gunhongwa bogu di habiti anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wau luagu lufule sen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wau luagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi abu Kristu la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia lunsun la haga bagari banya mama lilamu ga hongu anaregu habagari da. Lung habagari dun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo segun harihiniwa. Luagu meha abada baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo gama lumo mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu aba hali grigia iseri gumuha sun kate le binadubai labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le gaga ni guati o meha luma bungi la diga wafigun. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungi hafigon grigia ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guanari guhun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobat na Kristu, arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumon rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lukayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe atinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guarege, la rinjane bungi utina lererun.
2: Chiluti taolo na rusutini na reini bungi, aba nono bungi. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere bungi.
0: Chiluka lilidani bungi, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufutini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungi wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura sun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiati wa inebese. Anihenda anaba wagua tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wawagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu levima bayi wagia. kei larinya gubungyo guanarigi.
2: Naka na ubo hagana guwa, ibu gaume hagana guwa, augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finye banya.
2: Dise huma hawe linya abule, magulo huma nikata vie, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, linya larinya guwa abule misufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisinia tiñanu, aniha buriforama se le la digu baibung yuon, ligelunti lubai wachibunisun, lubuyeri, ibiye wawariwa, dandu loi wagu buke tue wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu gebungu, la luweiri inebe se le wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, Mariba da gudun wagi ya niyaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayjiye. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sunbanya. Aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse erun harikiniwa, Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongiu lunlayusur ni iru nile wawagu bai lungwasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru niligie won, ahinti iru nile lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga Nasami narunyala saragu lau grigi ya le digu ban livuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara gua huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayarabai lau sun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayarabai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luege Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu, larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu dironi hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Halitago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabai lun ua hama mege ihabutinya haganagu. Gueto, anihen huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyen la uwarani ke itania gun lereru bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na luago weri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni luago busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyei sun kate lebei lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege laundarun idevese le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kata ilau arumani, mama rigili gibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bai luweni labuse erun, leseri bidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugubala saragu idevesei lau sun hugunda. Le algdahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia, iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luago honaha la, tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insiani le tima timati, lugayara baila, harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huagu bai hadiange ugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luego lo daruniva y debe ser hon y duhaño lida a finani, me mege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa danaria guhon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, luego aranseño hinya, la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe, anihibe age Macedoniana, raguhanya guine gurasu, la hagambu luego lueri hafagun. Luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma. Nyendu dugu hanyi hadange Macedoniana numa. Hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon. Huntima, laligi nruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu. Ha lun hodi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austeragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le. Le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tani harilere nubungi.
2: Edebe hesara kumu kuteme kina, arayi leti lusuma na.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hon kuteme tine. Keisi kubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Wei bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuria idun huagu lausarago nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu, lwei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lwei ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwei heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. o diburiba tinadiga na pulitia ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungwa itaralun nichugun inebesa ihun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaya irubai nun. Luna yusuruni eseri bidahun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tinakei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chili ruba veju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buiti nuogwa, madimure ha tina kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lausun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo, laudarandi nefu baiti. Uru weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamu na gunhuri yudubu nwagu. Uru weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hivertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luweginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu, luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weliti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. bungi le lu bungi te ani luguchi wa buda mi Jesu Kristu le umbe ilunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubay dameha le uburu gunu bay damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bay lun uruwe aretasi auni giru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu itara linya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogu lausun lira nabaje da guajun gueto lagu buricata ilemeja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin lumu mama lan lau bungu ya subu dirubali subu di numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungu rigunye asubu direi nyen cielo le meme girbe paraiso arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira gamalumu sinyati napanta hanuogua na dimore hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimore habuidu nuogua mama hamuga libidio niga au lira lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielo dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung la sufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi yoko. Anikuiti witi lira lomba watu niso asoferu ni. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lene guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimure habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hau apostolu guwairi gutinya haha fala rubanya lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru waweyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma gamalumu mamalinya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu sunle aniyaga wa mali bainiduhanyu hisnya tinyanu waria gunya lunu go hawanserun lida haibugun luma bungyu nidi heritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da kaisi nabuserun hamuga nadarirunu abame magunda abadun la la ebechuni lelun bay nichuguni huago nidi heritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo igani gaganigo maraswalugu achuraguni anabahani luma chagagu lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo loige Jesu Kristu lau maraswalugu adimuleha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagagu nidigeritina loe lida alame nidinya bisidam laniga gudunina nobungu te busiganu hau loeginya na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios capítulo 13
0: anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama ohuru agefentinya luago Lago meha libia manu weyesu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyesu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariagwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha kwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guguriba lidin hun lidan hocha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wocha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wocha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bay la nouseru nun segun ubafo lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Wairigu ni lubungi lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungiu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera wagua la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibuge bungiu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia. Lunha muga ligia la nabusa erumbai. Mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagubai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liligilis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani maligi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu ni naru hau ligibuge bungu luagu inaru ni la le naburu habai hon. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria luma Silisia marihin hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afiani le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladiga arufu dalali la bungiu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mabain kuriyu lwe lerederun nafago keimikata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salbaruni hon ha mama banya huriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun Feduru lun lapurija ni uganu meme ligi ya honkuri. Ariha umali luagu vungi meme la le na dagi mengbei lidange fedru keisi apostolu hada huriyu ligia meme laginye na dagi mengbei nidange keisi apostolu hada ha mama banyi huriyu. Keisi subudi lani Santiago fedru luma Juan ha anugu banyakei wairi gutimatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig marikristu lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi dan lelidi bain fedru uburugu Antioquia aba nadinha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi yemeha houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu Ainti larigi hachildin grigia lonha Santiago aba lagumes lerun fedru adiseta hawoi ha mama bain huriyu aba megi halila hama ladiga lanufu de loy le gayara bai hariyagu huriyu hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu aba huwara dun luma fedru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia dan le narihin bai Luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu fedru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu niya ha mama bain huriyu lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huriyu wagie lumage wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu. Ha agura houbanya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladigu nile lubay bay lurudu. Lauru gubay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila wa richara gun lidangi afinyani le. Mama lidangi wadigu nile lubay bay lurudu. Lugundu uo bay niaba arichara guti luagu rugu ladigu nile lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guad na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu khali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufuda wa muti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegie sa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. aba larinya guni ugano bui telun abramu lobara megiwa keisi buruwa nyula tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba adichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarin harilereno bungi.
6: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura. Ladiga laninya hari.
6: Leagufu lirutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarin harilereno bungi.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungi yu lung Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungi. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lung lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigo grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadirisa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lidan, abari gunye la grigi ani abari gunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubaibai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
6: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyagu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusu ni luguchi lausun ligia la laburi me bai alaga la diga nyahi girigia oni giruti rahu ligia gauni gi hamai la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni itara linya ginye la susere dun wama da meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru dule aguma diha bai ja ubowagu dan le lagun fuli rumbai dan abalona ni bungi liru le agura hobe titage aba wuri aba liabi kai kuriyu labu gen leluru dun moisesi liabi be itara lun la sagaru niwa labu gen ginye luru dulegia lun le resi biru niwa bungiu kei silirahin kei tilirahin hadiwa la bungiu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri legia wadangi
7: bungiu baba
0: mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungiu Ain ti lira bubai bungyo garicha ti bulun alaga lidagi Kristu. Dam meha le ibini agili bungyo hun hadam nyadun meha bungyo gu. Ahin gueto kei subudi kumali la bungyo o kei subudi ladan la bungyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungo kei si damuni labugyon lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagi manule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma. Furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salbaruni hun. Sandi ligia le meha nuagubai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu serebai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu. Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti Asagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Bweto, haga ni hadina funagie luwei girigu nariyagu ni inaru ni hun. Weri tihuwama hongirigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lunhadisa da gudunu wawai lunhauha lilame heberesera. Buiti lun heberesera unhau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lunti hadigu ni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo na sufrirunya igarigo lani na agaro duni huwago. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huwago. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le Nu, magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, Biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule buga lumbe idamu nila. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
6: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nya tirahin to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiu. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, la susere dun gueto. Kate isa tania gubel lerenu bungi, tarinya hare.
6: Boga bongi damu ni lausun tirag. Lugundu sinyati gafara.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La rey ni bongio. Wagia, la olubafu si filisando luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida añadi walubay aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi viru ni seini luago ugubu, luma umeresi viru wamani. Le busen wabay, luma finye wama luago Jesu Cristo, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwe rubay hun, adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubay bungu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ti hamuga labri hantimure luago ti longwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibiru ni seini luago ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Manega humayirigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila dibun kaisi visi ya guwa bungu.
1: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse irubay yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari jun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas, capítulo 6.
1: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu

0: lungo lago le la digbe meteni lunga lun le hadigbe amu lugundu kala ban lunti la nigni la nigun guanarg le umbe in la rufu da ho wale re un bungi lunti la fani hani sun luwujeri katai buiti le libihin luma le arufu da habai lun meyeda go huma hungua uwa tia digiti bulla la ubungi le labu na gubai girigia ligie baginya la lubaha Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai saga gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletera le aubai na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiga ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwai gini hamugal harinyagun luagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseiri gutinya lun huguya la iresi birei saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini saini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lida ge luguru wa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumage ugunya lulubaru wagon, Mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Ligara da Paulu hon Efesun, capitulu aba.
0: Au Pabulu leilani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya bany luago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lao sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bany meha ladiga ni bungyo ubou, Anua dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon laulichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu dunyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binaru lun veresi biruni wafana lidan le lumba ilichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse iruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inaruni. Ugano le anigubali asalba unikun. Aba hafinyeru. Maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salibaruniwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni valiri luago luairigo. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago nisi habun ni le huago bai hon sunha lanigo bai bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairigo ti. Lun licho gun subudi inyo ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le licho gubay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subudi ra guduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay le nadagi me imbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le larufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielo. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bai, luma louge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanargo lun ligia bala ichegu di nautun. Ladega ligilisi logu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habai garabalirgu. Le nadagi me imbei hada ngi haa magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma winsinye lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyo gidiwa lan ladega wafigo. Salbatun lubai iti luago lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu edigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayi huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayi huriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya itarahinya kay aba muna ani libo gunyadun ebu le hichuk bay apostol gu hama profeta gu ani Jesu Kristo guanar gu dubu tima tima bay tida muna tuguya lida Kristo tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu darilu tiabin lun aba von la templo sandu tu lida wabureme lida gen hinyura wagua kay aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri habai huma au lea deru bai luai gen luadig mani Kristo. Lun hausera gun hungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nha bu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarakei abarig la emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuserubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru na la nya de ruti lumago. Aba buri lichu go bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ni lidon fulaso buri le una butima bai ubo wagu. Le aradi rubai ligie meme ginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun la buncha gudoni sun kate. Ani ligie meme ichu go bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru linya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sungwa gia lu lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habai inari ni lau insia ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaru ni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. igira humai sun magundani, sun iere habuni, sun aguarhani lan igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna go huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El diang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajehani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dulun Kristu, abaledere gera gulungu awagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, mo lumuti ni lu hadimore ha luagu salufuri, ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Ma vie la hiyuma, maniye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lu hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Ua la niaba ayedetun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari gubanya lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
3: Adagudu wa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudu nkrisu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hahumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lun kei luweni wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiu.
3: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo ilu hitra ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada la aba hidage lung tila hisi ya ta lumari lung kei linsi ya gualungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelung behadigani kaisi afinyatnya lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi wediti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagumfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabung aniwejife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo, agri harig humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lu Kristu, adigi na lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadig mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure me hadige, mama hong grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aban la lau la negni abungyo sun gerigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habay. Dauhu mu sun daugu uto lichugu wabungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugu bobungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lu louni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sunha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung na subudira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsiyati won le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiyan bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyo gara da to hum. Huguya iduka nyo ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidiha tinha hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungyo te. Sunga da na yumra gu lung bungi huwago lau ugundani. Lau narita gu lagu luwenri hidera gu nina, aburu chagwag de ugan hulelan nasal baruni luma ge furumi eti weyo chulu luma weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulanle agume serubay adige lubuidun luwadigi marihida la sigira mene bala adige darime weyo le liyabi ingile Jesu Kristu. Richati luna rita guhuago itara lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tun numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi nalan keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan nasalbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri lan nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liyabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebay nu, nyumbu inhali lun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan nasalbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi hani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia haniguninya, Grigia hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ha luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigia hagia, luago insin habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago ugano, le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadige, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara rig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubo inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani luma ge bungyu liyabi kate ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinyeru luagu, gayara ti ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rukhali lubai Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, onda nanyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu warugu lungha nugu ni wawiri, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nugu ni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hon haluha, alo huma iginya le buidu bai hon amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligi ni le lani bai, aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungu bai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanyei, lagu Jesu Kristu la wabude me bai, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwagu ni megeiti. Lirahu ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugu ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu. La unasubudiru ni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabule me Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le honaha bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. ani michu wa muti we meni gilu wakati le luagu te ugubu. Lausun kajara la hamuga ne meni gidu luagu. Ainsamina lobo isomu badi luagu garicha la lun le meni gidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa israelina. Hada ginyeti na lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyo. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyo. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buwagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gwen luagu chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyen irun la diga ganyen la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichugu ni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubai ginye bungu yu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinha eibu gutinha kei naninha gunihun sarago weyasu. Gueto naninha ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tini duga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi ugano lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida liliburu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madisa ililiabi Kristu. Madiha rida huma lagu nikata, anyaga rigo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inare nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu de hon, samina huma, luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe diguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le recibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le narinya gu bai hon, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, Maria gutina luago buli ikumad na laiebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha laiebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe hani nu lun le nemegiru bai ani mama rigu aban wayasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihi somu katei. Le nabusa irun bai lun ti malagawon dun le lun bai hibihi ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lun bai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwege Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburanyo garada to hun huguya idukanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tiasalbaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningidu luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wamuri ha luma lun la subu diraguduni lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabui buiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbui lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. lida ge Cristo la degay bon yu son kate le cielo bay luma le ubo wagu bay, dando burikate le marihin bay, ke le arihua bay, lida ge Cristo la degay arue hani, gumadi, lurdu buriluma buri ubafu, ani lunginye Cristo la degay. Lubare ge bay son kate aninha limeha Cristo, ani lao lubafu inihin lubay son kate lida lubara, lauge son lida, Cristo tichigit na bay li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bay son kate, ligia furumye bay asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Cristo lagana wa sun lubafu. Lidage Cristo aba larandara gudni bungyu sun ubo, dayargu bay lumagua, dandu burikate le ubo gubay keiburi le sielo bay. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lunwe Cristo lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, Laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigweto, arandera gdaladun bungyu, lumagua lau lonwe Cristo lun larufudunun sandunyu, madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lige ugano le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gunda tina laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugu buguanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufri uni Cristo tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Cristo, luago wadagmano le lichug bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig dalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Cristo wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Cristo. Ligen nuwadig maridu mbay. Afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Cristo nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubayti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago. Luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Cristo guanarigi. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gine, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyon la dan sun kata huma ani deregdago hinya lan lida hafinye luagu Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lau sun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Cristo kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Cristo lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo. Kaisi gubayrigu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lana figo le hidambay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lida ge owin. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigon. Ladiga meha habagari dina la keisi grigia, bogu ditinya, lueli lurdo bongyu. Agun flireina lumasun luriba haritagon. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida gnebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago de nebungio lurdu luma burisun gumadi le contra bewawago lau lada raguni lago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niaba anyawari hatun lago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwe. Weriti hadimuri ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa, Luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, marg da bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luago tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la busenruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meligani bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira humai sun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itera kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. que ten giradi huma guiñe. Vingi da lo lugano te Cristo hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguyame huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salu.

0: tiginye lun la sufri na gudu ninye bung yu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubay itara kei wagia. Lida mewe yule lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bung yu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuri ya wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kay maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu mbalia bungi yu lida mboli yu lun heye du niwa luma lun hafinya yu lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bayi hafinya yu lagu inaruni. Hinsi nye rigu ligi ya ulibani hon. Ayinti wagia, waduka nyu hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wa mani bungi yu huagu. Lugundu anu wada halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. lugundo maso tinha grigia ubowagu afinha rutinha logo Cristo. Gamalum gunfliti bungio, anilichu guba ere hun, arei da long me loi vuribani. Hemeni gitiva logo wabune me bungio logo adiga humani le, waninha guba hun, ani logo adiga meme baila. Idera gualon bungio lun, hinsin habu huma ke ligia, luma lunga gura su huma logo asufirino ke Cristo. Niduhenyo, aninha gatina hun lida lili wabune me Jesu Cristo. Lunha disse dun loi furumi guarda guhitagin, le mahati luadig maridun. Le mabagari dunti uara gualuma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinha la luuyeri o bagari dun haganagua, lunha falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadig mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wame, lubaragin lira, nadagi meitiwa afagua wagia aria buveyogu. Lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lung wa muri ha huma lung hideraguniwa. Nyadagi me irigutiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Cristo. Lun hawadigi maridu darangi lanyo. Lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madiganti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamuga busigano. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Cristo lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunwada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Cristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
2: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Cristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Cristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagie leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Cristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Cristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itarakei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Cristo. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. gunda huma sun wada afuri da huma lubung yu sun da ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti ani hale labu serbe ibung yu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu merede la huma iluadig manisi filisandu michiga huma me beresen ilun dimure le larinya gubo ibung yu hayum lu gen hiduga nyo luay gen Jesu Kristu houcha gua huma isun arufu dahani aba me herede un laule buidwe Dice kuma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu afuri da kuma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniye gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, Non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini gudeme habu luma darangilu luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gu bun da meha le nidi bay Macedonia Rei de meme ba uburug Efesu lumbarinha go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani hon hafinyatinha hagia lumhinsinha go hama hongua Lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubaibungu lun moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago achouruni. Subudi wa muti luago buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luago mama la hon ha adigimbali le buidu bai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lao bungiu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiu luma kate luago ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu, le ichu gubai ubafu nun lun wadagi manu le. Luago lanigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luago lichu gunina lun neseri bidon lun. Lausun meka adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. Luago lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebai lun sunda le moveda di voi signali guia la riginiva le bungiu le abanriguti itarala Timoteo niro runu muti gumadi le bun lu bagenda guni lu wuri bun bungiu buidu lau afinyeni luma lu buidu arita guni kei meha la niña guni bungiu hayumu lugu gien profeta gubuago anyahen grigia feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala itara linya la susere dun lun imenio luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi eticate, amuri atina lun la digni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungu le wasalbara glelao. Le busembe lun hasalbanun sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun la faye iruni le begi hasalbanun sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maaba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti lago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buse rumbay luha furi idun gugiri lida sunfu lasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyo la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei da la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinun luba linya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe la nangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lise dun marasun wiye tihon. Lun tiharga dini inarani lan na finyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun tihouchun, lari ginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun tiginye inebe wa hama, lun tiseriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti dereg da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba reguuri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adig bali hawadig mari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahi banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamalidun grigia. Aniyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lana lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wakei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti guligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabay. Itara meme ba Direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, Capítulo 5.
0: Maden habalun aba uiri mutu lubare gen lira adimure habalun kamahamuga lun buguti. Ousera banyame nibune ginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune ginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile gunda tiginye bungyu lao uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei adimure akatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari igira hama libungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu. Lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwei hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ainti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu dirigo hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahaba ikata ile apurichi haba ime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na atiluma laruma arufu daha nilelani wabure mehesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lumu. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu gerigia, luma buri uribu magumu chaditi hada gerigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yaginye. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gien Pilatu. Busente na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba la wago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nira le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungio, luma gin wabune me Jesus Cristo. Dale na yumura gun lu bungi u buago sag na furi du ari e buwe yuago, tenki numuti bungi u le umbe ne seribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inari niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani luma raguguo unguo, lichi gubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lung basufri nung wama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lung wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga lua ginye anihi la kata ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige inafinye, anichoru numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gowni gibay arufu dahani le lichu gubay bungyu labun bariaha. Kay si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asya na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugude mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu gini ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gasu lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidagi oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahe hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegyen warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya. ani arinya gabaha un ligibu ge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata lwagu tidimure mabuyi dun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu disa balwe dimure burimala tile lana ubole Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwagda grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubuiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi ya habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lun kantha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gne bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusenrun, afinya gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagu nile, eibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguinye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubo me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, Lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanwegi nye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agora batina lun ma bahu dun lani bungi ukate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun suwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
3: Ligara da Paulo Lutito. Capítulo Aba.
0: Au Pablo, essere biduti lubungu abagin lani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye laria ha alidi hati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resi binu bisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bayi gweto hawagu lupaisanu.
4: Gerigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye tihasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwaragwabe. aninya gabakhon alidi hatinya lwagu lunti la derega dagula hauserun innebe wahagiye me buidu hachigu derega dagulida hafinya lwagu kristu buin lau insinya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni ibi niginya buninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagiye me lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun Lung harufu da han hong urinya ni bune iginya lung hisi hama hamari gu hong, hisi harahu ni hong. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu te bungi. Harufu da haba hong ni bune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Lwagu buidu lan arufu da hani le lwagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kaimi kata.
1: Tito Capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau laricha guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wa gura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni. Subudi bali lwagu igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu ga hanya sungha numa banya bun, mabu ga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi duha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sungho gu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Aruiha, eni ama aruiha nile lani na lichagu. Hisi ya tilebo iku baibun, yere go ligile buliba baibun. Nige niki bubai, au le baibun yute, gibe tima ugunda ni bidun, sudu hau bibi yudi.
1: Arinya katiginye.
0: Buguya, abule mi, didala kume seha, adaka kumuti bo, la ubuwa bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi buguya, berege ruba nusundana. La huella de publicé y tengo, papá lo chocó hoy, que ya va a mi del, la sansi luba, que y tengo, a mi bubuya, a ba meme me debo, ma como chocó y viva a
1: María Gutibuin Junia ba huella su, lunia ba ángeli.
0: Yoruba lo hice no muere, dar en hecho con hiepa gani, la mu mi bubuti.
1: Sun ángeli gu, si firigu a servidu tiña lun buingi hagi, o no hu tiña lun, Hidera guninya halum banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lun ti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubu ihada agi angelegu lita meha amuda. Ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi uhawagun lao iriche. Gubu meti wafayi halogu wafigon, ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamaliboy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu atimureboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingiu uganu ligine won, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugubin won, lao amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui. Le meme waguboi wadimure ha labu hakumati ha angali. Lubare gelira larie hentida lereru.
3: Kata yanusa ubiri elu basamu nerbala hawa. Kata yanusa giribi elu bebele sebala hawa. Adiga umuti ya kanda buba hawa yi ahili. Gamalumu dagu kata bumuti lau wairi guni luma inerasi. Rubu mutinya lau je sun kate.
1: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun kate labu ginyo laguma diha grigia. Migi rutini kata lun le mama boi lan labu gin. Lau sun lira, ariha wa muti logo mama gili lan sun kate nyundu ti lau le lubai boi wuguri. Gamalumu, ariha wa muti Jesus. Le adigu boi unna bugu hawai angeli. Dagu, lao wairi guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri uboi. Lao lueri lisi habubungi wongu, ahati lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihi ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sunglira hanyu lida lueri gu. Ligia lun ti luboi buga la sufuri un lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya papuwagu hundi ibirigu. Nere mpapuwagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitupalwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye wugiri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliabi owe ni hon gregi. Itara liyengye gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia. Ha meha aganobo ya kai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabui. Lun tilira gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliabi bala lun aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwalei mafia, gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wawucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento Lubaiti, que ni con la pena jureño un lugar a la bebeluru, lidon emera aguni le herense la libibuingio, lunti con guama. Siento que le mi bebeluru, abawadagi, dame la chiluru, ora. Lugun do apuricho aligin yoganu, logota salbaruni, un casi guberigu, hon wagujago. Gamalumo, meseri miti hon, hagambuni, la duga, mafia nutia, luago. Ahiti wagele afinye libwe webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
0: Ligena afinye uwe, dida niganye, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasule emera kwagele.
1: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubo. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
3: Aba lemera kubungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
0: Mebelu mojinidun fulasu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyu. Ligia laransi rubu ibuingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
3: Ugunye, ahi hagan bale larinya kubay buingiyo, metara gada homo muhani gilu.
1: Ladiga, lung hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumo wawani luma wani sifiri. Fura agwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida abay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Fura agwa ti sun kate lun le lumbay laguse lagadunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libay siyelun ligye wafadi ebay le timat. Ligye lunti lubay deregada gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme heblan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego lawame lau laraini lida wemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladaga ragudun logo lifigon guanarugu kai gubarugu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gubai lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
0: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
0: Fadir uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oveni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri uni. Damba iti uwaragwa li sun sui na gubwe lau lasufuri unu nyu buiti lu lebu na baila asal baruni le magumu jadi haun sunha gagamba di banyalu aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinyo guni hu ani here yangu tilarinyo wagu mfurangu lugundu sinyala angu furante humani sugali sarago dan lumage asal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu gama lumo Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene yungu boi tida angelereru buingi uhum. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyiha gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigin haigin ile dugdati. Afinye tinye ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, haigin ile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamoye arufu dahani ile buidu boi lumo le uriba boi.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro ogon wa malu boiti lida wasubudiun togu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ngu boi lebuguru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bailarugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bailubafu buingiu. Haresibi hamali baisifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginya lu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali. Resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibu. Loma isi habuni le arufa da humalibu, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Buse rukutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banyo logu buingiu. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Dameha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
0: Nabini rubani bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lao finyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboi ti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham Luago lagufu lirubai la lereru Masansi ruga ni kata lidangi Rula libuingi lereru wong Rule lafi yunu luago Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi Ladiga sinyala leyen habuingi Ani lau kata iligi ya Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulu hasal baron Kayarati harigudun kurasu Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong Agda halumuti emeni gini le wawani Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo, lo fa dire ginye buingyo le inyo timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, lari ge laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aban lidange lidisi farinti lidage le laganye rubwe lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumiyatikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia aban fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lun lidagen. Le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Ani siente la sigene runi ni aban luagun weiri gutima lan le abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vingwangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadirigu memeke ruwa lihamuga la chila ahagun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tiribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure mehesu Kristo. Ani maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambu logo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui hesu Kristo lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria gube gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la ria gube buingyo logo hesu Kristo.
0: Aba fadiri buguya, lusungu anda, itera imelu kisedeko.
1: Kumugu wa tilubo iti binadi gumadi, leli luru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya, grigia lidage afigo. Lemengu wa ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le ida ngebe gayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larien hen ti da le reru buingi yo.
0: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lu sunga da.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubuti rubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarugu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti Jesusu adagara gudun ni abangu weyas, lusunda, dan le li ti agu bai lungua lu lon wen logu a fi gon grigi. Wigiri ha debi li banya, hagi a li tugu banya li lurudu Moisesi ka isi fadri. Ahen ti lari igi li dan li lurudu, aba lafi nyuru buingi logu li re lun la digi ni fadri me, le uwa bai mege ti logu lu sun adan.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tema belida ge sun le warinya gobe. Logani la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru le loe ge lo mere lala na la ru in habu ingi sielu. Ani le servi dunya ke si fadri lida flasu le sandu tema be tida sandu ario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi. Mama to hadig grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguni wa lu lichugun idewe se Luma dagara gudunni lun buingi. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingi. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu a dagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugunni hawadigrimai, lumburi kate liyewari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyewa ula, lugundu, Lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
0: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tonta rufu kukumbu, lwagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi u lao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania ganyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunadudu iseri daraga, amalila na buda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama haku chagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyelariye bu abure me.
1: Ani ha daradu le lumbo inadugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariye gu abure me.
3: Nichu kubo iniluludu, litong hasajuna, Aba menga buru ga nitida hanigi, au wa ti habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nu boi, guriba ni le hedeke boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligie buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun. Masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon sariviti adagara guduni burile lunlarita kwa gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Lige larinya gube Kristu lubu ingiu dan le lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mabuse ruti bu adakara gudiri ni iberese. Ruru kuti bu awa ungu gunu. Mabuna hati bu lau gui adakara gudiri gudawa ibote. Niburi lau adakara gudiri luaku figo. Aba di larinya gu, niubi hedina ubo wagun, luna dugiri bugunda nubungi ute. Itera kaisi guru ini ala muagu tita belenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, leidangia Moisesi hongrigia lu haduguni. Larianga Kristo larigen.
3: Nyubi hatina lona dunu ni bugunda ungiri.
1: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristo bo wagun. Lun lagumu chagwagudini igaburi le lanina hatagara gudini wa animal. Lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi ulun laruma da gudini wa ligibugen lau lonwe Jesu Kristo. Aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu. Sagweyu hadugni abameme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo ahinti Jesu Kristo abarugunyi weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda abati lagiri budun sielu abalanyuru loige lonwe bungi ani hinyi ngweto agura bahalichugunia bungi yo laganiyun labuginyon lugudi laula dagara gudun abanugu weyasun aba labui dura gudni alani gubungi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumut ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyangu.
3: Anja garatu le nubwe na gudni hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubwe ni lulu kutito hanigi aba me na gudu ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
3: Marita gudu ya dina me logo hafiko ni logo kuri uribati ya hadugu.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo ulun sunda memege ruwali amu adagara guduni logo figo. Lige lubai tinituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa gayara haliwe belu rumlido mfulasule sandu timabwe. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri uma wong lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba mbuingyo. Lige lunti lubai, Wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larigen, lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, Lumferudu na lani wafigon. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulelubo ilabai chabiduni yegrigi, aulelubo ilafai regiduni yelabu hafiku.
1: Ariyangatiginye.
3: Naguse hafiduba yanumutu nye.
1: Fugiabu grigi ele waguti, Labur haliganyu buingi ule mingwabwe. Harita kuhuma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Weri timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu ulgubanyo. Higira guagudatun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boi huwe. Subudi nyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse rubuingyo. Kayara lamu gaheresi biruni, frama sele lumbwe, lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hanya lerer umbuingyo, logo lagi ni bunuh Kristu ubo wagun.
0: Mana hari, aku ingin bilang lu beli apa? Madale serabu boi saran kita. Aku ingin nari ke rumah untuk bilang lu lafinye, lapaga itu. Aku ingin referi dia lafinye, magunda abadi nalum.
1: Wagiya, mitra anti wa kai diri geha, agiri budu banya hari gong. Aba referi diru, hadangieti wa ha esefru banya, ladega afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani achouru ni legu muti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni legu muti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladega hafinye wagochago lagunda rubai buingi uhao. Lau afinyani wasubudire logo buingi ula adigubali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angine kata ile meha arihuwa bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichigaba adagara gudini buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anigbali. Ani tarin he lereru buingyo logo lubara ke boila meha la nigun enoko gunda la buingyo lau ya ubogo. Ani siente la gunda ru buingyo wau ahin mafinye wa boiluago. Lugundu lu wayara fa du lu buingyo gasu wa finye ru logo ani ila ani lichu kubala afaye ruaha ha alu habali. Lau la finyo noe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili langura aba la digu ni le lubai buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau sun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu da le lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lun halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia. La usun terecha la anyen la diga la finye. Aba la ganon tida ankiampo. Ligia meme ginye la digu bai isako. Le liroi luma hakovo le libari. La diga resibi hamuti lan frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya rutan, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abraham, luntagarudu la. Nyubu itilu gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watu yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyinge lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu yule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo luhabugi utebwe ilan. Aba laranserun aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirewle abana guti. Lausu aninya galilabuga, buingyo lun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la digu ni buingi lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubare gen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku, frama se lubai abini runi lun hakogu luma esawu. laulafin Jacobo da mehale lowela binilumutika aba hada gelera hun Jose aba latimure han logo lueri kubungi ragunyu logo ligiri lubado laulafin Jose lubare gebo ilumi arinya gati logo hafri tubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni luige Kristu le lumbu iliabu sigu lau lagano lida sun lirisi Egypt lugundu logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lungu lichi ga ilaritagu lau lafinye Moisesi logo buingiu aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyurue redeiti Derek dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo aba leigu adun louba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lida nge owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara abai la hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe fein, rede itinya eipu ganyahatigu, darugu hauwagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buitu la afinya ni le hawagu boy. Ligibu ke buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidura sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela agduniya achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Haritago huma hawagun adurutinya kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhisi habu logu sensu gunda huma laule humat lugundu lichuk be buingi ule emege rubai hu arinya gale
0: nomu girubadi bu migiru nubadi
1: kayarati luboiti warinya gu lau afinyani
3: nabure me buingi vitere kubale ne manufu ta badine kapati gayara huma giri ga deganalo
1: harita go huma hawagu ha adunde habalu ha priche bale luganu te buingi hu samina huma lebuguru italiya la meha abagari ani aje huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suanda meye dagogda huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi biru wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu la digbala buiti hon ha afala rubalin siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagien atakaragdu nile ichugu beluagu wani lataru belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati barilei atakaragdu ni luagu figo ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung Jesusu bogu di tui kiampu agai asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gien ibagari le ligia lunti luboi wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Jesu Kristo etengi runi ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubi buingi wamagi ruwa maluboi ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti boi luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun derege kwa huma hungu wa hon lugundu hagia oni kirubaru huwani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabwe buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abwe lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lu buingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo lidange oweni owniri mudun le weri timaboi le achoru rubali lidara dubuingyo laulita lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lungayara abaila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida murusunkara dato nasubu dira gudu nye ginye hun logu furi halila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun binilo buingyu sun huguya itrala
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru aho etenira lule finu bea daira gubuidu lunharia gulun
5: nyuruba ya lida ubaru buiti
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon hahinsi habubanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba bay hoseranu, ani baru humau aduru heina ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimuri habanya buriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbay hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubay aba lau, hanugu ni esung rigia, hadugu ni afigo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinyagu bay.
7: Magaba rahaba.
4: Arinyaga tiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubay ti madugu girigia agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti lau le lubay belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da huguya me kaisi lunti ha gusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loy lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi logu afin la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kaya muga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu la lira. Itara lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itara lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinyetim. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gatina lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din lui buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le ladigbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le ladigbe. Ani nyimbuiti lafinye lu dayari bay la laukate le ladigbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungyu.
6: Afinya timeha Abrahamu luago bungyu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariya waguati luago Abrahamu lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti le ladigbe. Ani mamare gu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyu keisi richagwa tu luago kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uotubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregda timabe ila wagusiru wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lubay aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhana. Ani adiga lali. Gamalumon uwati ni aba ama surutu wanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira guagu debu tungwa, ani buiti ya lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Rida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayera tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayera tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayera titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubei ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gagani go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama balilichu au le lumage bebungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, nibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu laguburi hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisa hun luago ahin la gamadago uba ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tariye gube lereru bungiu luago burikate ile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo weri timati ide mo ile lichu gube bungiu la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafiga uteshibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugu huma, wago huma. Ayahu wa huguyame. Sansigo la hehere ha luwa yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gugabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nyedibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Aniligie babu ya ram. aba meha gurin chawagu loige kama hamuga la watu gemeti. Ondara guag dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafaye iru humuti aha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya luboi tifaye tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi metin aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovagu. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi hum-
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: ini lari ngia. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilaria nga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani. Lagu flirua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buri danle. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Baragi en lira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
1: sandu huma, lugundu au, sandu tile.
0: Aha aguara lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababay, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fairu waha le begi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digine ibungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, Iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
2: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi lufuliri.
0: Ahen lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure ile, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya ha ichigo balin adagar gduni le aube lagundara lung lidagi Jesus Cristo dige gien taniengo bilerenu bungiu
2: nichi gaba dubusio dubuleti matimati aba dubu aluma da honti lege begiti ani ha finye niti logo buidu belili hon
0: weli ti le begi dubu ligia hon huguia le afinye libe anti ho ha mafinye banya gufli hali le taniengo bilerenu bungiu
2: dubu le augo me berese hama abunu utinya ligia le dubu le timati
0: Ariega tiginye.
2: Abadubu achuge wagle ligia. Abadubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hamadugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri bidu tien lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diruandu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Gweto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto, Kudeme ya buhali bungi hun. Niduhi uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digi ni le lubaibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya haduma ni havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubaragi en lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sungirigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesus Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati. Habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra lueginye hadugu kati buiti. Aba avandune laugurasu, Buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni. Mona butilo anabahani. Taleha sufri guduni. Masiediru lumuti nya lubaragien lira. Derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. itarahinya meha kei mudung ha feri dihani. Ahen gue to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudung, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibei. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba taguaru lung nabureme. Hiabi balu tirahin huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri du hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilan kundanu, lunti lumigiru nungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele budi budi. Almo halai terangilu, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti ya wabore me, budi hari chago banyo. Agamba lai hafori ya idundu. Anganya, ha adiga bani vribati, magunda ti budi ha.
0: Kapagi ganyana la adiga vribati hun, ahang icha go hungwa luha adiga ni buiti sungwada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufiri la adiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Lunhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lia lubei, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigin buribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bo hasalbara vidirig girigia lauduna, duna tiligia, ita la linha hamuga kei li duna li badise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wa salvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihalibe, hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweni tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, hama hilaguanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la sarago isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugwa ti isia ni lau sarago figo. Resibigua huma hongwa hubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseri vidu hon amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduha yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lani gula Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. halubeiti a sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adigi le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinya tinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la, adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon wayanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguta te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, itarago lumotiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa huma lubeiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lung. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon, leginye agua rubai von, luga fara wama lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhei uaraguati. Lun nichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dago ameme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simon Feduru, Aba servidutlu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudunen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida lueringu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi usun le frama se lubivon, le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin baibrikate lira hida letima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung. Eni anua diralung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu tihebelu rulido ularuwe hawabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badin lubai luagu. Aunsusu budi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunun, luagu luwiri ibagari le lubai habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nu, lagu yarafa li la veju lunowe. Italia lo beiti, na dugube inuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti danle lichigu bai bungi uguchili nebesei luma uweiriguni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweiriguni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habei derega gotia hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin bañala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba bañafala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu haguse ragudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba lachagaru niya mafio ngati, aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungyu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu libi ya hagaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvagri buiti ligi ati dan la nigi. Lo larihni luma la gambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri ragida timaba yan bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, Ruha gaya me berese ni luagu le lubai bai bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Me berese tinya launi kata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu sieluna hagia ligibu ge bungyu. Lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itra haya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama. Hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra haya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, Agunda ralida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, lumawama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Emeha algu bei laganyinu sensu lula digunin levuriba bei. Abati laden haba burigu, maria gaditilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimuri buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri habagaridu le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichugubai hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
5: Agarabo hatubuir huswamprugu larige tagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go human luagu burikate le meha haninya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai. Rutima humei le harita gurugun, lo agulido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariangu ne luriba harita gu hon, aba me hariangu, kasa mege be lau furama se lo agula girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kate ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digani la bungi usun kate lida lidani lun la digani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma ge binari lau lugumadi. adiga leimu alida gieduna ani lauduna aba la chili ridano la gini chaguni bungi ubo meha likira lauli dunari nagura ahenti selo luma mua lego etombe la reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti la reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu uribatinya mabule da hume ginye idu henyu hisi tienu luago itra lia laba veju luwabune meke milurumu milurumu kei aba veju mama hamuga tia ladiga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei kei siharita gun saragu gaguna surguti haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie labuse lu hasakri hasun girigia la chiliru babeju ligia lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun damele magura buni vala keisi la chiliru hiveru ti ariebu aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini rurugu wakuda leime watu gemeti sunkate leli dambe keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara lunti lubeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun nagubai agura banyo humei la chiliru lueiru bungiu adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tini duhenyu hise tienun, Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Ni duha yung hise tiyanu. Kei subudi kamali lubay burikate le lubare megiwa. Koni gigwa huma hungwa. Loi heyedu nung girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasal baragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri gunilun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
6: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri lehu, luma fiko hwa huma. Gamalumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyakun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, Asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le timat timat. Le arinya guti logo lidanyi la larungo ga ani yere guti liduhe lung. Lidangili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungo ga. Ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburi ga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburhanya huu lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya huu lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburinginya, naburhanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburhanyi huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu uguchili. Naburhanyi huu agubrigu, Lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubon huu niburi kata ile lida wa ubon. Ahihisi ya ubon huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugiti lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusra dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logu Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wao. Naburhanya imburi kateri le huu. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha huu. Lugundu arufu daha lumuti sifri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubudiru ni luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu awain.
3: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili. Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi. Ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahini hadi wa bungi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihubwe itara kailubwe. Anisunle agura bahabali, buri katari le haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko haboi dirigwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abu yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abu figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya laa lirahini banya buingyo lumo kata ya laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarigu le madigu mbali le buidubwe o misi habu laa lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay lumage furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ati ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemekeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, mau lumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba, wasubuduruni, lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somu kate, weri timati buingiu sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabwe wajabu indigibu giyon buingiu lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wangu. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wangu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, insi eti anu, mafinya era huma haunsun haa arinya kubanya logo, Buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya guti logu kai la grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo wagun. ubo waguna agi lani na ubo kata ile harufu dhahabui lige lebu boi agambu ni haa aginye lani gubunye ubo ahi wagia lani gubungi wagia le subuti habubo ilu buingiu agamba lumutiwa le mama boi lani gubungiu mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na igeni Niduhenu, hinsi etenu, lunti hinsi egua wama wama gua, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun, gabagari wama maga lidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logo wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lira ule aba nguti ilu longwe. Lung lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lung tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubai lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya gawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu lea finye rubai logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin harinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye jen hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsi ya buti lu buingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
3: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye Age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoyle luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingiu uon. La digunu ale luboiboy buingiu, ligi ya isi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu buingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Hesusu la lirabu buingiu ligira gunyei gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logo lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boi. Adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. le larinya kubi bungyu logo ruhali la ibagari magumu cha ditimuon. Ani, lida agi la liru liabu ibagari ligi. Le anihi bai liru bungyu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ani tile uwa bai liru bungyu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya

0: Abaya hakuwa na ha.
1: Aleluya.
2: Aleluya. Magumu ve la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muorgo. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyu bai luagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilaga bu. Lariye guapa umala li yarafa. Luige lala bungiyo.
4: Rukuma uwei uni lubungu, sunhu guja le ese jidubali, ani inebe la kun, wei yanga ni mbrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
3: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue, gunda guwama, gui wamalau gundani, ruwa kie me uwei uni lubungu, La tega chini halidani la mali yetu mugu. Aransa uladani. Tau tadawira gu lino to finu. Haruma ani miri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ibagari le suruti le habagari lani kubungi.
0: Abati lani yegu wangi halinu.
5: Baburika. Fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mali yetu mudu.
0: Abati lani yegu no.
5: Dimuri buri inaru miti. Le lariya kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu gyanghe le ligia. Aba lariya gunu.
5: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei bubuya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Uganu lela nukube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichu kwe sifri hong profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie regunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu bayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa ilia iri ile, tuagu lida, Luma logo liyadi.
6: Haruwa ite sun uruwa igu. Habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba anhe li rara li da veju. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha ahama habaya sielu. Larinyaga.
7: Higo ugu, onda rago guma lun ome wala dina rakita buingi. Hou guma amaga hagaru uruwa igu. Gumati matinya ama bubunya ganyatinya. Hagaru igu gabayu hao sun ha awahi habalini. Hagri gusun hawuye ruku girigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni, dantu nyuguri ginya kai waina muhuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama lurui te gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warinyo bai lau gabayo, haruti hama lani. Aba ladangri mosturu, uware luma profeta yeti lebuga, adiga wai milagru ligibu ge mostu. Dauburi milagru ligia, eye dalanya meha profeta ligia, ha, igire guagida bai hau walu, Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tuun liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
8: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudige la yalla ne chanigo dari las gnu miluirum lari ge me miluirum ligia ligira gdu ba log murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo ba fulu ha gusere gdu nyu ha ya log ari nu mutugi hawa ni ha meha adir ba ichig loigi ha puri cheni lerenu bungi luma loigi ha dimune ha log Jesu Kristu ha mahudura gumaya lu monstru ni tu liawa Migi no hagi alon lichugu liri hereberugu o luagula harun. Aba nari hi ha saru lida ge owe ni lu ya habagarido. Aba haru eha uara luma Kristu luagu milu irum. Aheti, ha hibri hila guanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum. Ani ha furum yeti bai a saru ni lida ge owe ni. Fulese wati ya suha gafara bai lida furum yeti a saru ni lida ge owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako unte barana. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lo, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hila guanyo. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburu wanyo bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku bai elida. Derege la yagie owe ni luma habara hila anya sun hila guanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hila anya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
8: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numutu burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sieluge, numa gebungi. Aransa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere di sieluge.
6: Arie haba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumutu niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sige hafurumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
7: Ari haba, adega dumuti sunkate iserile.
0: Ari ya gatigie?
7: Baburiga, ladega inare nutidimuri brile, aniganyara ati lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu?
7: Sunha nadegu ni sunkate le, au alfuwe, lumo omene. Lagume seha, lumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafanya de banya, ha ahoru banya,
1: ha abinyere abanya, ha ahuduro gubanya hunguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hun igei, abalaniye gunu.
9: Higab narufu darwadari bun, tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba lagufu dini omwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli logu kaa bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwenye logu buri bena. Uruwenye bena loige ubo ile nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru iru wa wei gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bariyeru ligia. Uburu gu ligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usun luweri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la irungonga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunechanigu nyehi. Lausung harisi mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hari gubanya buru wanyabanya hiri tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagiye rigubanya ibelur.
8: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu leishi gubay ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago bia lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Le ti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyei nu labu gen la lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me ahudurogun lani gunu. Agagi budaguba luma bungu. Nyei begie liri hereberu. uali me ari bunyi. Haga na uti nyenyi. Memegi rumba ya ligi meri lampu ni ligi meri wenyi. Ladiga larungonga dag duba wabure me bungi hau. Aba me haru eha sunda. Lari gie, aba lari ya kungang heli ligi anu.
9: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara til lafi eruni waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu. Ona halladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
7: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yu baitida libruto.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lari yegunu.
9: Madiga baile. Lupoi bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adugi banya gasu la ule borimu nyi baiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigi enu.
9: Maramu da bai luganu te bungi ule borimu nyi baiti da liburu to la duga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lo bungi ungunfuli meme hama.
7: Aha, madise li niabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladudu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi ati luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
10: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lildagi limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
7: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, Lula sub teregudu ni sumbri kati le hon tila na burili gilisi. Au la duko wagun uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
11: Higabu!
0: Legie ya gabu bay, ariya gala.
11: Higabu.
0: Le magre bu bay, nyu bay la. Le busi ati gurana lita ge duna le ichi gubay ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agamu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagidaru baigie lufana ali dage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
7: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
6: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
12: Aniha hiri bai lagucagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Agia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchago lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai saliteli, salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage dan ligi a lumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le. Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
5: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Gabalu beresu binunu Maria kesi bumani. Adiga irahu le lubu itagara duni. Numu ni asifi risamu liaga. Agari di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
12: La susa re duba isun kate le. Lo lagunfu li ridumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
5: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ndiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
12: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
8: San Mateo capítulo 2.
12: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba halig daha hariaga.
13: Hagei saharu e tehuri ulea agura houbei? Ariha omaru luaru guma, lege eubu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulu.
12: Dale lagambu ni urue Herodes kate le, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri houa Kristo. Aba harinha golun.
14: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga itera linha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge oburu gueri gutima te lida amuale. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le luba e lo nigiruninha numutu ni ha israelina.
12: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hani a Belém, larinha ga hon.
15: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisa raname, nyundu namu aginye ahudura gualu.
12: Lari gea hagambuni aturi hete waruguma lereru urue aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lungu Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
16: Saraba, waruba irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarumi ilakudu.
12: Aba tilasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
16: Sagana mutimiru Egipto gini.
12: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego hama la chuto. Aba laganyido, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai belen luma sunfulasu geyegulo segu danle harinyagubai chuto lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
16: Agambuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe.
12: Lari ge lon erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
16: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarumi iragu le.
12: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
8: San Mateo, capítulo 3.
12: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
17: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
12: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
16: Agam huwati, lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
12: Lautu lura kameyo ladeira gu huang, liabi lagriga lirana agwa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya guhon,
17: arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. Masami naradugu huma hidagwa ladugu wagun Abrahamu wagi. ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingu ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lacho hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobu lien luhaburu la ruma da gudubu itirigu aba me lanua dahani lida ge sagadi mabu ihe aba me laraidu ni tirigu gudalei me sagadi le mabu ihali lida watu gemeti le menyi kuchadibu
12: Dale liabi bei Jesus u Galilea gya aba la tilre luago duna le giri bei Jordan le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni mahati ya bei Juan labadi seiruni aba la riego Jesus u
17: au lu bei babadi seiruni bugu ya lu bei nyumbu inu lu na badi seiruni
12: aba la riego Jesus u lu
18: itara lu bagu eto la duga lu ti wadugu ni le lu bei bei bungi
12: Aba labadi seiru guduni Juan Jesus. Lari ge labadi seiru Jesus. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu cielo. Aba lari ni Jesus sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li cielo gya.
19: Ani haliru lehinsi ebo inu. Le awi ome bulanugunda.
8: San Mateo, capítulo 4.
12: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesus, lido fulaso magere watilu louchago ni mafia. Lari ge lerederu Jesus, bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchago ni, larinha galun.
20: Ahen liru bubai bundiu. Saligo ge dabai dubule feime.
12: Aba lona bu Jesus.
18: Tari hari leneno bungiu, mama rugby tau fain habagri de grigia, habagri tu baginya lausun dumure le larinya go bai bungiu.
12: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai honhurio, aba lawari ragadoni tabulu gu templo, aba larinya go lun.
20: Ahim virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bo. Ladega tari hari lereru bungiu, Larinya ku bobo ge hon lani angeli ku lung huni giru nibu. Hanega bati ku haha buru. Lung macho gera gula bugudi luagu tu.
12: Aba lona bu ni Jesus u larinya galun.
18: Anega tu gien lenero pungiu. Mausha ko boi babure me pungiu.
12: Aba la niga ni mafia Jesus u luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowo gu boi lung luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
20: Nichi gubai sun lebo ahabu ahudura huanu.
12: Aba ti larinya gu Jesus ulun.
18: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
12: Aba ti ladise du mafia luwe. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihi la huang furisiru gu. Aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariyangu bai.
16: La geire Zabulon luma Naftali, lida luma lubagu barana, luegi ergo le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana, Galilea, Lenyeni lubai agana waka mama banya kukurini. Kukui hameha lida bai ga, ariha di aba ome bularubu. Kukui alameha lida bai lamunyo nga, lani na ovene, arugo nga lida bali hawa.
12: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
18: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
12: Eibuga inelinya Jesus laru laru duna Galilea, lige larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariengu Jesus hon.
18: Falahumana, aba me meseni hadu la udru, anaharigadu me kurigi ya nu lunani kume.
12: Furese, Aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugun memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang lirese bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus e sun Galilea, arufu de reina tida buri haligili si huri, tolida boncada fulaso, aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni wa luago Jesus o lida sun siria, aba hanigani sun ha asufri rebanha lo amu ya goina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifiri, hagon e redibanha, Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubo agogia judia luma loegia obo lenhenge lubo e labocha weio libiti horda.
8: San Mateo, capítulo 5.
12: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
18: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungiyo. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungiyo kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi ya lunha digani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lunha digani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lag. La dega Lagua rubanya bungi yo keisi ilirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadugni lugunda bungi. Ladiga hebele rubalidon larue ha bungi yo sielo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luwe riyeni huago. Luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Italia me haginya haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
12: Aba la sigiru Jesusu arianga.
18: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba me hadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti ginye aba lampu lun lichigu nu watabu ginye aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma ginye, durungu wagu da humehi lampu hata gurigye. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba meginye hadimure ha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ilirudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura utimabu lida gye. Arvu daha ligia honguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagiche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati, lasia dariwa bala, kama lumo narihare hon luago furme warga la le gain de te luma gurigi lile di la gusera guduba le ane guti lu gurigi lile di video watao luago ye o malu mafio gati itar ni lubaiti ahem bananga bidebe se luago lani bungi latare baunyin ababarite gune luago ni la kate li da furme warga gurigi buba igira bai le lubai bedebe hani nye ligi bunge latare aba me bidi aranda la luma gurigi ligi la rigiemeti gayara halime bagiru budun luago latare ichi gai bidebe se ahem bunsera aba gurigi la nugu ni buligi bunge lurudu beluba lidon uwar ni luma luago hei buguni wago luai le deregeru ni bulun agusere guduti le deregera bu me agusere guduti lun sudara aba me badurun ninaro bau Mafri dupa di bulan yingi ya dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agam badun luago ariya wagu alilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwari gulan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga la le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la dika tagamure don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agambat na ginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha gulun hagun fleron lau lel hariya gubai lau afinyo ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru wute bai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furumi gwarigu amukate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi kakurigi ya gufu deni luagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu ariya wagu alame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon. Afure te hugia me lugungi yo, awago ha anabagu balun. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kabak ya faya ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
8: San Mateo capítulo 6.
12: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
18: Goni ghi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hiun. Liga dame lu bai hidara gong aba gu demeti, masubu diragu da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, liishi kwa ba hafayiru waha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi kipo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeja dun uma lon harihi ni agurigia. Ni nara hao, lago lau la ha digu ni lira I biha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungio, bela uma hirumu rugon, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagu shi bungio le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungio, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagda hu madi muri le malati kei hadiga hai bidi habu banyan lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idu lun bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idu. Wagu chi bungi le sielu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wairi gubai lun sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudna huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudna lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahan uwa ferudna huma amo, obai ginye ferudna lani hugu chibungi yu hifigon.
12: Aba larinya gu Jesusu,
18: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fe luagu hayunaro ya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenye lumuti hirisi Nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ahi lubai ti buidi lubai bago. Harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lubai bago. Lida bai luburiga sumbugubo. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai. Ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bian yubudirugo. Ladiga linse doba aba hadagi lun. Liyere gudame le aba lun. Uwara guabe luma aba hata gie. Lishika me meberesi ni luagu le aba. Sinyati le seri idunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugu. Ariha huma hontu nur ha ma banya garaba lirugo. Mabu na guhanya, maluba ha, Marei do Ramay a Lubahani lida a lagai, Lauson lira, Roti Haguchi, Les Yellow Egini Hong. Mafunagege begiti mata, Segu Hau Donoro. Gage Hidag and Gayarabe, Lishugon be our good de laun lugubo, Kalaibe, Lanarme be lafagon log. Kawago hadir the Tuago Dogo. Aria Homa Italia la Lawina Modon Fuluri. Lauson Mawadi Marila. Madugu ligia camisa. Nime urui salomo lausun luendego. Me vende ti meha la dagrego kei fulore. Ainti dogwago da lubali bungi uhidru itara leo. Uguinye be lahucha. Haruga yebe lago dunya. Gubu mesa lidera wan logo tafinya hugia le. Madihere da huma lubeti ariaga. Kabasna weiga o kabasna wata. O kabasna wadara. Gurigi halani gubo le. Luago de Yumbri Cate le Haritago. Ain Huguya, and he who would she bungi your cielo less so good a bubbly, Cate le Hemegirubay. Aloha Homay Larue and Haluma Lirisha Bungi Furumia. Aba Melisha Guni soon le Hemegirubay home. Madihere da Homa Lubeti Luago Haruga. Latga Barul Mutigi and Haruga Lidihere do not Lumago. Widurguti, Lene Guga le Lanugubay, Cadaway, you Lumago.
8: San Mateo capítulo 7.
12: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginye.
18: Michiga huma hadono amo. Michigo alamo guginye hidono. La duga keili gabiri hichigo hadono amo. Ita la roba guginye lishigo no hidono. Le auba iha misraha, lauba guginye la misraha bungiyo. Kawago hariago ilirara ife le lida be lago hibiri ani masandi humote durusu le lida be hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife le bagur go bay, ani haloaba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bay hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaro ni lirara ife le lida bay lagu hibiri. Michika humei kate isagara ti hongongli. Migru humei megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba guanyin huwago agura guanme. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadariron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. La duga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hidang ye le ishiguti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lishigun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahiluboiti lau luboi son wuriba huma. Gichiga di tun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishiga huguchi bungu le selo be kate buiti hon ha muri hatin yeluma. Sun ada lubeti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura go bay. La diga bene luma uma le anugo bay gurigi ya lidon feri di wo tu le buriti. Kabaro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluruti ya lida gen. Ahin ti bena luma uma le nugu bay guriga lida wi bagari le magumu cha diti. Burira linya, muruguwa, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawe profeta gu jia tiya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gen itra hanya kei anima ligu ganyi tiya. Huguya, gayara bay ha subu diruni ya luagu le ha dugu bay. Maluba hou tu bay bay lida gen hiyu. Ni ego tidange guribi yu. Son lubaiti wewele buiti, buiti lin. Wewele uribati, uribati lin. Wewele buiti, sinyati uriba lan lin. Wewele uribati, sinyati gen buidu lan lin. Son wewele mabuitu tin lin, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagiya luagu le hadigubay. Mama son harinyo gitenu. Nabureme nabureme lunhe beluruba lan lin don aruwe hani le sielubay. Harugubanya adugubali lugunda nuguchi bungi le sielo baye belura. Dame la chilurun weyu lali na gusara guduni. Sarago banyariye gutienu. Wabureme, wabureme. Apurichi hoti wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinye lidan biri. Adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti nariye go hong. Ibidi ya gubayi ya dunu. Dise humanoi huwe le adagu bayi uuriba ni. Le agambu tina. Adiga le le nu bay bay, itra linya ke yaba uguri gufuwa na dati, le adigo bay luba ligibo gudub. abali abi wahuya, abali nyuru duna, fugu wagarabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile gamutina, gamalumu madungulu muti lenu baybe, aba wuguri bidio kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibwa kusagon, abali abi wahuya, inyuru duna, fugu wagarabali tuagu muna tuguya, mala nari metabura.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Jesús,

0: Kadarana, aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biangu bai hagia. Hou yanu sifiri guguribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha hariaga.
1: Kaso wago bemetera wamu, Jesus uliru gungiu. Biabe san ha sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri ni.
0: Yenya no sarago buiru eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu, harinya galu.
2: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiru ha.
3: Awa bure me fula sei bawa.
0: Aba te larinya go hesusu hon.
4: Hei ba ti hadum.
0: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiru. Aba hagura go buiru ho hagia hongo loige aba ubu, aba haburi ha dunarugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiru ho, aba hei bagun, danle ha chiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hong buiru ho luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma o hesuso, aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
5: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya, aba lahin uragun lou bafuru go duna, aba latilere lagairon, aba hanug aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinha go lu sandi tiligia,
4: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agarufu da tele luru do Moises ariengu te hongo rugu.
6: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bai?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariengu hong.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri ka rau wargu ti lun ferudu na naa figo.
0: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
4: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha balu on liburu to. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasigri bai Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
4: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha aguburha bale de senso na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
7: E dali a salegui bai hu maestro hama aguburha tinha licenso gomadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
4: Amagatinha banha. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niabi alu hanya hari chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niabi alu hanya gafigu tia lu hasan siru ni hilikabri hausero.
0: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
6: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
4: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri dagunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati gini ya teseruno diwen toiseri giri li don guero le binadu hale. Ahen ya digo itara, abame la fonchi uguero dame leti nyuru diwen. Feri diwa ligie meti uguero, feri diwa diwen. Ligie lunti lubai teserunu diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba leseri vidon biyangu bai.
0: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
8: Sum leto weni sani. Gama lumo ahabu nyendo lubishu nibu habutu agu. Tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyonti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu,
9: Lahuru guhuru guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
4: Raguba burasu niragu. Arita guadi bula duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia abatareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha abalarinya guhon.
4: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugirinya, marihi tia larigi agua reina itara.
10: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinya guhon.
4: Afinya tu san luagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
11: Aha, afinya tuwa wabureme.
2: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
4: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grigi lao aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lao lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagu.
12: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinyaga tifariseo guluagu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugubai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligi lisigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauni ritin. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
4: Saragu hanya grigia busenti hagambu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hana dagmi itinya lun halubaha.
5: San Mateo, Capítulo 12.
0: Luagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labadna guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heye nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
7: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon.
4: Mali hangidun san lagu leme hala digubi David lagu abadan. Dan le lalama chubay ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu notidan luma bungiyo. Aba leigin tida ge fento sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma Fadir Gurugunya no Lunhegi no Feintu Guya segun liru do Moises. Ani mama ti figo lela dugo bei Davidi, ligibuga bungio. Adi maliha gido tidan liru do Moises e lagu na dagi mi hama Fadir Gutidan loba bungio lidan luweiro e mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiri guti segu tau loba bungio ya. Uguya, uagili gufuran da humani le larinya gubai bungio tidan lereron. Hime numuti lungu deme habu huma sigu lao hadagara gaduna ni malugu no. Luhamuga kufuna da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gatil, luna yegu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yengen aba uguri hilali aba luhabu, Heiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele luru do Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
13: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita agen ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luweyre emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugu bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
4: Tule bay buhabu.
0: Dane la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halerinha gu hon, lumarinha gu hamani katen yen lan. La sustere du bai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gu bai profeta Isaías.
14: Aliha, mi bu en lena lua di rubai, u la seri di dun lu, le hisinha bai lu, le au bai na gunda, linha bungiu, michi gu bai nari sifin lua, aba me larufu da hon necha ni gu, Ida luba la ganyara la huwara dung nigibuli. Magay inda gube, maguwara dung, marain chubay umada. Gudeme habubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Lumahong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memele. Itra meme luba darime adiga lali laruwen ha le huwara guwabay, Aba mehijuguri necha nigu hemeni di luwa.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya, madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenba ya. Aba hariyagu.
15: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
4: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari gafani ragubay anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulei kwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu run aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye naga ni. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Kuguya. Ariya gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando. Sin abay ferudna wala figo ligia. Furume warga gini learinya goti furume warga kati vuribati nuago aule wugiri garo wargoti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dimo reti wuribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo. Buidu bay gini le. Ahin ma buidi lubay idibo. Ma buidu bay gini le. Luago le idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Hana sahewe hugi ele, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui baiti dan anigi ligi ele niye gubi iyumaw. Grigi ele bui dubai, kati buiti le niye gubi ladiga tidan ila la nigi wu bui duni. Grigi ele uribabai, kati uribati le niye gubi ladiga tidan ila nigi uribani. Nariye hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseruni, son grigi ege febanya luago son dimuri malati le harinye gubi. Ladiga luago ba le barinye gubi bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
7: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini arufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Gurigia uribatia ani magun flirutia amuri hatia seini gama luma michi gubayamu seini hon luaidige lea susardube lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nerederon aule wuguri garuwergoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanyen nini ve, ha saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishigun haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafridu aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuga nyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu warugu. Nagiribuda atidon nuba tonyengi ya lubai nafurida. Dalela giribudu aba ladari roni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aru aranse ruwa. Aba tilidi aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
12: Anuha mbuguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
4: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
5: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe dagu grigia lenyein lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariyagu.
4: Nyenye aba abunagu ti ilaw, aba lafri du abunagu. Ida afru hayna lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lilamuo. Dale lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba harinyagu lu Jesusu.
15: kasa wago badimune ha hongri ge la hempu
0: aba larinya go hon
4: huya subudi go dalali bungi son kate aram da wati le lwago ti laru ya hon ahi hon masub dira go do lomoti le gamati li chugo balaun lo darime lagi be don luma ahi le mamati ibini murusu le luma bai lagi daru baloi lige nadime ha bai hon lau hempulo daduka ari hamani le nadugu bai aba heredero kama mari hiti agamba hamile naniya go bai aba heredero o ga gufaran da hama kama hamuga magambu ti awagu lo mu flira le me halani go bai profeta Isaías dale lariya go bai uguya agambu ba kama lumo u bai kufuran da hama harihu ba kama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihu bai daduga dere ruhani ge guri ge ha daruha lillahu hagambu ane daruha ligiye ha ai hamuga mitanati Arinya tiang hamuga lau hago, agam bahagi hamuga lau hari gay. Ufana dati hamuga tau hani, abah hamuga hayabi no, abah hamuga ti negara ni ahong. Aini ti hugi le nani gubai. Ulay si watun la degari hatun lau hago, agam bahugu ya lau hari gay gu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amuguri gya gufli ti lumo bungio, abu serunti hamuga hari hini le hari gubai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu nile hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, itarahanya kei lila nadile abu ya bailidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tita hani. Ila le abu ya bailidu dubu, itarahanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumu nkei malagu lela madura tihada. Dati lele chilu na dan lumu haucha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itara linya kei giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri tumati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun la luba hon hata gurige hagi. Kama lumon, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itara linya kei gurige haa gambu bali ugan, aba kufuran da hamani, aba hichugon aba luba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
4: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu run aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba tilabadu na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri, wayubudiri. Ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliya jinsa la sali rahidru uribati le, aba larinya gu yiyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti harinya gu musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igira gu bai humay lun la wina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
4: Itara linya arui ha ni lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabai lidan sun ilo. Gama lumo, da labochun, ligia weiri ti mabai lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
4: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya gai Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayisi roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liumulu ge profeta.
14: Na dimre haba lau hempulu kum. Na fura guagu du bai kate le buri meha aramu da guaba in kum. Luma gie la dugin upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebelo rumuna don. Aba hayabi lani discípulo go aba harinha golun.
7: Furango go da exemplo le lo agote hidur uri batibon.
0: Aba lerengo go Jesus hon.
4: Aule uguri garo urgote. Aule abuna go bali ile ubuite. Mua lige uboboi. Ile ubuite agia grigi halila na la ruin habungi. Hidur uri bati agia grigi halani ku mafia. Aga niti leabu nubani hidro uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidro uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi la susra dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uribati. Nuna habanya nani angeligu asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehasha ragunia lidon watu ge meti lelani na mafia ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungio. Aba mehami lidon keweyo lida la ruwe ha wagushi bungio. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itera linya ruwe ha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu dininye meme. Leloiru lugunda aba lidin, aba luguru ni sun lelo mabay, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habay alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun lelo mabay, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anuwa dahanya udra. Aba haridu ni hapuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya hapuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
0: Aba ti lalu ga dunia Jesusu, larinya ga hon.
4: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
2: Aha, uabureme.
0: Aba ti larinya ga hon.
4: Danila aba ruhu da ti lilulu do Moisese lu kufuran da lani luwago ti aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna, larei da hale ani lida gele larei dubai. Asaga hati kata iseri iluma kata ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariyago.
6: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
9: Iroga sarafu angile, Maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halienge tila subu direisunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
4: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu hon ha luma banya.
17: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
0: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodasi huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati erodosi gasi lao. Businya ti yebeti erodosi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuli ru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Lo agulichi gu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. abati tarinya gu tugu shutun lu tamuri hani labu lu buang le abadi sai habai lu lichu gu tun lida aba asiyad
2: aba tamuri hani luma ita
0: aba liru dogu erodes loige kate le gama lumo kai arinya ga lali la lau fio agamba hamu ya misro hotia aba larinya gu lu lichu gu ni watun aba larinya gu lu ladirun wa labu lu buang furisiro gu aba hanuga ni lida aba asiyadu aba lichiguni watu irahi tuguya aba tichiguni tutugusho aba tihayabi lani guhuang aba hanuguni lugubu aba habununi lari gen aba hodi awisere yesusu dalagambu bali yesusu katele aba lidi nyengi hurugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubudiruni grigia aba hafuri do lida geburi udu aba hodi larigi eibu dan larari rubai hesusu tida je ugune aba larihi luagu saragu haya la grige hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi baya hada keiti aguye indeina li lubai aba hariego lani hesusu disipulu gulu
15: dar galitia aniwote grige agana utelida flasule ona baya grige ha Nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Yesusu hon.
4: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haringu lun.
7: Sengiri ginyonfei wama ya, ama bia udiro.
0: Aba laringu Yesusu hon.
4: Baruhu ma unu ya hon.
0: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidu. Aba laningu no sengi fein, ama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, larigia, aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut, sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama irahanyo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Yesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
15: Ufio!
0: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
4: Gagura su humawei, aule manute da humawei.
0: Aba larinya gu fedru lu.
15: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya gu Yesusu lu.
4: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu larinya ga.
15: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
4: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
7: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu giyati hon. Afinye hamamu ga luago luma giya la bungi u liabin. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
4: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afin arinya gatun, Uribo paida ugunya la duga funanyo linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bidia ti hon luagu chuluha lilaan lidani asalbaroni. Gurigia uribo tia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fianu luagu awla anugubi asalbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai liseini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dans le hain yuraguba y disciples guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larengu Jesusu hon.
4: Goningu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disciples guarengu hama gua.
15: Ladete manigu oma fin, larengu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larengu hon.
4: Kawagu hadihre da luagu ua ta fin huma, logu atiginye hafinye. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani ya bon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igre gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani ya bon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igre gutu. Idaliyaga me fein hubei luagu mama la tuagu fein na dumareha, dalene aniya gu bein hon, lun haunigiru gu hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo gu.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin laringa hon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Laringa hon.
4: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba haringa gun.
7: Anyahe ngaringa gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri ya rinya galwago Elias ba, anyahe ginya rinya gutinyo lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
4: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
18: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama la subu diragdu ni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag du nugu chibungi le sielo bai bun. Narinya hare bun luago federu la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu gu lumarengu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arenga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragadu bai lan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi ronie gu hurio. Ama rufu dhatele luru du Moises. Arinyaga tigien hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinyago lun tausun lanigi.
18: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siyati la susera dukate lei bu.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinyago lu Pedro.
4: Dise ba noi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami naru kei uguri.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Le busenti la falaru nina, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru nile lumbi liabi lu nuwe gine, keisi la nungu ni aba uguri luguru wa, falalana. Lazika le busenru ti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagari le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu lan lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi haku rigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugu rigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata ike hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, Aba la nigu ni Jesus Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi arigunye nunyen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu keweyo. Aba taharu du ladegrago ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises Luma Eliasi hameha abagari du banya lida danle segihalibay. Ayanu ha Luma Jesuso. Aba larinya gu Pedro lu Jesuso.
18: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubay Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni wa larinya gu aba umala le lida ge huanyu ligia.
19: Aniha nire lehisi benu. Le aube ome bulanu bunda. Aduga humile lubay we.
0: Da hagambu bali disipulo gu. Aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba larinya guhon.
20: Sarahuma, manufude da huma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
20: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
7: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarage liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligia la Elias bay le wagu bay la dimre Jesuso. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahudurogu ligibudu. Aba larinya golo.
2: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiriti la sufriru. Ani inda heigoti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho. Hombani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
20: Ligia mafinyati. Gurigia uribatia. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
15: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
20: Ladiga li logu hafinye. Nienaru hau luwaku ahila ibiha hubai afiani ibi ni nyurara ila kei aba atagu mausutasa. Haniya gubalu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahi ibiha hubai afiani le tima atimati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma ulasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
6: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Pedro. Aba larinya gulun.
18: Afai hati.
0: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya gulun.
20: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Pedro lun.
18: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Hati lila na fulaso molo muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, molo muti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumo, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuro nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yati udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wogu wa, barubai aba mebafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lu.
7: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba lariengu.
20: Ninaru hau, luagangu la miabi lu hitara don keirahi, mebelbo don lido larue habungi, itara lia lubaiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itarabu ila kei aba irahu, ligie wiri ti mabu ilida arui hanile sielubi. Gurugi ya ginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gulefuwa guduti aba hada gen hai seri genyabu ya lida hafia nuwago. Buiti mati ya muga lulu laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo anihin laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag gamalumo mfugiabu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nu sielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga huma niya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu, Ayanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hada gie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa hon toa yuri dagubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuri dagubanya. Itara linye gie ti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada gie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya woguti. Anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badugu ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi nagumadi. Gayara lamgo la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fa do Pedro lu Jesuso, aba larinha golu.
18: Nabureme, atribui sa waiyo sa ladigin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu waiyasu.
0: Aba larinha go Jesuso lu.
20: Manya gu tina bun dari la sedu waiyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wain disi waiyasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha, aba ladinya gurui lunga laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma bai lulafayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bai sun le na duwiru bai bun. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gudu ni. He lafri do musu ligia nyingi ya. Itera laduna ku luma aba musu lile di le adui rubali atri fiadri. Aba largu du ni luwege ligina aba lagumesero achokre. Aba la nye gulu. Faye bi le badui rubali na. Aba te laudra gun ligibu gya. Aba la yumro gulu la ringa gulu. Gagura so ba nuba na faye rubadi bo. Mahati le aba. Nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gun dari la faye ru ni ladue ha. Dan le harini bali ha hibiri musu kate ile. Aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gulu. Luti ye begin ye gudeme ha bu ban lun lboba, ke gudeme ha bu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudu muri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la duwe ha.
0: Aba lasuru Jesus wariyenge ina.
20: Itra lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labo che weyu li biti hordan. Saragu haya grigya afalarut. Aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
13: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nugrigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
20: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinya bungiyo gurigia, aduga lani uguri, aduga wuri. Arinya gatiginye. Ligia ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigurigi. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay la fani raguni wuguri le ladona wagdu bay bungiyo.
0: Aba ti haligu duni, harinya galun.
13: Kati wagu la renga li luru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higir gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Nari ha ne hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hani. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya gong lani disipulu gulu.
18: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubay lumagamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
20: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amya gwendari giti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri reidi itiya magamari duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubay lo heserebi do lubungi. Lega bafo bay lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichuguni lu habu hawago. Lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba laria gu Jesus hon.
20: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo. Agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichuguni lu habu hawago iranhi hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
1: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginya buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
1: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun. Hinsi hagia me bibiru gubun ke ibisi ya gubungo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
1: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
20: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu. aba meti biabi aba me bafalarunila.
0: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarego Jesusu hon lani disipulugo.
20: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla ule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinyaga.
15: Kati tigayara bela salvaro.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: disciples gu kata ele, aba hagain do hama bien mule nugu hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
1: Kesi hasu buduruni, haguma di habanya hada hamama banyahuriyo, arufuta guati hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari ghe hidagi ya leabu seruti lun ligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawari guti lun neservi duni wa, niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiye yun laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
2: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hagrigia hon lu hama nisho, ligia ti ma haguara gu.
2: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
0: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon. Aba larinha gu hon.
1: Kahabu senro bina dugun hon.
0: Aba harinha gu lun.
3: Wapureme, seti wawarihi.
4: Aha wapureme, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalém. Aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le oliwo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nye adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luaku buselani ya Jesus. Gamalumu. Lagu yugu duba nya la.
0: La sustere duba lira lu lagum filiru leme helarien gube profeta dale laburi habe itere.
6: Arie ga fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba hurigi. Wariu lagu aba lirida hurigi. Anima lu anahanti ilal.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei larien gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tuguya lausun tire, aba hichigu nu hadegre gu hawagun, aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia, aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
2: Uweri guni!
7: Tuga wagu uruwe David.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalém. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
9: Larinya hare bungio tida lerero. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bui, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
10: Uwari gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesusu.
11: Agambu bumutsa le hariyangu bui ha?
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lerenu bungiu lenye lubei halarinya wagua lubungiu. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburugu gien lu betanyo, aba lasigri ni ariye bunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachyo, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciple gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harengu lu Jesusu.
7: Ida liasa tasa ribi tidibu igu to itra li furese.
0: Aba laringu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lu wubu le, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son megin e kati le hamuri ha luma bungio ahen afin e hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafin e hurio, aba harinya gu lun.
11: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, kai ichi gu bali ubafu le bun.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nal gudan dagin aba kati. Ahin hauna ba, aba menaniye gu hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo o di wugunye.
0: Aba hagumeseru wa dimure en hama gu aba harinye gu.
11: Ah, wariye ga, lagu bungi la ona habali, lariye gu hon kala wogu mafinye bailun. Lagu hona hala wugunye, hausere gu wadi wagrige wulibala duga afinye tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinye gu lu Jesusu.
11: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginyati larinya gu hon.
1: Marinya gu nubay ginyati hon kala au bafo na dugi burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lo aba hata gien. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibay. Aba larinya gu lisane lo mabusen ruti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hileaba arinya gaina le ile meme lerinya go baibugalun le furumio tilo. Abalona bunle larinya ga. Aha nidiba kamalumu miditi. Arinya go maiti no kage hada ge biango bayadugo balile labusen robe uchile.
0: Aba harinya go
3: le furumiet.
0: Aba tilarinya go Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huan lea bati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntun lun, ahanya ti agubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya lun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rigu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
0: Aba lalig daha Jesusu larinya ga?
1: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi miti hagi.
0: Aba harinya gulun?
7: Lafara gubaya salufri ti hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi miti ya halutia, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya harenuagu. dubu leme he aubi me bere sen hama abu na gutinya, digi ale dubu le tima timati. Abure me adigu balin kate le, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwei, hugi ale weiri gube leda hafie hurio. Aba me lishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu, aba larinya gu hon,
1: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba housaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba ti laganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada, ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi nagunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula, guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai, le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
12: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo, gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariye kabala gayara la hadiga, lo hariyaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uware hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu Jesusu.
13: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luwerigu grigia bu. Rubo ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
1: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laliga dunia.
1: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
13: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meimi lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
14: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. kai masani gulubai tau lumari aba ligiru no lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinha com Jesus o Rom.
1: Bulei o Atan, da diga lebidinha tau te lerer o bungo em Rom, ni logo te lubafo bungo. Dame le raçaron relanha loia rabagari don, amo halime rabagari, mamaye don raba, micho com ramanha me raçane o lomariei, queisi mamare don rama angele go cielo. Ahi te logo sará rama relanha loia rabagari don, malinha romagile salé larinha com o bungo e o anaro do Rom, larinha haré, ao lubungo te bei, avoramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacob, etera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladega mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati le duru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinha gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida li luru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure me le bu bungiu te bun tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Anile libia ma lida weri guni le nege le, itra linha hinsi hamar bibiru gubun ke binsi gubun go bia gumadi le lige ebu belun sun liluru do Moisés e luma haruf da profeta go
0: sun anya hala fariseu go onderego aba larinha go Jesus hon
1: kasa harita go beli buguri Cristo le la nua de lobi bungi lo la salbaronia go rigia kasa adiga wagu
0: aba harinha go lun
13: la diga wagu Davidi.
0: Aba te larinha com Jesus o Rom.
1: E da linha te lagua rubali Davide que a bura me lau lubafo se firisando. A linha gatega Davide, larinha rebungi e luna bura me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ninho labu guion bugude. E da lubate, ladiga wagon la Davide Cristo ahin ua lubali Davide guanare com Cristo na bura me.
0: Ua ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weio legia, manigi tini aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesus o honlane discípulo gu hama hibiri grigia hanyan baya.
1: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gamalumo, mafala rahumi le hadugbe, la diga aninha gatinha aba kate hadiga amo. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ain hagaya, madiga tia ni kata lunhita ragunia gurigia, luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadiga ni son kate lunharihi ni gurigia. Hinseti hon lunhichigu tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gong tau o to dururut. O sente harga dene lupui doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weri gutinha tida haligli sen. O sente lunha bustra gong gurigi hong lau sarago inebe sei umada. Lungin lagu aruni wa hong maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hong maestrugo. Ladiga son huguya aban habu, ane abarginye ginye ha maestrugo au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melun larinha waguni wa hon abuti ladiga Kristur gunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu huguya ruhu tahatinya liluru do Moisés hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibu lubenari aruwe ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadango furia igule migine gutelo bungi ligi weri ti mabe lubai ha sufri no loigi u gabu gu hugu ya ruhu ta tin liru do Moises hama fariso go biango tigebu e buga humuti muwa afa ya humai barana alu hagurige lo hani gume dati le ibi ha humale le habuse rubai aba hadugu ni agurige hage ya lo ka dana ti ma hama ni mafi ogati se go hao u gabu gu hugu ya do da ti amari hiti Arinha gato luago lela gurigi e ichi guti de mure, ahin afino toago templo, mala la lira. Ani ahin la afino luago tigolo na templo, ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibide o golinha hao, marinhi, kagi a weri guti mabai, golo o di templo todugo bom, lun sagrou bai la golo. Arinha gato nguinha luago ahin la ichi gurigi de mure lu lafiron luago lataro, mala la lira. Gamalumo ahin la afino luago kate le adagara guduo bai luago lataro, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o gualinha hao, marinhi, kagi weir guti mabai, kai te lei luago bai lataro o di lataro le adugo bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinro bai luago lataro, mamara ganyan luago lataro lafinron, lafinro yaginya luago sun le ligibogo bai lataro. Le ginyan afinro bai toago templo, mamara ganyan ginyan toago templo lafinra. Lafinro yaginya luago bungyo le agano bai tida. Legin afinro be luago cielo, la finurinha guinha luago lala bungi, luma luago bungi le nyuro be luago halo ligia. Fugiabu gu hugi arufu da tinha liluru do Moises hama fari sogo, biango atigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma comini, lu hichu gu aba farenti lu bungi. Anime bene sen atun lau arufu da ni le weiri gu tema beli da liluru do bungi. Keiburi, richago, gudeme habu, luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugi abugu huguya arufu tatinya li luru do Moises hama fari seogo, biangu atigibu. Adiga tun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uero luma siya dole hachibu pe bogu digien libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo. Fariseu go marinhi tinha. Haruma go da humei veru luma sia do loragir go gen furumie. Aba meguinha la ruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go hugui arufu da tinha li liru do Moises hama fariseu go. Biango atigibu. Itrahinha kei umoa ho lea fende houti lau harute bogo de gen lebete. Uende te larinhi. Ahin loragir go gen buen linha lau rabo hilanha luma son luuyari iviei. Itrahinha. Bogo de gen ribite ma lubuidu hari hino hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buinhinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama farisogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago hadiga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta gu hagi. Gumuhu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama ha chubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagunya buitinya ha afara wagua banya. Lumaki meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ninaru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25
0: Aba lerinha gu Jesusu
1: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafri do lunha duna go luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinya amogasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu din laugasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubele lugra hoa agayin hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, lige liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lidon marie, abaladorunu wabena. Larigien, lige hashilu no hibri uriya niburi inginya hagia, abaharinyagon, wabureme, daraba ibena waba, abalariyagon hon, ninarun hao ibidyatun no.
12: Abati lariyagu hesusu hon.
1: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidiyetin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda awle wuguri garo warigote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lun aba hadagye keiburi biyan milu lun aba keiburi milu lun aba. La fari hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni, abati lidi luagun luwe yeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinti le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudu ni lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, aba lagiri budun iubu diri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li iubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iubu diri, sengu nye milu fiyadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu giyon baria ha, kei mongunda bugia me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiyadru, aba larinya gulun, ni yubu diri, bian yin milu fiyadru bichi gulun, aniha bian milu naganyeru ligibogun, aba larinya gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye, kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti labu giyon baria ha, keimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiyadru, aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ba here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Liga nanufu tadumbai, aba nidi aramu daibi sensu labu giyamua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun i yubu diri lun, musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabu naguna, abuta hao lenye lubai mashaka hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gitahu meisensu le luma bai lwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun. Ahile madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubawa gun, ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa bwenye ligibu ge bungi loege nowene. hauriba banya ligibuge bungyo luege banya nubona. Nani yanga mehon ha luege banya nowere. Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni learanse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi luduguti, ruto umuna no. Dagati madagra guni nuagu, ruto dargu no. Dale na sandiru bai, nyututu arihana. Dale na daru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida bugagia warihabu lau magrabu, aba vichi ngwa duna bu. Ida bugagia warihabu keichi luduguti, aba vichi ngwa muna bu. O madaura kunga, aba vichi ngwa dagwa bu. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo, aba odin rihabu. Aba meti nariya go hong, ni naru hao, furume gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no, ka la luna bumbay, no ginye hadugay. Nariya ga meti hong ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugye le lunbay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye go chatibay, le aranse rube luba mafi haulani go. Ladiga dan le nalama chubay, mi chuntun egini no, dan le namagra go nubay, mi chuntun duna no. Ebuga tina keichi ludugu ti michi gu tu muna no. Mege tina dawgu michi gu tu no. Sandi tina dawa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida buga gia warihabu lau ilawamu o magrabu keichi ludugu ti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gu lumidira gu wamanibu. Nanyaga me hon, ni nari hau, lagu furumi warigila kate ile madugu hubei hongu rigia, kala luna bubei, Madungu humuti ginye no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufriru nye lu sunda. Ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo. Aba me haudi sielu lu ha gundaru nye lu sunda.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Dalaruga dubei. Aba hadamri dago sun habuti gu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia, aba larinya gu hon.
15: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri madunu ti lulonwe.
0: Aba harinya gulun.
16: Kami agele wama. Bugye lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia. Aba harinya gulun.
16: Fianti vichu gu ni sensu letidon gafu. Tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
0: Aba howara dun. Lula ganyan hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nyan. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
17: Baruga buti darandi mwisu fulata ligia, ebegi legichi po Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
0: Bari wati, Jesusu ligibu giongo madimati, le alig da gubali, larinya gahon.
18: Bugunya saharu etabai horiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinha go Pilato lon.
18: Magabo bumuti sa lerinha go ibuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti meha gomadimati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le... Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
18: Kahabu serube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya wagua Kristu.
0: Liri do bali gia Jesus o la diga subudi la le la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni aba tona ha lumari yarinha galun.
19: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama u gurya wairi gutya hada u gridiya lu hamuri ha lu lafuri tu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiya hagia. Aba lariya gu hon.
18: Kahata ge biyangu be hapusar gulu nigira gudu hu.
0: Aba hariya gu.
20: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu pilato hon.
18: Kapati na diga lao Jesus leo be lari wa guwa Kristo.
0: Aba honda busungu be, aba harinya go.
20: Dago be lwa guguruwa.
21: Aha, dago be, dago be lwa guguruwa.
20: Dago be!
0: Aba lariya go pilato hon.
18: Kati uribati na digi be.
0: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
20: Dago be lwa guguruwa.
21: Aha, dago be la, dago be la lwa guguruwa.
0: Dale larihi bali pilato luago sian la la dugu ni kata luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
18: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba haria gusu gridia
22: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudrogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
15: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ereguni, anige he maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa, Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhada agu. Itara liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
23: Agure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hada erede la tau na deure.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lu bai lariyega kala li duru bai. Itara liye aburihoni ligia.
18: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lilafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aniya galali lubei won, luagu lira ula bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwa rutiha daguwa banya luwagu guruwa uwa raluma. abati laburi ga du sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruo robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
4: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge ladidira geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
6: Ingira bai, wariha le hanyubi Elias salbarai.
8: Wariha hanyubi.
0: Aba ya ladigi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri da gun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyu gyan lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labau handibu, aba lahuna chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida gen hamuaha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
2: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara gwa hamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lubay, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi luma Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walun. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru wa luago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
2: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuhu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia, lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
24: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga I huaratsi.
0: Aba ti haudi, aba hachorunu ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasi gribe, luwe yu remera agoni, ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharo. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaro lo anufude. Aba heredero kama hilagwani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
23: Anufude da buma. Subu se tikun lagu ala yenu kesusule. Aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga. Sarali tilariago. Igo umarihi flasole gini, nukwe lichu gu. Ama mehidi fuese, aba me maria no ho lana de sifugo logo sarala logo anigira la rubapa galileu nien batarife aninha abu dougado le lumba e nitio bonita
0: aba houdi urian hagia ofu da goina lau anufu de luma sarago ugundani aba houdi eipa goina aria gain hou discipulo sunti anha la luago uma Diga larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba lariagu hon.
1: Manuhu de dahuma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
13: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, italalinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
1: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
8: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
23: Nona haje nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lugar biago. Agambu o tiago umala linda fulasu magenda bati, larinha da. Aran se uma luba babureba. Daraku uma suruti luba.
8: An itara linha liambi bem juan lidon fulasu magaira bati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambwe la purichinha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahen la badi seruniya huan lida duna le giribwe hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
24: Aniti bayaba lega bafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au, lau duna nabadisaran, ahi legia labadisaribadun lau sifirisandu.
8: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti ginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labadisaruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi.
23: Uwe hiru le gisi ebini le aube ome bulan ugunda.
8: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii ve yunyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. lari gien aba haya buyang ali gulu heser vidu lu lari gien la deru nu ahua aba lidi Jesus Galilea apuri chi hoga nu buiti luma ge bungi aba lari ngu
1: silu halida jara fali la ruha bungi asakri ga huma afien huma logo uganu le lani na asalbaruni
8: logo aba weju Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
1: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
8: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wiguri tidan ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun lariñang.
7: Kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaret, bia bia san lu bagri chuguniva. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira pungu le sandubai.
8: Aba ladenga Jesus lun, sifiri uribati ligia lariñaga lun.
1: Maniba, furibalida agia gurigia le.
8: Aba loe hajuduni sifiri uribati, Ligia grigia ligia aba lafri du lida gen wagoina sun hanyin bonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
14: kate isale kate isai seria rufu da hanile grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifri guburi batinya anya gamba hamuti
8: aba lagambo honi wa logo Jesus lida sun Galilea frese frese danle hafri dumbo itida ngeligili stuguya Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dale laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lu Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye guenarigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le Hadari rubali aba harinyagu lun.
1: Anyahin tesaragu girigi alu wahagu.
8: Aba larinyagu hon.
1: Keimon li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gagin yenye. Ladega lun lira niyabi ubowu wagun.
8: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu duragun ligibu gen hesusu aba layumu ragu lun larinyag.
14: Gayarati varay dagwa agedna ahabu busen.
8: Aba lagu de medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
1: Busentina, aray dagwa ba.
8: Kay larinyagu itara aba laray dagwa sanditi ligi. Aba ti launahani hesusu nyingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
1: Mabahu dagwa baiti ya nikaun, nyuduri go baruhu dagwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Giribu halila. Aba hon darago sarago grigia, darilu mabaranya la ni benab. Aba la purichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te haya buingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei hesusu. La diga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, Louginye le nye lubai Jesus. Aba hareira guduni sanditi nye nginye tida lubarari. Dan le larinhi bali Jesus hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
1: Nye nye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
3: Kasa wagu la dimure he yitera? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
2: Kasa wago hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lun, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
1: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
1: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
4: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
1: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falabana.
1: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyi Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyi nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
5: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
1: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, lunti haigin. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafata houtu daugo ubinadu haru, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairiti. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
1: Logo aba lue.

0: Ellos remera agoní. Ellos en la línea Jesús, a un lani discípulo, la badna guanade. Aba hatu ha lani discípulo, tirigu, dan le hasugri. Aba harinha go fariseo go lun Jesús.
1: Ariha bahon banigu, casa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue remera agoní.
0: Aba larinha go hon.
2: Malay hagi dun luagu leme la dugbe David luagu abadan. Dale lalama chumbei ligue a house son libigo abale belo no lubium bungio dale aviatar la fadir weleinho timabei abalegi no feito sagrobon tomar o bom rei no amugrige hawedige fadirgo segun liluru do Moisés aniru ligue a hongrige haluma banye
0: abaginye larinha gun Jesus hon
2: luugure la dego a lueyure emeragone mama ugure adego belu weyu ligie Ligia, gapafuti neginye aule ugeri gara uwargati luagu luwe yuri emeraguni.
3: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebeluru Jesus ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban ugeri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun aba larinya go Jesus lun le hilali bai uhab
2: saraba rara maba ya hagibu gin sungu bai
0: aba lalug duninya ha hibiri larinya ga on
2: kalu be ladugun ole na luwe re mera guni buiti odi uribati le sefru no ibagari odi lagidaron
0: sun hagiya aba hamanichu aba te lariya gunia Jesus Lau iganyu luma iruni ladiga tidere hanigi aba lariyangu lun wugiri ligi
2: tuleba ibuhabu
0: aba latuleruni aba lariyidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe aba tilindi Jesusu Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu bai logu onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Herusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongie, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari daguagudun. Sun sanditinya aba haguragu hongwa luagu lurungu haguruni lun larai daguagudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahuduragun ligibugine. Aba haguaragun sifirigu hadagine. Harinya.
4: Liro bungi buguya.
0: Aba leveri duninya Jesus lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderu Jesus logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse. Danle ondara lanya. Aba lanua dirun dusu hadagi lun luma banya lan suanda. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun harai da guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao huan le lamule. Ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Mini lan lira lirahinyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanseru huriyo. Luma Judasi, Iskariote, le aluguru bali Jesus. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun madani hamani lun haigi danle hasubu dirubali lidunyu hesusu kala susere bai aba hayabu ilun yebe hanugun laduga hariyengu gri gelogu lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du moisesi ha achilur banya herusalengi aba hariyengu
5: Guguri le, ani he Belzebule mafia le habu te sifiri guguri bati luma. Lau lo bafu mafia la saga sifiri guguri bati.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyagun.
2: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguar garuhi hani le afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chakuba. Ani sinya begin hadura ru idu henyu keisi du henyu aha ya fani na go ahi hamuga ti afani na go mafia la genda wa meluma wa sinya bela dura no lagu mucha kwa gu leru go bin lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligi ya furumi itra rugi nga yara la liberu hani lila go ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigi. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabe I ferud no wala fiko lira. Lere de rubaha duno lun sunda.
0: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambo. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesus haula mule no le nye lubo Jesus. Aba here de rumbo uti. Aba hauna agudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
6: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gu, on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gu, awagu ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu shuhama na mule nu. Laduga furumi wariga hadugu ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya ni tunu tuma nuguchu.
3: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige le nyi lubay. Ke gibe nya lubay grige nyi. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafu ridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun ma lubuidun aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Abati larinya gun hon.
2: Hagarige iruguba nyalu hagambu, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labu gwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupi kate ili harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele ya purisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, ke imalag le lubai, Medere bugun tiyan, Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen le renu bungio, aba heferi di runi hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni le renu bungio. Gamalumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni le renu bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, Hada gurigi hagi. Gamalumo, anyahigia gurigia, itar hanya kailule abu nuba ilida mua buiti, abahagabu ni lereru bungiu, abaharesi biruni, alubaho tikati buiti hada gien, kailila nadule ichigu be darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabugin aba gafu watabugin lagabana. Ua. Lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hong.
2: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra haamu lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Italalia lubayti. Legamati, lichiku ba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagidaru ba loy.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Itara linya laruin habungiyo, ke le susar dube lun aban wugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lun aruma gunyun laan, o agago duan yun laan, ariya bulaye be, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidi yeti lun abu naguti ida linya laan la susar dun. Mua gwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kahamuga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gamalumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
0: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu uguni uwa rahama. Aba lafra gung aba garaba liherethi. Aba lebelu hatu natido uguni dari lunyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna uguni balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
4: Maisturu, meberese kutu kusala uwa tipira kuala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
2: Maniba, derega da guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
2: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
7: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baybay?
3: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu legiri bay gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu in aba grigia, gawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, gabu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganowa, ani uati ni aba ngayarati, Laguragoni, ni lau gringri, lau sun, gragwa nyaha hama lilan lugudi luma luhabo, lau gringri suan da latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suan da ha leibugun aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigia ligia Jesus disegi aba leibagu lubaru aba lahu duragu ligibugi aba laguaragun lung
8: Costa wagu pemetera wamu Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungio lung masufure gudun bani Larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesus warinya galun
2: Sifri uribat igira bay gurigi ale
0: aba lali guduni Jesus
2: Kabir
0: aba lona bun larinya ga
8: Lehio niña, ladiga kibetio
0: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesus lung mona halani ya bau gudin luay flasu ligi kaitinyenye nu luboy sarago buirho Aiga nyei logo wibu Aba hayumura gonsifiri guribat nya hagia lung Harinya ga lung
8: Ona bawahado buiru hara Rubo umamu luwe belu ruhado
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon Aba hafri dun loe grigia ligia Aba hebelu ruhado buiru Nyeye nu hawara biya milu buiru Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loe gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara tagu Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali ambuiru hagi. Aba hai bagun, aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nye ilubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arahi dagwale. Aba hanufu de dagun, hati arihu bali Aba habahu daguni le asusere dubwe lung grigi ya lebu gagawagu bwe sifiri guribatia luma hawagu tibwiri hu on. Aba ati hayumura guluga Jesusu lung lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura guguri lebu gagawagu bwe sifiri guribatia lung lidi lung. Mahati Jesusu harinya garaguti lung.
2: Beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bi babure me bungi buagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagu sun le ladugu bi Jesusu logu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliabu ya aba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyaga.
9: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragun hanya grigia afaloriti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La dega tarinha gutun guarugo.
10: Lauro gumena guru no la dera gu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutun gua, logo areido gua ulan. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areido gua gu dalilan grigie lau lubaf. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga gien banya, aba lalig da ha, larinha.
2: Kaguru bi tawo na dora gon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
7: ariya gupinya te luhi be grige ya alba ku muru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesus ke ye gulao alu akala aguru bi luago aba ya bi wuri tuguya adada garena lao anufu de subudi un te ile asu sere dubaitu aba tahu dro gun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
2: nirau arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gunyulida ge bisandi
0: nyengil Jesus wadi mureha lige haya bu inlubi ge wugri le buga nyumbu iboi ogai logo tisandi lero aba hariya gulu tu guji irahu tugoya
4: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
0: Agamba lumuti Jesus le hariya gube aba lariya gulu wugri ligi
2: manufu de daba afinya ruguba
0: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chiguri mbai lubiyon wugri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agura aba lebeluru aba lariya gun on
2: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara Mwen tuti ya irahu to Tarumu garugunyi
0: Aba hehere haan lao Aba tilafu idagudu ni ya Jesus sungu boi nyengi Aba lanugu ni tuguji irahu to matuguchu Hama haa nyundu banya luma Aba lebeluru le nyengi tuboi irahu Aba larugudu ni tuhabu Aba lariya guntun
2: Talita kumi
0: Mini lan lira Bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri oheru, du siru mutawu. Aba tawiri du, anigi grige hanyimbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesus nyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
6: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Sara fangai galle tiru Maria le, libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon, ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabauduni luagu, aba lariyugu Jesusu hon.
2: Gunta atinya sungurigi lau aba profeta, mama rigali ligia lita agen hagaira o haduhe la otila na la haba.
0: Ligia lasi yanubu iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugu luhabu hawagu biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna haya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun gaidi gla ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gatiginye hon.
2: Namele hebelo rutido aba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri humanyi gien, aba me hafuri duni kaliki luegi hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusira gudunia songu rigia Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na keilila na fulasu le meresi biru balun
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia Logu lun tila hasansiru ni nigaburi hausero Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi Aba haraida guagudani Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
11: Saraya huwale abati sehebai lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
6: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
12: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
11: Wan le meh na dira gudibai chigle sarai alida geoweni
0: le meh asusera dubai Ouna halimeha erodesi adagre huan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon erodesi.
11: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuserun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la diga hanufu de tumeha erodesi luei. La diga aban la wuguri richagwati ani sandu ti huan. Abati launigiruni la usu da lan la gambu ni erodesi le la riyangubi huan. Aba le rederun ibidi uga luun gaba lan la diga. Agamba lumuti lau ugundani. Aban tadariluni erodesi tichansi. Da le lagufli rumboi erodesi iruni. Aba la digun fedu hong kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia wairi gutin ha galileva. Aba tebelu un tiro de Herodias y nyehi lubay fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodias ama sunha nyehi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya guntu.
11: Amuri ha bay leba gusa eru luma nichukubo.
0: Lulumu tilereru untun luagu nichukubo ilan furumi egoeru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
13: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya gun tun.
10: Amuri ha bili chigu huan le bati say habe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
13: Busena lu bicho ni lichigo huale abadi se habai nu lida abasia gwele gwele.
0: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichigo huale. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichigo huale. Aba lanugu ni lida aba asiye. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadugu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Igo ugo, kemo wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamu umiri. Aba lagume serun arufu ta saragu kate yon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lung.
7: Taru hali tia. Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uoti nikata ya lu peyi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
4: Bayara tifnagi uodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atrinyong e fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gun lun.
14: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine grigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gun hon. Aba lanyugi ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengi ni buingi utuagu. Aba la gupa chagunu larige aba lamuru sonu lu lichu nu hon lani disiplu lu hafare hanu adan grigi agi Faringo Hamanyagi Bia Udru Hagi Hadan Sungube. Houtien Sun Hagia Kimule. Lari Gien Abahabuin Chagudun Dusu Faninye Lao Tife Fein Luma Udru Igirabut. Sanguya Numilu Ugurinya Aigitinya Bogudin Hawaii Wurinya Hama Iranu. Abati Ladina Gudunia Jesus Ulani Disipulugu. Tidon Uguni Lun Hahinogu Luba Lun Hachiluru Betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disciplu. Jesus uruga le buga labu go muaru. Aba larihi logo, ere guha le la hong lun, ehe ha, la duga, abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesus awagun aibugaina, ngibu agutuna. Lasa gura ye behao. Dan le harihi bali aibuga ligibu agutuna. Aba harita gun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamut. Aba hanusi de dagu. Aba ladimure ahon. Aba larinyan.
2: Ganiku huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Laduga uwa gilela gufuranda hamani milagoro. Le latugu bita ufeni. Logo gabafula lu sunkate. Tererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune laru dun. Kaili aube hareiragu. Tidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo hesusula. Aba haiba agolido unsun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun sadiki ya ume. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi hagia luago taru la dairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gie logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada aga disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gie bungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamui hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus harinyaga lungu.
14: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lao nubie hahabu.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubai huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tiseto noi. Malati hau duragun no ladiga leani gunye hakumbati uguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro, wero lumakati libe inalera. Maestro gugin abuiti huguya. Igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishi ko ni lun pungi. Lagu furume gwarag la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ninyan lagu burigo. Lau lira me bege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya go hong.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kata beluru ti lidon gurigya lun lawiya da guduni ligibu gya pungiyo. le afri tu pei titan la nigi grigia ligi avia de gutubali ligi bugi pungi
0: dan le ligi ru ni Jesus grigia hagia aba le belu rumu na dum aba halu gu duni lani disiplu gu logo himplu le aba la rinya gu hom
2: uati sa ku furan da homa uati sa ku furan da homani luago son la le e belu ru bei bogu de gien lidon grigia si ala la via de gutuni ligi bugi pungi la de gamme belu titi don la nigi Luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga dalumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia hanigi lafri dalagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kati Uribati Le, Tidangi Hanige Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
0: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, lutagidarunu wa fein hawe isanigu, lutichiguno hangunli.
0: Aba ton na buni tarinya
10: Ah na bureme Gamalumo ibni only Ha labuge banya dabula gayara tigine Hai gitti da geti fe fento Ha guabo isaniko
0: Aba tilarinya gun Jesus utun
2: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
0: Tan le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi hali sifiri uriba titi dagin. Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru, aba lasigun sidon ginye, luma lidange buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyuru Jesusu nyei gien lau hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba lariyangu.
2: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
6: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
3: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
7: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun ete ingiruni hawagu. Aba lafari nragudu ni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungi da hagi ya sedu faniye, tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu, gadru milu. Aba launa hani Hesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu, dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni halumu Hesusu. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawara gu Hesusu weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Hesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu lagunu. Bule hamuti disiplugu anugu eigini. Aba rugunyu utifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Hesusu, larinya gahon.
2: Gooni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni erodase.
0: Aba hariyagu disiplugu adangwa.
4: Ladete mandugo mafei lariye go baitara
0: aba la subu diruni Jesus harita go aba lariye go ho
2: kawago hariye go lagu manugo ha mafei boa gali go fona da huma me fei ho guia itra linha santi dere hanigi mari hitu sa lau hago maga mutu sa lau hari gei ruko mari tagu hama lisa dale na fari ha baro sengu fei hada sengu milu uguri atrinho faninha tau ti fei habudo
0: aba hariye go
14: Duz.
2: Agen dale na fari rabaron cedo fei rada gadero milo. Atriengue a faninha bui rabudo.
0: Aba, harinhagu.
14: Cedo.
0: Aba, larinhagu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da romã.
0: Larinhinha. Aba, hachilo rubeto saidon. Aba, laniguniwa aba, marinhiti lun, Jesus. Aba, layumarago lun. Lulagurun luago. Aba luboiti, largo de mim Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lago. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu de mim ahenga yara hali luboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
6: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di bubebe, e bagoi.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lago. Aba larihi grigia ligia, lau, bonigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Hesusu agu yu, ariengai na lu.
2: Ebelu rabati uburu go, marinha go bei meluni abanyi.
0: Lari gien, aba lidi Hesusu haulani disiplu go, nito mbui, nirohin flasu le geyegu bei lao uburu go, Cesarea, ne Filipu go. Umada, aba laligu de ninyan lani disiplu go, lariengai gahom.
2: Katana sa harinha go gurege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
14: Anyang harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ban Elias. Anyang gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguye. Katana ti lida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lu.
7: Buguye Kristu bay.
0: Aba ti larinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi hen hau seru nina habuti gu fadiri gu hama arufu daha tinye lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasaro balida gen owe ni luago lurun aweyo.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawagun lani disipulu. Aba lebechu ni feduru, aba larinye gulun.
2: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu guhama hibiri grigia luhayara fadun lun, aba larinye gun hon.
2: Lebusenti la fala runina, Bulia ilai katenye la, barule iluguruwa falalana. Daduga le abuse nruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ahinti le eferiti uti libagari ya ubogo nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagie hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani. Uote ni kata lani na ubo le le gayara tilishigu ni gurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gya kurigi ya muwa ratia anika figo tia ha Nanego bagin ya busika no lao aule wugure garo wergete tamele nia bisielo gen lao luweiri go nuguchi hau angeli go hasandu bany.
3: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatigin ya Jesus hon.
2: Ninaru hau la guanya hela hata ge haya banya weto. Mawi banya dari hari ni la chulo no la ruin habung yo lao ubafo.
0: Sisi we yulari ye. Aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Pedro lun Jesusu.
12: Maestro, lidadan avanhala ya, adiga ama irwa dibasen. Ababu, abalu Moisés, abalu Elias.
0: Larinha gubali lira ladiga hanufu de discípulo go, anibidia tilu Pedro kala larinha gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura guhao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinha gubai.
16: Alihangiru le isie boine, adiga humoine nuboi be.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei loe dike Jesus. Dan le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halug duni Jesus harinya galun.
14: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate kagi ya tarinya gubi lerenu bungyo nwago awle uguri garu warugati. Arinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu nigrige sonle habus en robe lao, keitanie go nilerero bungi yu luago itera luba la la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disciplu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Da le harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya, larinya ga hon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabu, aba hada agen hanyibu, aba larinyagu.
9: Maestro, miha nero ina nugu ibu, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nye ilumu tilari gote sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugini, aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahadna hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia re ditin. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni le hida bai. Baru mai rahu ligi nyaho.
0: Aba hanugu ni lu. Da le larinya bali sifri uri bati ligi Jesusu. Aba lowe hagudu ni irahu ligi. Aba leiko tu mu aru gu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligi mulugugi. Aba lalu gudu ni Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itere.
0: Aba larinya gulu lugushi.
9: Lume genyiro gili. Gipel weyasu lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu itere go bawa.
0: Aba larinya gulu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei. Sumu kate gayara telule afinyo bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
9: Afinye tina. Yedera go bana luti ma lagongu du nafinye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba ledein halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
2: Sifri magamba diti. Marinya gati. Aninya gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafuridon. Aba lere deru irahu ligia kama hilai. Sara ko hanya ria ko tiya logo hilala. Aba lari ko duni Jesus lo ige lupa bu. Aba linyuro ko ni aba larara mu. Aba ti lebelu ro Jesus mu na don. Aba hali ko duni lani disciple ko dan le habo goro ga nya luma. Aba harinya go lu.
15: Kasa wago sinya wabali sifri uriba telgeya sagara.
0: Aba larinya gun on.
2: Lugundo libe sifri le. Lauro ko ni furia ige luma yundaro ni lu bumbio ga yara la lafuri don.
0: Dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
15: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
2: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songo bay, ani lunginye le servidu hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
14: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun, Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi agwariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigon guduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama hewere haigi bali hagu bu hilanya, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi yogati lau biangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama hewere, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya wati lau biangu baibago lenye lubai mowin hama hevera menye kushadiligi ya watu. Ladiga, haushuwa basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi le humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyin lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, iligira gugugiri tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
1: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha danle ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uuri ladugaanya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chi tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kay abane gugurigia. Mama anya lubaiti biyama, abari ganya, Lagi amon lupa lafari yang agun ni wujud le laun dorobai pungi.
0: Dalam muna dah hama, abai haluk dini disiplu gulo katile. Aba larinya gu Yesus hong.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamu lagabarahanyo. Ahingi tigi rawuri tumari, aba tagamari doamu tagabarahanyengiye.
0: Aba hana hagri geirahanyo lu Yesus, lu lagunu hawagu. Aba hagume serun disiplu gu adenga hong.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Susu magunda tila.

0: bwe lubadun abalarin yegun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garawari guti, lunaseri duni wa, niabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Abati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu hama saragu gurigia, nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariñak.
2: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
2: Le dega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba lariñaku.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marinhi tiligia, aba harinyagun lun.
3: Raga bagurasu, saraba, laguan haya bu.
0: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
1: Kaba bu saruba inadungun bu.
0: Aba lona bu marinhi tiligia larinyag.
2: Moisturu, agyo wagida bai narinhi no.
0: Aba larinyagun Jesusu lun.
1: Kaya ratibidin, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Iba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, harinya game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi, buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, adage hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hauna bunia, kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru niya lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichugunu hadag logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachwa hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasiguru Jesusu ligibu wugini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
6: Uweri guni lu bongiu, bini wati wugiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembebe le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Larigin aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Larigin larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion au duzu discipulu go laduga taru halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise ginya aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahin gin tubai kamalumo Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gu ni haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia Luma hala ha alugu habanya unu Migiru tiha lung hasigiru grigia tenkulu rugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da ha hong
1: La niña era bongio tida lenero. Luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son nechani, ayin huguya, baru umaru kei haba hiberutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du moisesi, logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubay. La diga hanufu detinyan luwey. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun hesusu fulasuru guginyo. La ruga binafi, abalazo de Jesús hama du sulani discípulo gu, lida gie meme uma ligi. Abaharihinu tidibuigu logu sehala luma gie tilagu. Abalarita gu feduru logu bugale asusere duboi, abalarinha gu lun Jesús.
7: Maestro, ariha bantu tidibuigu tobinha na gubugunyari, seha.
0: Abalarinha gu Jesús hon sunguboi.
1: Afinha huma logu bungio, ninaran hau. Logo furu me guarga la le arinha gutelu, wubu le, gitaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afia nitida la negi, ani afia ligia logo lagunfli ruba la le larinha gubei, itara luba. Ligia narinha gubei hon, logo son la le hamuri haluma bungio, ahi afia hubei logo recibi humali la, itara luba. Tame le hafuri e dunya la, ahi anihin lube la diga aba grigi hon le misiati hon, Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigini ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugi na lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datin liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haligi duni arinya galu.
2: Kau bafu badagu isun le. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
7: Aha waniya ga, logu bungi la una habali, larinya gubungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniya ga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
0: Luhamu ga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
7: Ibidi ya tiwong.
0: Aba ati gien, laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gien hon kala au gupafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate lagume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya lao himpulu aba larinya gun hon.
1: Nye nye meha aba wuguri abu neguti titibu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dinao lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani li shari hona dagmi itinye aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi talon aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri helufara hamagia na dagi meitinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seruni, aba hauna ha nilari gong, michu tia ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba ya lona ha laburi meichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona ha sarago, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsi yati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa, ani halayen lube libini alaga, wafara lihi lagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba tilaligu da haa Jesus.
1: Kabati la diga labure meichari, liabiba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagili sa, letari ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari gine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabu in, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni arinya gaba abakati won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Yesusu logu binyago la hagipa. Aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ke.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le lwagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari duhanije lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gu lu.
5: Maisturu. Aburu hati meha Moises iwon lwagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri gu ha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre ha bungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungiyo. Habungi te mima aginye. Yetara niya lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liyabwi lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
3: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lun.
3: Buit baninya gu ni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi ya hama wabiri gu wong, kaisi wisi ya gu wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lausun wadaga rikudun lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
1: Madisi ya dibu lue lila na baa larue inhabungi yo.
0: Aba manigi henya la lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Idelia san harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walu bali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
0: Aba hagan bahani biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha lariya gu Jesus hon lida la rufuda.
1: Goni gi himati hawa ya rufuda tiya li luru don Moises. Hinsiati hon lo haibu gu tau dau wa dururu tu loma lo la busero guni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gu tiya tita haligile sinhuriyu loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nilai migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun leh hadaga bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninaren hau, lagu gibeti mala tichigun wuri to sugu hau sunha ichigun banya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tumabai lunye betavimadon.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafuri duen lan Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu loma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida bitia ni aba dubu ligibo guaba. Laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi logun wibule giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun liya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi. Aba harinya gulu hagia guarugu.
9: Businti enti valu barinya guni von. Ida mela la susre da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha lila danu la gufli ru sun burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Me ye da gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegi edun. Uguya. Dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwa da gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinye luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimu ha nuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chun ubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa nuwa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humai. Aniyaga humai le la rinyaga bai bungi hon lida aura ligie. La diga mama bahugo ya dumre. Sifri sandu ligie badimure. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara guniya hilago bai. Iyere go duba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligia le nye lubai mou laan luun nye laan le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, luun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri hahuma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufrini kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gubai luago linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. ahenti aniya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bay, o aningita, mafinya na huma, ladiga hayabi bay yehati aniya gahawo go lagu Kristu lang hagiya, hibri aniya gahagiya me lagu profeta gu hama, aniha yanime, ladiga basay ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara, aransen huma, aniya ganali hon lubara magiyo. Lido me veyu ligia, lari gieme a sufriru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun cielo, aba meti nari hinua, aule ugiri garu erguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sunha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi hemplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagwa nite li la li dani lubacho uga. Itara meme, ta megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi eha lani natan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha siyelu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegia, Abalichi ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruu ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiru buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
4: San Marcos, capítulo 14.
10: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
10: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu lien lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lau aba budin, buin lau ibin le emet, le seruti, aba tadara uni budin, aba teser uni ibin labu lugun Jesus. Aba haganyo dun hada yin, anye imbanya, aba harinyo gun hamagu.
12: Kame sale feri diru ibin emet ile? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidera ugu gudemetien.
10: Aba hebe chumi. Aba lariengu Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lun hidera gunia da le habusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Hurugu aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
10: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la ledere geruni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigwa feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
13: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey di asefuruni.
10: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura aba me harinha gono tabure me muna. Darinha hare maestro, agon nege rumu tolu bonyen la leigin eigine lani na luweyure esefurni haulani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wa muna to aranse nyutinha. Aba mete haranseru ni eigine waba nyen.
10: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu baikaye larinha go hesusu hon. Aba haranseru ni eigine lani na luweyure esefurni nyen. Dale lagunya du bay aba la chiru Jesus hau du su discípulo dante le logo ya no lubay dabula eiga aba la rien gun hon
1: ni nar hau logo la lungru badna la aba hidagi aba le eigi bay noma
10: aba hiru dagu aba hagume seru algu dagu we aba harien
13: au funa san
10: aba la rien gun Jesus hon
1: aba hidagi du su bay le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uergoti, lau le teinha kubilere rubungi no au. Gama lomon, fugiabu tia lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
10: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu no Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
1: Oh huma, nugu bule.
10: Lari gien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gien, leteni guni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na isere darado. Le gien, au irua bui hawago sarago. Ni darun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuuyeri diwen li dan la ruin ha bungi yu sielo.
10: La surun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, la digatariya hare leren ru bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oveni, ni diba Galilea hubaragi.
10: Aba ti larinya gu feduru lun.
13: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
10: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ni naru bau, ari abu meme le, lubaraga la yugur hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
10: Aba larinya gu,
13: ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
10: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilu rion lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuru humaya, neibuga afuri de lumbungi.
10: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiheru du larita gu sarago. Sandi ligia aba igari gu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
1: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
10: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edun.
1: Bungi baba, gaira bo muti sun kate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
10: aba lidi aba ladari rinu ya disipulu gu arumo aba larinya gu lumfedu
1: simon barumo gu nyasa siyati sabu ga beredero ni aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye me lwe haigu wadun lidan ocha waguni inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
10: Aba ya lidi afuria idalubu ingiyo, harinya gaina meme le idimure le larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya gunhon.
1: Harumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirugali, siluhali ora luna deregerunwa aule wugur garu wargati aha burgun ka figunti. Sarahuma, kemo, anite lele lube le deregerunina.
10: Nyengil hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le abahada agen duusu disiplugu, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabuti ufadrigu, arukuda atien lilulu du monsesi, hama amu wugurien weibigutia lida hafunye huria. Ariya galiti buga huda sihon ita.
12: Le wugiri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
10: Ita la linya lubayiti dan le la chini ruboyi, aba la yara fatu huda si lu hususu, aba la riyan gulu.
12: Maestro.
10: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hesusu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyebe elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efein luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumu, la suserdube ile luta gunflirun lereru bongi.
10: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagubwe. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
12: Agamba tuwa larinyago, nagirisha gumo templu to, to hadigu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugani.
10: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
2: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
10: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyo tumati.
2: Bugi esa Kristu baile li reubungi yu, le lupa ila salbaru niya grigi li dage hafigo?
10: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garo waruguti, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi li na duweri siyalu ginye.
10: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
10: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serewe, harinyagati.
14: Harinyaga baige kala agayo haboibu ago.
10: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagun. Nye inye feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
15: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
10: Aba leye edagun feduru lariyanga.
2: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimereha.
10: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara walun, la yara fadulun lubeneri bariyero. Aba ati la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
15: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
10: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nyeimbanyalun feduru.
16: Inarini, duwe aba hada ge. Tadiga gali lene na buguya, itara linye badimure hake ikagia.
10: Aba lagume serun feduru, inyaragwa luma afinyura.
2: Ibidi antigirige la wago beha dimure hanu.
10: Lida oura ligia, Aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayo bia wayaso. Beye de gubanao urwa wayaso.
13: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
10: La ruga binafi, abajón darago, habu tigufatiri guhama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu uguri en ha weiri gutien lida hafiña jurillo, lumasun hibiri liñua liluru do, arija gabalan hadiga lun hasia de runi Jesús. Aba hanuguni, girago, aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesús, larinha galun.
17: Uguya saharu etapai jurillo.
10: Aba launa bun Jesús, larinha.
1: Buguia guana de guarinha cubali.
10: Aba burelichu com rabo de fadri com sarago liduro. Aba etilali com dini pilato, aba larinha com lum.
17: Mona botipo sanicata. Ariha bati em la piduro e chuguti.
10: Mona bu meme te Jesus unicata, aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira gda aba adoruti sago fedo lelue yure sepuli. Le hamuri hagri de hadagi adoruti. Nini tia bando ruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuraguni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilato lu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
17: Usea tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
10: Larinya gubali pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kurika ta hamanya habuti kufadiri kukurigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas haba atilarinya kwa pilato
17: pati hapusa rube na tugu laule wagu bae harinya ga haruwe tehuri
10: haba haguwa ragu
16: tagu wa bailu wagu guru
18: tagu wa bailu wagu guru tagu wa bailu wagu guru tagu wa bailu
10: haba larinya kwa pilato hon
17: pati huri batu la tugu
10: haba ya haguwa ragu I will be able to do it. Aba hadudu na aba rigi lao iti hiyo. Aba hitu duni labulo. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
16: Gapagari la haruwe te huriyo.
10: Aba ihagayo waha labulo gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heheraha lao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti golugota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lun. Kama lumu, matu lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagi eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
17: Haruwe ite huriyu.
10: Tako tiengi biya hiveru tia logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubauna. Tan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
8: Bugele harinya gubwe logu fuibong mela templu, aba yalame barara magudunu lida uru obeyu, sefu guba bungwa, rariba loige guruwa.
10: Aba ginye heera han habu tikufadri gu hama arufu tatu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
5: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luegi guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
10: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi ga dun subo dari ladar uru rabon weyo ligi la guara con Jesus ularinya
19: Eloi lama sabatani
10: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyen banya agambuti aba harinyago
5: agamba huma lagu helu profeta Elias
10: aba leiba agun aba hada gen aba mudusi tao diwe darugut aba lichugun luagu aba wewe aba lichugun lu Jesusu ula churunu darinyagat
16: igira uwa main gueto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
10: aba tiladugun Jesusu aba aguaragu mihereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu inyuge lu unabu talagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguaragu ariha lei italian la longwi aba larinyagu
20: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
10: Nyenye nuginye urinya aria kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilivu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere guhamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lali dunweyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utau sunlaniki lila na fulasu legiri bae arimetea kaiti luweyi lulubaye arase hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugubu Jesusu uo gani murusu anufude ilida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo ila la Jesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni luboi logo ilala dale larinya guboi lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige gurua aba lobura guni tau aba lichuguni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboi labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
10: Dale las gribe luoi emera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibini lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso lafuna dinya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
15: kaba sagidre dubulo ke lubeneri muha
10: da harinbe uwa lila unwe budubu ligia lita lubara aba hebeluru lidon umuha aba harini aba wuguri ni burengili nyunye luwei gien lomere tao aba gounu arutu aba hanufu de dagu aba larinyagu hon
17: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyaga mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hun.
10: Aba haudi mburinya hagia, aiba kwe na nyeinye, laduga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinyagu tinyati, ni kata ni kaun laduga anufute. Lari gine Lazaro Jesus lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumi etun Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, ibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya laduga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen ligye larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon haa. Arihubali lari ge lasarun lida ge oweni. abalarinha gun hon.
1: Hei ba li dan son ubao apurichi hei uganu luago tia salbaro ni hon son gurigia. Ha finyo ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaro ba. Ha mafinha tinha hasia dirua ba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinha banyan nuago. Asaka ha ba si firigu guriba tinha hawe gurigia li dan niri. Hadimar ha ba amu di murei luai henero. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tiya abame harai dagon.
10: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luwe igen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chaboi lau milagro lebure adugubai.
6: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigubai. Gibenya grige ocho tinha haburu hakate lebri la dugubai bungi uaganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, aba labri ha luago Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
21: Manufu de taba Sakaria si, ladiga gamba lani kwenji bayumarugu. Tagalo de babu mare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hama. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ya buenju, matu kwa diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ya mbaraka lagu hama. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata ya Israeli na kuhabunyo te. Lidi ba luba luba kuremi lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana. Lu gini kufune denu haa mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara lupa laransa runia lupa haresi kuruni hapure.
6: Abalarinya gu Sakaria si lu angeli ligia.
22: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiu.
6: Abalarinya gu angeli ligia lu.
21: Gabriele au lupuin buiyu. Ligeun hapule na dimura hapungu lu nichu ni ugano kuitilebu. Kuento, ima fiyeru kukwai wako lea nariye kwa ikungu. Bereda raa mereloza, darime lagu raho birewe, la gufu liwa kate lea lidani dana.
6: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. La dimure hati hon lao seni, la daga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
15: La digenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
6: Sisi hati la rige, aba lohna hani bungi u angeli,
3: Gabrieli, li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalarinya gutun.
21: Fulasi watibu Maria, anehi abore mengumu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
21: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
15: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
21: Ya di pasifiri santo guagu, abu me lubura guni bulbaba bunyu le inyu utnabai. Ligia santo bai lubai irahle lubai bagada utini. Dira bunyu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele, dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti, tomeha wagu bu haria ga luagu sinyala tagari tun. Ani hei sisi hati dagai leituagu, naduga uotu nikata lasa rubungi.
3: Abati taniyegu Maria.
15: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabai budi uubu hudea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abali abisifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
15: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
3: Abati taniya gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi nguele, harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abaladugu niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufu duni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilaladuga baibungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyangu luguchun.
15: Uwa baleri.
3: Aba lariyangu tun.
9: Kagie wagu, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri gu nilubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu da gu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, Haringa,
9: kata ibe funasa irahule, la diga rufu de lumutu bungi lu bafu lida.
6: Aba la buin chusa kari asi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariñaga.
22: Alawa wamei wabureme le habungi te israelina, la diga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itralea meha frama selani bu.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lo akumo we bela marihi galay Kristu le lubay lo na hani wabure me bongiu. Abala donde hani sifiri sandu wugiri ligia luli di templo rugun. Danti le hodi bay lagubrigu Jesusu lau templo rugun lula rufudun abalo yo hani semeon. Abalichu gwe tenki runi lubongiu arinye gina ligia.
1: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
1: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
0: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guya lirau penuli hadagin la diga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai lariginye lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari homuti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unira. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alawu idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halo han. Ibidi ya tisahu luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsi pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirau sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, Susere ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaba. Labuincha wagiduba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da vagutiba, uma brilé segebe, lasura vagutiba, uma brilé muara guti, luara waguagutiba, larihi pa isunu boa salva runi, le lona ha pa ibungi ivono.
0: Dan le hayabi seragu girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
6: Harasan hewe huguyele, kaariya kubayhunga yara la hesefurun loe, laneri me abai chuni le yara falibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachuguba. Aba me lagudun.
0: Aba tiharinya gu girige hagiye lung.
7: Kata iti lumbay wadigani?
0: Aba larinya gu huan hon.
6: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lung lewe uabu niya ba lung. Le gayi boy, lunti lafare yaguni luma le maigi boy.
0: Nyimbitia ginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, aba harinya gu lung.
8: Maestro, kata ilumbay wadigani?
0: Larinya gu huan hon.
6: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
0: Arinya gu tinya ginye fiu sudara gu lung.
9: Agiye wagiye. Kagiye lubai wadigani.
0: Laniya gahong.
6: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubai kristubai. Aba laniya gu huan hong.
6: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu timati nwe. Dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya nirelbe, le hisie beinu, le aubi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Nauru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo wagugin duna Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati, Reidi Jesus bien ven veyu la mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sun bien ven veyu ligia. Aba la sandiru aba omebu ilaman. Aba tilaringu mafia lun.
10: Ahindiregu bai bogiu. Saligo que debai debu le feime.
0: Lariga Jesus lun.
11: Tarin hare lerenu bungiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le laringu bai bungiu.
0: Larigaba la nugni mafia Jesusu, loagaba vubu inuti, abalarufu duni sun fulasu leubo gubailun lida aba, abalarinha gulun.
10: Nichu gubi sun ubafu luma sun uwei guni lebon, la dega ibiha nali sun le, aniga yarat nichu guni lun le unti na busera, aha bulubaiti ahu durogwe nigibugin, bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
11: Dise banoi mafia. La dega tarinha harelenero bungio, lunugo babungio le babure me bahu drogua, ani lunugo baguinha peseri vida.
0: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
10: Ahindirugo bai bungio, chugo babungo yage lungunabu. La dega tarinha lerero bungio, lunugo bai bungio lani angeligu, lunhuni girunib. Anugo batipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
11: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiridan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasungrige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai laweirida abalabeluru tidon haligili sihuriu lida luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai lariega itara.
12: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
12: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu buriti hamagwa.
13: Mama sale lirai hosele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
12: Subusati nun luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure lariega.
12: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Itam bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada gen urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginyan sarago gawagu tinye lepura Israel lidan lidani profeta Eliseo. Uwat ni aba hada ginyan, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
0: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba laguara ha itara.
14: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adri shabawa. Subudi numudi, ani subudi no muti lo bubuya la lirau bi pungiu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesus Lucifiri guribati ligia, abalarinha gulun.
12: Maniba, furibali dagia ugurile.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafridu lidagin mabule serugalei. Aba taweridu hanigi sungu bai aba harinya gunhamu ago.
13: Kabri sa dimureile. Adimure tu ugrile la ugumadi ilumo bafu hon sifirigu uribatia aba hafridu.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tiye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
14: Buguya lira guibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migirulu mutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederu ni loy lidi, aba larinya guhon.
12: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira no na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguna imala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatila nyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
12: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
15: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu unke buguye lubeya riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
15: Dise banuai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweridu lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
12: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
8: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
12: Busen tina, arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
12: Nyuduri guba aru dagwabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luagu barumadu. Ariga hamamu gai gurigi aluago arida wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ondar gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyimbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu o lago Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wugurinha barina aba wuguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun madari tinha halige bela hebelura la diga hibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna loige lenyindu bai Jesusu aba haraira gudini sanditi tida lubarari ligi buguion dan lelarihi bali Jesusu afinha ni leha wagu bai abalarinha gulu sanditi ligia
12: nirau ferud nawali bifigon
0: abatilarinha gu arufu da tililuru du muisesi ama fariseu gu hongu orugu
16: kata isa grigi ele le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi
0: subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinha gu hong
12: kasa wagu hasami na reitara kati mamene kubi larinha wagu ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga Naruhu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo aule wuguri garu wuruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
12: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu Lautueni anigi.
7: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
12: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun he lagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha gu hom.
1: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hon.
12: Hamagadi e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi e rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
17: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
12: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isu anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
12: Uati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon toi seri bon, Ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le seri vidun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinha guba, Buiti mato tobi nada.
4: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veio, leluéio remera guni, ebugue na linha Jesusu, labad na gonada, hamalani discípulo, atu reina hagia discípulo trigo, aba refer reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
17: Kasa uago hadiga wadagon lemão lumuti ladiga lida leluéio remera guni.
0: Larinha ga Jesusu hon.
12: Maliha gidu san luago lela dugbe David luago abadan. Dan lela lama chube hao sun hao waro banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nungu titagin fen to sa greu bong. Hao ligia titagin ru ligia hon hao waro banyan luma. Lao sun fadiri guruginya no laye be luma banyan hegin titagin fen tuguya.
0: Arinha ga tigin hon.
12: Gabafutina, aule uguri garo wergeti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
0: Lidanyaba veyu, le emeraguagle, abalebeluru Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, didaluwe yuri emeraguni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, abalarinya guluhu gurile hilali bei uhabu.
12: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
12: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luwe yuri emeraguni, buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Abatilarinya guniye Jesusu sunha geegu bain lahu, abalarinya guluhu gurile gia.
12: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago, hahibiri, abahagayin du sarago, abahagumeseru alagidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu, dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anyahiribai, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nuginye sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, Luma laru ruguginye Tiro, Luma Sidon. Sun grigye ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, Luma lula reida guagadi ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigye haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
12: Ulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale laruwe habongiyo. Ulese watu, hugia le afagu bai ilama uweto, la diga hakimu le duba. Ulese watu, hugia le ayahu bai uweto, la diga hehera haba. Ulese watu, dale yere gu mahongu rige nuwegi, dale habuga gunu hawari wa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kai ni kata, ki uribati nuwegi awle uguri gare uwergati. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia, la diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ahaduga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugia hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugia dan le hadimure ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimure ha hagucha gu buidu hawagu profeta gu jieti. Anihane enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida huwia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari ginyan ulubi. Insi ha bubanya hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la diga ibi niga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la diga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dihe tinya ginyan ga figo utiya hama goa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi redibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michi guwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, la duga bahon kai gubiri gu haduga hon amu.
0: rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
12: Gayara ti funage la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lidan bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugi le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ifi le laguru bai bibri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidi buwewe buiti lu nguriba lanlin. Uwa ti ginya tidi buwewe, uribati lu buidu lanlin. Sun tidi buwewe, subudi wati luagu lin. Matu hautu igu luegin hiyu, ni baybe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga, kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati larinya gubai laduga, kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itra linya keyama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agau bubalina, ani madunga lumuti le nubaybei, itra linya keyaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le li nyuru biduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
4: San Lucas, Capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusun, Wairi tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hadage wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilu musu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumarago lu tausung hanigi harinya galu.
13: Gaduna ti lu bidarago ni ufisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guanarago abu na guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago arinyaga lu Jesusu.
18: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareita gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narinyago luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dalen narinyago lule aba liabi nyibuiti. Dalen narinyago lun numusu lun la dugi furume gwerigu katei adiga lumutsi.
0: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larinhi hawagu grigi haafala rubali aba larinyago hon.
12: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
12: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
12: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate le, aba hanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliyega ina.
2: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliyega tinya ginye.
9: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu ahin ligia lubai Kristu bai le lubai liabi o ahin la hagura bahaba lubai amu dan le hachili rubai le nyi lubai Jesusu abahajara fadu abaharinya gulung
8: lone he diwa huang le abadi sehabe alig dabu ahin bugia lubai Kristu bai le lubai liabi o ahin lu lubai wagura bu amu
0: di dameme ora ligia areida guaga dati Jesusu sarago grigia di dage hasandi lumha sufrirun lumha dage sifirigu uribatia ariha gada ligia ginha sarago marihitia aba lubai ti lania go hon
12: eiba hariha gai mele harihu bai luma le hagabu bai lun huang abahu da wame lun luago ariha yala marihitia eibu gai yala maibu gutia arida guan yala lautia lepura agamba yala amagambu nyahabanya agu yu guan yala hilanya Loma luago lichi gun ugano luago tia salbaru ni hongu demetin. Puleste wati ginya gurigi ele meferi di robali lafinya nuago.
0: Larige houdi, habu galun habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha luago huan hon girigia lariega.
12: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Huang, lege onagale lewau beterinha galereno bungio. Nona hanyo nonagale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui Huang hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabutima bay lida la ruiha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abahariagun, luagu richa la bungiu, laulariagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungiu la dugu luagu hafule sei. Aba lariyagu Jesusu.
12: Idaliyasa hagabiri grigi halani na dan le. Kansa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariyagatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya biar le ugeri garau bergeti. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ni kalau aku gay keti na, kata ti nugu ya. Ani lawu hama dana kafir kutiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti lawu buidu la lela degu pi bungi lawu licu lawu.
0: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidirga duni lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lariya galungu rugu.
16: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
0: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
12: Simon, ani aba kata ilu nariya gu nipon.
0: Lariya ga fariseu.
16: Ariya ga bainu maistoro.
0: Lariya ga Jesusu lu.
12: Nyanya nubian wagunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Abahat naginya doa itu sengu santenario, leaba dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafayiruni, abaferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang habian gubai. Ani aga bai tino, kabagi abahat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu,
16: dida narita gun, legi beti mabai ladu eh ha.
0: Lani aga Jesusu lu,
12: Richati le barinya gubai.
0: Abalarihi Jesusu tuagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
12: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, abatamaba idagudu ni lau tidibiri. mashubu mutina aho tuguya lumage nebeluru merede gelita shuhani nugudi michu tibugaraba nablugu aho tuguya tugo tu ibinyi hemeti luagu nugudi liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudno wala tribeti figon ahi tigurige le mibeti ferudno wala mibeti insieni larufudon
0: abati lariengo Jesus tuuri tuguya
12: ferud nawali bifigon
0: abati hagumbe seru amisuro hoti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa
7: kata isan wugiri le ibin lubai figo ferud nati
0: abalariengo Jesus tuuri tuguya
12: salba wadi bulita gye bifigon ladiga bafinyoro nwago baiba darangilanya
4: San Lucas capítulo 8
0: Larige kateile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
12: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, tale afurheina lani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragunu asigritin, aba higini dunuru. Libiri, Aba labrunha labad nagondubu, dante le labouchon, aba lasarun laduga lumabay fulaso. Aba labrunha libri labad nagon hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchubay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tane la winom dubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, la umala li hereti.
12: Agarige rigutin luha gambo, Agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
12: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lani wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Abalarinha go Jesus hon.
12: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ela utile abro belidan uma. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runiti da gen hanigi luma finro hama. Masal baru hagi yame. Ela le abro belagano gondubu. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Kamalumo malagle tehada buidu. Afinha tinha luago murusunda. Gamalumo ndale hocho wagon mawandu hamute. Ile nadule abruho boy lidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumo muruso muruso ababule idena hamali ladega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abruho boy lidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
0: Aba laniya go Jesusu.
12: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay ahinti le mama bay ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay
0: abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi abalariya wagu lun
8: anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu
0: abalariya guhon
12: hagambu balin lenen ubungiyo Ani adiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
12: Kemun lo bafurugun laguno.
0: aba hodi dale anyaha lubai ahiro gua aba la rumu gu hesusu aba la furu aba garabal here tihau lagunu gu aba lagume seruduna ebelu hatinu agune jarafa lu hadi birugu aba ti hodi agagu de hesusu aba hariya gulu
13: maestro maestro wadi biragua
0: aba ti lasaru hesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadu aba darangi lula sunkate aba ti larinha gu hon discipulu gu
12: aba isa hafinha
0: aba hal gadagu hamagua lau anufudei luma tuaini anigi harinha ga
15: kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eni agamba hamei
0: aba hachiliru lobo wogu gerasa le lo bafuru gubai lagunu le gibu ge galilea dan le larani rubai hesusu aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia lubadun luha li wagiri ligia au sifiri guvuri batinya madalti dagu magano ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wagiri ligia hesusu aba lahu duragun ligi buge aba lagua ragu larinya ga
14: kawagu bametera nomo hesusu lira ubungi le inyugu timabai ayumura guati na pulu masufri ragudu banina
0: larinya gubai itara La daga laguma dirinyoin la Jesusu sifiri ligia lu lafri du li dage. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha hagura guni girigia luhabu luma lugudi lau giringiri lu ledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lun.
12: Kabir,
0: abalariyagu.
14: Lehiyo, niribay.
0: Lariyagu bay luagu ligia la liribay. La daga gibe hama sifiri guguribati ya haa ebelu wa yalidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma hesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba awubu. Jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu hesusu aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya lui buguri ligia. Aba hebeluru hadon buiruhu. Aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua luigi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu, tauladorugu araidagwali. Aba hanufude dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau daguni luagu tilarei dagu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederun lariaga lun.
12: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le la daga bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni ladugu bai Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahudurugun, lubadu lugudi Jesusu, aba layumurugu lun, lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida guagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
12: Kaguru benu ago.
0: Keisun la hagaya, arinya galagu maguru nu wala luagu, abalarinya gu fedru hama libirigu.
15: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibu ago?
0: Abalarinya gu Jesusu.
12: Guru alu nu ago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun,
12: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimreha, lige la chiliru aba lubye ge hayro, aba lariengun lu hayro.
13: Hila bira, mabereze digye ba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengun lu.
12: Manufu de daba, afinyori guba aba metarida gun bira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubye un hayro, migiru ti luhe beluru amu lumu. Loidige Federu Santiago Luma Juan Hama taguburigu irahu tuguya Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi Abalariya gu Jesusu hon
12: Mayahu wahuma Mowentu tarumu garugunya
0: Abahehere halau Ladiga subudi hamani luagu hilata Abalarigu duni Jesusu tuhubu Abalariya gu lau umalali hereti
12: Irahu saraba
0: Abatagu yugun Abatasaru lida meme ora ligia Abalariya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalariya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guagudu sanditinya. Abalona hania apurichi ya huganu, luagu ti laruo ihambungiu, luma areida guagu da sanditia. Larinya gahon.
12: Manega huma ni kata huma guwa luagu huweyesa. Ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toi toa huagu bon. Urumia guare gumuno tonyehi lumuti hachilura, reide huma nyi daril hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, Aba me hafur du niu kalike luege hugudi. Aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igir humanya kei hadari ragun hongu.
0: Aba ti hafuri du disipulu gu haguya. Aba heibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni. Areida guagu da hagia sanditinya li da sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi luago sun kate ilela digubai Jesusu. Ibidi ya tilu kaba la larita guwa, la daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni, hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
18: Au gwa narugu o naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wagu bayi naga aba labaha da wagu saragu kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abahafalaru ni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubay atarida, Abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun abaharinya gun lum.
15: Ona habaya girigi ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagiya me, egi ni lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
12: ruho ma egi ni hon.
0: Harinya ga lum.
13: Sengirigi ofen wama hama biya udru. Awa gubarigi yuda gai ha egi ni hon su girigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
12: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungubay. Abatila nugunu Jesusu sengu fein tukuya, luhaburugu, hamabiyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulugu, luhafarin ha hada grige. Houtie sungubay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinya nulani disipulugu, diseru lue, abalarinya guhon.
12: Italinya san harita gongurugia nuau, katana san segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
9: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati lania gu hon.
12: Age huguye,
7: Kata na gyalida harita ko.
0: Larinya ga federo lun.
15: Kristo, le lona habi bungiu lun la salva runia girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesus hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni ka un, aba larinya gu hon.
7: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigati.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Yo, habuti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aja yahani lichari hau natagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubi lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiruni natagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Abalarinya gula buri meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inyebe beihon, abalona hani. Dale harinya bali, abaharinya gu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu gula buri ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, abahafa runi hilagube.
2: Abati lali gudaha hesusu ularinya ga.
1: Kaba tiladiga la buri meichari, liabi iba, Aba me lafara guni na dag meitinya hagi hilagu bay, aba me lishi guni ishari hong amu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masusere dalamu ga itar.
2: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyo gu hong.
1: Kati lila bay le buru anyu bay ti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timat. Puru me warig le chogere guti lagu dubu ligi ya, lanyo rida guba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
2: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu hawagu ti la hemplu lelarinya gubai, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu de hawai girigi, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagudani kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masuwe si hati bukaba la barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun abalaria guhon.
1: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba tilaria guhon.
1: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairi guti haningi lau louna bagule hong abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
4: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahunyiga ligye tau. Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginya gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiyama tuma bugalumari ibuganya. Aba ginyen lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin abaginya towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Lari gin maria ita hama sedguboy.
2: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Lidan ubole, maria ti uguriya hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielu hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nye nye, micha hahamanya meharahan yelu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra anyame keyangheligu, lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habay libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac lumari.

0: Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisés lagu viva aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungi sungurigia.
1: Abati hariengu aruvu datien liluru do Moisés.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinha sa hariengu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha re David guanargu tida libru togiru bon salmo. Larinha re bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigu nia baga ni labu giombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Aniarinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi guahuma hongu ahawe aruvu datinha liluru do Moisés. Ganigi tinha haibu gon tal daugua dururu tu. Busen hagi alu labustru hon lau inebese umadargu. Alu ahamai ubaru leha bara uirigu tinha templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadagu. Aba hadangu furia gimigina guburiti. Uiri timabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, lue yure sefuruni. Abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinegu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna, larin hare maestro, Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin yeguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. La daga narin hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, farin guahume hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigien, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugu hon, ariengena.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagenguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itarameme ginye, larigien heigin, abalanugu ni veru tau diven, abalariengu.
0: Anihanita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aniyo wagua tiha wagu, lagu wagari hama haga diga di tinya fulese hungrigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarangi lira, le wiri gutimabai le tima tima tihida, lunti la nangu lungwa kele una butimabai, le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyurubai ega lua udabula, o dile eseri vidubai. Mafunege le anyurubai lua udabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha kai lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno kai leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lu.
5: Nabure me, aransa tina lu nidi buma furisurungu, o lu lanon me buma.
1: Lariega Jesusu lu.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluwagu ibidia nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
4: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinya hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinya gu beleren ubungi unuago. Abahu duwa ti hada uribatinya. Son le buruwa nyo bay nuwagu lagun flurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
5: Wabure me, nuha biya e fein ya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Bui duru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luwagu vubu olivu ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gwen hon.
0: Hafuri yida. Mabur ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumon, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muwarugu. Dale lasa rubo ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lu.
0: Hudasi, lausa aba chuti ba lugrana, au le wagiri garo wargote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lu.
5: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilu usu fadiri inyo tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidiru gali.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu ti gu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, Ani hiyan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Aba ti harigu duni Jesusu, aba hanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabay, aba ti lafalaro ni Fedro disegi, aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba gen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
6: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Aba la yeda gu Fedru lariega.
5: Ibidi ya tibu giri ligia no.
1: Maluti loe gie. Aba ya larihi ni aba. Aba lariega gu.
5: Hani gu ginye ya bugue.
1: Aba lariega gu Fedru.
5: mama hani ko au
1: kebri aba ora larigi aba elarinya go aba
7: inarani logo lumanya hanyen la ugri le la dug galilea nagi
1: aba ti larinya go fedru
5: ibidi antinu kalawagu badimreha
1: lida meme ora legia dale aniego la fedru adimreha aba la yuguru haba gayu aba la digre go wabure me jesusu arihe lago fedru aba larito go fedru logo lebu galarinya go jesusu lun
0: Lubaragen la yugro hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu oha ligibu ogun, aniega in hagia.
7: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aniega boi ge kalagayo hoi buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniegu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondara gu ugunia wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
2: Arinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon rago au la, mafinya badono, aha nalagu dagua, monu bu hubadna, migra gudun humaname, narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, na nyura aule wuguri karuwa rgati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halagi duni sungu bai?
2: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon?
0: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinye gu?
2: Mabuse runga do gefen hama amu won, wagye guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
2: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salba runia grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyago pilatu lun,
8: buguya saan harue tabai huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupiletu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu ugerile.
1: Abati maharinya guhere.
2: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri larufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai ugeriligia. Danti leharinya gubailu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi de gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehe rehagia lau, abati hadaura guagaduni tau dongu vendegutu ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londeru ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nungu bali ugerile nu, harinya ga logo chakawu gudalaani ya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudalaa mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Na baicha gudali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nunga ligira gudu aba adai riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le.
10: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu reha hon. Ligia tumahaguwa ragun.
9: Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru.
10: Dagwa bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
8: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai cha gudali, aba menigira guduni.
1: abati mahagua raha gulada raguno lagu guruha hereti hagua raha haguya ama habu tu fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubaiti la dugni pilatu le habu serubai abati ligi raguduni ugir le habu serubai le adarubai loige inyora guni luma afarahani abati le deregeruni Jesus hon luha dugni hagunda lau dan le houdi ala lau Jesusu lulada rawagu lagu guruwa aba harag du aba wuguri sirenana giriti Simon liabi arabu gen aba hanuka guduni guru walu aba lidi lau larigi larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu wurinya hada ayahu heina agua da heina lau iruni luagu aba ladiki ragu Jesusu hawagu aba larinya guhum
10: wurinya Jerusalena ma yahua humanuagu ayahua huogu luma hawagu hirahu laduga liabi bawe yudame le larinya wagu fulese watinya asinyabu ihagaradu ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gudahabanyi aba meti harinya gugurige nu ubu inyute abu habawa wagu aniga hagia me nu ubu unabute darugu wabawawu laduga ahinya duga habali isunle lau tidibu webe le dudu hili kabagia maduga hama laule mabu ihali
1: Bariti yegiye bian gafara hatia luhafaru uwara lumu Jesusu dan le hachili rubai didon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye bian gafara hatia hagaya aba loge lovere aba loge lubona dan tile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa aba larinya gun
10: nugu chi ferud nabanya laduga ibiti yeti hon kala hadugu bai
1: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la un hada gye tere dera la daragu Jesusu nyinye nugrigia ariagua nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga
2: salba tiamu salba golagin lungua ai naru ni lubai lagu lige la Kristu bele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia
1: ehereha tinye ginye su daragu lau la uhayara fadu ichi gabini galun lulatunu hariaga burilun
8: Ahi haru itu bukan kuriu, salvo kau babu.
1: Ini tiapa aburu honi lagi licik, larinya hari ini.
7: Aniha haru itu kuri.
1: Abala nabu ni abah hadagen, gafar hati yang hadau guru belagu guruwa Yesusu larinya ga.
4: Ahi bukan lubai Kristu, salvo kau babu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha le abalu loba larinya galun.
11: Manufu detibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri luma uagia gadine tua luwa sufuriru ladiga wafai haya lagule wadigi bai ahiti ugrile madigi tini kata uribate
1: abati laniegu
11: Jesus arito abati nuagu damele lagu meseru baru waya
1: laniega Jesus ulun
10: ninaru bau lagu numa bati pula Sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sumu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abatilagu waragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kelarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abu tisudaragu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu nilubungiu laniaga.
2: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibibanya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larigia larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafala ni wuri ya hanyo ibi banyeluma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umu